0: Di saat ini juga kami juga sedang melihat dan mengikuti secara langsung bagaimana jalannya pengibaran bendera ya, yang diikuti oleh seluruh peserta upacara bendera dalam rangka HUT Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Sungai Liat yang ke-81. Tentunya saat ini juga suasana di halaman kantor LPP RRI Sungai Liat saat ini juga sedang mengikuti ataupun sama-sama melihat bagaimana upacara bendera dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Sungai Liat. Dan tentu kami informasikan juga bagi Anda pendengar di pagi hari ini bahwa dalam rangkaian HUT LPP RRI Sungai Liat juga kami menghadirkan RRI PES 2026.
1: Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, baru saja tadi telah dilakukan untuk prosesi pengibaran bendera yang dilakukan sangat baik oleh 3 angkasawan-angkasawati RRI yang menjadi petugas dalam hal ini, trio Reza Fuadi, di mana untuk kesehariannya bertugas di TMB, Teknisi Media Baru, sementara untuk penggerek bendera Ahmad Dwi Cahyo sebagai pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini, untuk kesehariannya merupakan reporter yang bertugas di Kota Pangkal Pinang, dan juga Jessica Barans Widyasari sebagai pembawa baki bendera yang juga untuk kesehariannya di LPP RRI Sungai Liat merupakan penyiar Pro 2 Sungai Liat, di mana saat ini ketiga petugas baru saja sudah mengibarkan menjalankan tugasnya dengan cukup baik begitu, dan saat ini juga kembali ke posisi semula untuk melanjutkan rangkaian kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan dilakukan prosesi selanjutnya, yakni mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh pembina upacara Ruli Prasetya Hadi.

Baik, Pregar, untuk pelaksanaan mengandalkan cipta tadi dilakukan secara hikmat oleh seluruh peserta dan petugas upacara di pagi hari ini. Untuk mengingat ataupun mengenang jasa para angkasawan, angkasawati LPPRIS dan para pahlawan yang telah mendahului. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita ikuti pembacaan teks Pancasila. Baik, untuk pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun terus berlangsung, di mana tadi untuk pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, dalam hal ini Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan kita ikuti juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 dan juga pembacaan Tri Prasetya RRI, di mana untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 ini akan dibacakan oleh Wanda Sona Alham, yang mana kesehariannya merupakan penyiar di Pro 4 RRI Sungai Liat. Dan nanti untuk pembacaan Tri Prasetya LPP, Tri Prasetya RRI, ini akan dibacakan oleh Bus Tommy, yang kesehariannya merupakan reporter di seksi ataupun bidang pemberitaan LPP RRI Sungai Liat.

0: Baik pendengar RRI dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1445 dibacakan oleh Wanda Sona. Dan untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI oleh Bus Tobi Ahmad.
1: Thank you.

0: apa, baik, upacara pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI selesai dilaksanakan.
1: Kembali ke tempat.
0: Siap, kembali ke tempat.
2: Baik, pendengar, baru saja telah dilakukan untuk pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi dibacakan oleh Wanda Sonalham, dan sekaligus juga pembacaan Tri Prasetya RRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pendengar, saat ini kedua angkasawat yang tadi menjalankan tugas kembali ke posisi semula, dan untuk rangkaian selanjutnya akan kita ikuti amanat pembina upacara yang akan dibacakan langsung oleh
3: pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI
2: Kepala LPP RRI Sukadian Ruli Prasetya Hadi
3: 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Baik dari sisi program siaran, infrastruktur maupun tata kelola lembaganya. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo yang baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiarnya. Yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 1.305 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio terestrial. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. kemudian literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%. Dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat dan telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya nanti tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang pertama, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo.
2: Baik pendengar, dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk amanat pembina upacara yang tadi dibacakan langsung oleh pembina upacara untuk membacakan amanat dari Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo. Dan untuk selanjutnya pendengar, dapat kami sampaikan di pelaksanaan kegiatan upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ini juga akan dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai LPP RRI Sungai Liat dengan masa kerja 30 tahun, di mana ada sebanyak 5 orang karyawan karyawati LPP RRI Sungai Liat yang sudah menerima tanda jasa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Adapun 5 orang yang akan mendapatkan ataupun penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini, yakni Dr. Andes Lalang Gumilang yang juga selaku Katim Pemberitaan LPP RRI Sungailian untuk pangkat dan jabatan pembina tingkat 1 pranata siaran ahli madya dengan mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ke-30 tahun, di mana saat ini beliau telah menerima secara langsung penghargaan ataupun piagam berikut dengan Satya Lencana yang diberikan langsung oleh Kepala LPP RRI Sungailian Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, untuk karyawati mendapatkan tanda kehormatan ini Risma Juliana Panggabean ya, dengan pangkat jabatan penata tingkat 1 analis pengelola keuangan APBN ahli madya, yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan untuk selanjutnya, Saparudin Amri, penata tingkat 1 teknisi siaran ahli muda, mendapatkan juga Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan Dewi Perwari, penata tingkat 1 pranata humas ahli madya, yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan juga untuk yang kelima, yakni Rohana SAP, penata tingkat 1 analis SDM aparatur ahli muda, yang juga mendapatkan penghargaan di tahun ini ataupun di tepatnya ulang tahun RRI ke-81 tahun, mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada para pegawai termasuk di lingkungan LPP RRI yang pada tahun ini di HUT ke-81 tahun mendapatkan karya Satya Lencana ke-30 tahun di masa pengabdian mereka di LPP RRI. Dan pendengar, untuk rangkaian upacara HUT RRI ke-81 tahun,
1: lagu Mas Angkasawan Eden,
2: akan mendengarkan lagu-lagu

0: Pembacaan doa.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ivan Sona Alham.
2: Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana, pada hari yang penuh syukur ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia. Ya Allah, di usia RRI yang ke-81 tahun ini, jadikanlah sebagai lembaga penyiaran yang senantiasa menjadi suara hati rakyat, penyebar informasi yang benar, akurat dan mencerahkan, serta pemersatu bangsa dalam keberagaman. Berikan kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan kepada seluruh pimpinan, penyiar, wartawan, teknisi dan seluruh insan RRI di seluruh Nusantara. Mudahkanlah setiap langkah pengabdian mereka dalam mengudara, sehingga siaran RRI dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, menjadi sumber inspirasi, edukasi dan hiburan yang membangun karakter bangsa. Berikanlah keberkahan pada setiap gelombang siaran RRI. Jauhkan dari fitnah, hoax, dan perpecahan. Jadikan RRI sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, mengawal demokrasi, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan pemimpin upacara.
1: Baru saja telah kita ikuti pembacaan doa yang dibacakan oleh Ivan Sona Alham dalam
3: segera dibubarkan
1: untuk apa afdolnya dari pelaksanaan kegiatan rangkaian peringatan upacara HUT RRI ke-81 tahun. Dan dapat kami sampaikan juga saat ini pendengar, Komandan Upacara Abdurrahman Haris memberikan penghormatan kepada pembina upacara, sekaligus juga melaporkan bahwa pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun berakhir, menandakan untuk rangkaian dari kegiatan upacara HUT RRI ke-81 tahun sudah dilaksanakan secara hikmat oleh peserta maupun para petugas dari Angkasawati LPP RRI Sungai. Dan juga pendengar, dapat kami sampaikan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan rangkaian
3: ambil posisi tadi kita foto bersama
1: RRI ke-81 yang baru saja berlangsung, maka berakhir juga untuk siaran langsung kita di hari siang hari ini. Dan saya Raditya Pirandita bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga menyediakan ruang dengar Anda di siaran RRI Pro 1 pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, dirgahayu untuk RRI ke-81 tahun. Semoga terus menjadi media terverifikasi, media terpercaya bagi publik di seluruh tanah air.
4: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti siaran langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang tentu dipandu oleh rekan kita Raditya Pinandita. Dan tentu dalam pelaksanaannya tadi juga berada di depan studio programa 1 RRI Sungai Dyat. Kita lihat suasananya sangat hikmat ya, dan juga seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara bendera dengan penuh semangat dan hikmat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya peringatan ataupun juga upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini menjadi bukti bahwa RRI selalu hadir untuk masyarakat dan juga untuk para pendengarnya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, Anda berada di edisi spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tentu di pagi hari ini kami mengundang Anda bergabung bersama kami di interaktif 0717 94301, atau juga melalui WA di 0811 717 91111. Pagi hari ini kami undang Anda untuk memberikan doa dan harapan di momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tentu selamat pagi untuk Anda semua, semangat pagi untuk kita semua. Nantinya juga kami masih akan hadirkan siaran langsung dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kali ini pukul 9 nanti kami akan hadirkan acara penyulutan obor hari radio ke-81 LPP RRI Sungai Adiar. Kita sapa pendengar kita, ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Baik, Pak Ahmad Irwan, apa kabar? Flu batuk ya?
1: Ya.
0: Wah.
1: Berapa, cuman bersin dari subuh.
0: Wah, mudah-mudahan cepat sehat lah ya Pak Irwan ya. Baik, Pak Irwan, apa nih momen ataupun harapan bagi momen hari ulang tahun RRI ke-81?
1: Selamat ya. Milad RRI yang ke-81 di sini ya. Sama dengan hari kemerdekaan. Kalau hari kemerdekaan tanggal 17 kan, 7 Agustus. Tanggal 11 September kan. Ya mudah-mudahan RRI sekarang kan beda dengan RRI yang dulu. RRI sekarang kan sudah menjadi lembaga penyiaran publik kan. Jadi bebas menyampaikan aksesibilitas opini itu kan. Tapi tetap kita ada keterbatasan kan. Tidak semaunya untuk menyampaikan pendapat. Ya seperti di antaranya, karena RRI sekarang kan adalah seolah media pemerintah yang independen, netralitas kan kelihatan. Jadi ada dua kaki mungkin ya, kaki satu media untuk masyarakat, kaki yang satu lagi ya untuk ya pemerintah. Jadi disinilah seolah lembaga penyiaran publik di sini itu berkerasa dengan adanya RRI, apalagi sekarang di era teknologi. Bisa memantau RRI di manapun juga, termasuk saya juga kan bisa memantau RRI di Sungai Adiar kan ada tiga cara itu kan, digital bisa digital, bisa radio FM nasional, bisa juga streaming, tapi lebih banyak menggunakan radio FM nasional kalau saya Bang Budi ya di sini. Jadi sekali lagi RRI sudah dewasa, mudah-mudahan tetap pastilah kalau namanya RRI itu kan menyampaikan informasi kembali yang akurat. Nah, jadi saya memakai RRI itu bukan hanya minta lagu sama, tapi bisa dijadikan sebagai sarana informasi, sarana untuk mencari pengetahuan umum. Makanya tuh sendiri Bang Budi, kalau saya setiap dialog apapun ya, saya selalu ada tampil. Kenapa? Itu salah satunya untuk mengundang pengetahuan umum, pengetahuan agama lewat RRI di antaranya, seperti itu di antaranya. Jadi sekali lagi bahwa RRI adalah tetap dicintai oleh masyarakat, termasuk saya dari mencintai dengan adanya RRI, apalagi sekarang sudah dalam RRI sudah dewasa itu kan. Sekali lagi

0: Mudah-mudahan tetap RRI jaya di udara, dari Sabang sampai Merauke, RRI tetap adalah mengudara. Nah itu ya, terakhir Bang Ludi, saya ikut mendoakanlah, ikut prihatin di mana saudara kita para jurnalis yang sekarang belum ditemukan, yang penghilangan kontak, mudah-mudahan segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kan itu diantaranya bahwa seorang jurnalis, seorang penyerap juga adalah sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Termasuk Bang Dudi siaran juga adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di antara seperti adalah seorang jurnalis, seorang penyiar, sama itu adalah saya sangat mencintai, sangat menyukai sekali seorang jurnalis kepada seorang penyiar. Kadang salah satunya kalau tanpa ada seorang jurnalis, tanpa ada seorang penyiar, mau bagaimana benar-benar masyarakat ada informasi seperti itu Bang Dudi ya. Terima kasih. Mungkin doa dari saya, mudah-mudahan di kawulan doa juga buat semua kru angkasa dari Semeliat dan Super dalam keadaan sehat walafiat di hari ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih Bang Dudi. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung bersama kita. Silakan. Jika masih Anda yang ada yang ingin bergabung bersama kami, karena sesaat lagi kita akan segera menjelang acara penyulutan obor ya, Hari Radio ke-81 LPP RRI Sungai Dian, di mana nanti siaran akan dilanjutkan oleh rekan saya, pendengar ya, ada Reta Kurniawan menemani Anda nanti hingga berakhir siaran langsung acara penyulutan obor LPP RRI Sungai Liat di ruang multipurpose RRI Sungai Liat. Dan juga untuk Anda tentu kami masih undang kebersamaannya di pagi hari ini melalui telepon 0717943001.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Kalau tadi Anda ditemani oleh rekan Dudi R. Pramana, melanjutkan tugasnya rekan Dudi, Sereta akan menemani Anda hingga pukul 10 ya. Dan yang pastinya pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini, di momen HUT RRI ke-81 tahun, kita mengajak Anda untuk bergabung. Mungkin ada masukan-masukan atau tanggapan juga ya, atau mungkin harapan-harapannya buat RRI kedepannya seperti apa. Silakan ya, ingin gabung bersama kami 943010811779111 di hari ini. Dan tentunya dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun, rangkaian RRI Fest juga hadir ya untuk masyarakat Bangka Belitung selama 3 hari. Dimulai malam hari ini akan ada pembukaan ya. Berbagai sesi acara akan dilaksanakan dan tentunya juga mengundang Anda ya gabung nantinya pendengar bisa langsung datang ke RRI ya. Dan selain itu juga kita juga di sini menghadirkan para pelaku UMKM, jadi Anda juga bisa nantinya datang ke RRI ya, yang ingin berbelanja ya, ingin mencoba begitu ya, olahan atau produk UMKM langsung nantinya hadir di RRI. Selama 3 hari dari tanggal 11, 12, dan 13 September 2026. Ya, pendengar Prosa itu berbagai informasi juga kita akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan malam nanti juga untuk pembukaan RRI Fest itu akan disiarkan secara langsung di Pro 1 ya, mulai pukul 19.30 sampai dengan selesai. Dan penutupannya juga akan disiarkan secara langsung di RRI Pro 1. Baik, kita juga masih menemani Anda pendengar bersama kami di pagi hari ini. Dan tentunya masukan kritikan yang membangun untuk RRI juga terus ya kita nantikan dari Anda, karena itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya apa yang mungkin perlu diperbaiki dari kualitas siaran RRI. Dan tentunya di usia 81 ini RRI juga saat ini terus ya mengikuti perkembangan zaman secara digitalisasi, menghadirkan selain secara terestrial juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa Anda dengar begitu siaran RRI melalui rri.co.id-nya, streamingnya, kemudian juga melalui RRI Digital. Baik, pendengar Pro 1, beberapa informasi kita juga akan hadirkan untuk Anda di hari ini ya, informasi-informasi yang bisa dikatakan terupdate-nya. Ya, terupdate-nya saat ini tentunya masih ya pendengar ya, kaitannya dengan abu vulkanik gitu ya. Dan juga informasi terupdate lainnya begitu ya pendengar, di mana masih kaitannya dengan karhutla gitu ya. Ini juga kita akan hadirkan informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Nah pendengar, sedikit mungkin ya memberikan informasi untuk Anda terkait sejarah dan peran RRI, karena memang hari ini bertepatan dengan 11 September di mana momentum 11 September itu mengingatkan kembali ya, terutama peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Oke, baik, ada Pak Kemas terlebih dahulu kita sapa di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, opini publik, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya, Reta.
4: Apa kabar, Pak Kemas?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah baik.
0: Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81.
4: Ya,
0: alhamdulillah.
4: Terima kasih.
0: RRI ini sama dengan proklamasi 81 tahun dan juga umur ibu saya 81 tahun sekarang.
4: Alhamdulillah. Jadi ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ulang tahunnya September juga?
0: Juni.
4: Oh, Juni. Baik. Ya,
0: jadi 81 lewat sudah. Iya. Alhamdulillah diberikan kesehatan beliau di Palembang.
4: Alhamdulillah.
0: Terkait dengan ulang tahun RRI, saya ingin sedikit memberikan masukan.
4: Boleh, silakan.
0: Agar bang. Ya, agar RRI ke depan ini lebih baik, kreatif, kemudian lebih pro public. Jadi intinya seperti itu.
4: Baik,
0: karena tahulah zaman sekarang ini banyak hal-hal yang membingungkan publik.
4: Ya,
0: tapi dengan RRI ini mungkin bisa memberikan diseminasi seperti tadi ungkapan dari ketua kepala stasiun RRI pusat bahwa diseminasi program-program, kemudian diseminasi untuk publik, informasi kepada publik ini dapat lebih meluas dan lebih memuaskan bagi masyarakat.
4: Baik.
0: Seperti itu. Dan dialog seperti pagi-pagi setengah delapan sampai pukul jam 7 jam setengah delapan sampai pukul 9.
4: Iya, opini publik
0: itu
4: ya,
0: tetap
4: berarti,
0: dilanjutkan.
4: Hmm.
0: Ya, tetap dilanjutkan, tapi diperbanyak opini daripada masyarakat.
4: Hmm.
0: Kemudian juga seperti dulu ada narasumber yang terkait untuk bisa menjawab.
4: Mm-hmm.
0: Ya, memang sudah dilakukan oleh RRI, tapi agak lebih kurang perhatian daripada si pemberi narasumber. Mungkin narasumbernya harus lebih banyak dilakukan pendekatan sehingga mereka dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Saya lihat yang terbuka ini Pak Mo, seperti itu, Pak Harmo.
4: Iya.
0: Ya, yang kalau dulu ada Pak Boy ya.
4: Pak Ismir,
0: sekarang Pak Boy
4: juga
0: lagi sibuk,
4: iya,
0: ya. Lagi sibuk tim 2 itu di Jawa Barat. Nah, yang seperti ini harus dilanjutkan, apalagi kalau misalnya Pak Bupati, Pak Sekda itu bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, ini mungkin ya saya belum, terus terang saja, belum pernah dengar suara Pak
4: Bupati ya.
0: Asep ya, Sekda dan Pak Bupati dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, contoh kemarin ya kasus GML misalnya. Nah, itu sampai di mana sekarang? Seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan kegelisahan masyarakat ya. Kalau memang sudah dijawab oleh Pak Mo ya.
4: Iya.
0: Nah, itu tapi mungkin bisa lebih meyakinkan lagi kalau bupati yang memberikan penjelasan hal yang seperti itu. Karena Pak Mo itu membawahi bidang sosial saja. Dampak ini di sosial ini gimana yang secara meluas. Nah, itu mungkin itu Mbak Reta.
4: Oke.
0: Nah ya, satu lagi untuk Prompat ya. Yang terkait dengan dulu kan ada hari-harinya untuk orang Sunda,
4: etnis,
0: orang ya, ya itu ya, orang Palembang ya, kemudian orang Jawa dulu Mas Sugeng yang memberikan, kemudian orang Minang itu. Nah, itu saya terus terang monitor di Prompat itu jarang sekali sudah ada itu.
4: Iya, kadang hadir narasumbernya, kadang juga nggak hadir gitu ya Pak Kemas ya. Tapi acaranya masih ada Bapak.
0: Iya, justru itu. Karena saya monitor terus.
4: Nah,
0: acara yang untuk Palembang hanya lagu-lagu aja, enggak ada apa proaktifnya, apa istilahnya dialognya seperti itu.
4: Mungkin nanti Pak Kemas bisa juga nih kira-kira ya, jadi apa ya, pengisi acara undangan gitu ya.
0: Ya, kalau diperkenankan ya boleh-boleh saja.
4: Oke. Okay.
0: Tapi bahasa Palembang saya sudah
4: enggak pudar.
0: Mungkin itu.
4: Oke, okay, nanti saya sampaikan kepada Jemen. Terima kasih banyak Pak Kemas ya.
0: Terima kasih.
4: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemas Arfani Rahman ya, sudah memberikan masukan juga untuk RRI. Oke, okay, kita ke penelpon kembali. Halo. Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
4: Iya, pagi juga Pak Sofian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya memang menanggapi Pak Kemas tadi.
4: Menanggapi atau menambahkan nih kira-kira?
5: Pak Kemas Alpasi tadi.
4: Bagus
5: itulah. Jangan kita dulu Pak Bupati itu bisa ngomong DRI zaman Pak apa nama tuh Tarmizi Sa'ad waktu itu jadi bupati. Jadi kalau masyarakat itu nyambung. Jadi apa nama harapan kita ke depan ini ulang tahun apa nama TPRI 81
4: RRI ini, Bapak RRI.
5: Ya.
4: RRI.
5: Ya, RRI. Jadi harapan kita ke depan ini lebih baik,
4: Amin.
5: Lebih profesional, lebih maju, lebih ditingkatkan lagi. Apa dibilang oleh Pak Kemas tadi, apa nama di masyarakat ini bisa apa masukan dan sebagainya. Jadi harapan kami tidak lain tidak bukan, karena melalui RI inilah masyarakat bisa apa kendala di desa, baik di kota, baik di provinsi. Jadi kami memang semenjak dari dulu aktif dalam apa nama opini publik ini. Jadi memang saya bicara ini tidak lain tidak bukan demi kemajuan Bangka Belitung ini. Jadi pertama mari saya, kami lah tua-tua ini tidak lain tidak bukan ingin maju ke depan ini. Pertama kali masalah pendidikan, masalah pertanian dan sebagainya. Jadi pertama kali pendidikan ke depan ini memang saya sangat mendukung dengan Pak Prabowo itu masalah gizi bergati, gratis ini, makan bergati, gratis ini. Jadi memang kita belum merasa, tapi insya Allah ke depan anak didik kita ini mungkin cerdas daripada sebelumnya. Itu harapan kita ke depan. Indonesia ini menghadapi globalisasi informasi ini harus anak didik, anak cucu kita ke depan ini lebih cerdas. Jadi memang itu tujuan kami sebagai orang tua ini. Jadi memang kita jangan, apa kata orang Bangka itu, jangan lungoi-lungoi, jangan ngeluh-ngeluh. Kita harus optimis. Optimis sekali, jangan pesimis, optimis. Jadi itu harapannya Mbak Rita ya. Ke depan, kita bicara ke depan. Kalau berlalu itu sudahlah berlalu. Ke depan, kita bicara ke depan. Karena ke depan ini lebih apa nama itu, lebih baik lagi. Harapan kita, doa-doa para-para pahlawan, doa-doa pada masyarakat, doa-doa rakyat, pro kontra itu ya. Itu masalah MBG ini juga jadi masalah. Tapi pro kontra itu bagus untuk memacu lebih bagus lagi reaksi itu untuk membangun. Jadi itu Marita ya.
4: Iya, baik.
5: Saya kirim salam melalui RI ini dengan Pak Kemas itu saya Marita.
4: Baik.
5: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemas, mudah-mudahan kita ini masih diberi oleh Allah panjang umur, sehat badan, murah rezeki Pak Kemas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Sofian di Balunijuk ya. Dengan bersama kita juga di Opini Publik untuk pagi hari ini. Baik, berikan Anda masih bersama kami 943-01-08-11-7179-111 nya. Kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 boleh. Yang ingin kembali gabung bersama kami di Momen HUT RRI ke 81 tahun ini, ada masukan kritikan atau mungkin ingin mengucapkan gitu ya, ulang tahun buat RRI boleh ya, kita masih nantikan kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti. Dan tentunya pendengar, terima kasih untuk tadi ya Pak Kemas di Opini Publik ya, mungkin opini kemudian juga harus ada narasumber gitu ya, ya untuk meluruskan, untuk menjawab ya, begitu ya, ingin disampaikan agar lebih apa ya, lebih proaktif lagi, lebih banyak lagi gitu ya narasumbernya. Dan yang pastinya harapannya lebih baik lagi hari ke depannya gitu ya. Oke, baik pendengar, masih menemani Anda bersama kami di 96,4 FM. Saya masih mengajak Anda gabung. Setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI. Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berikan Anda masih bersama Pro 1. Ada pendengar kita gabung kembali di line telepon kita, ada Pak Marianto ya, di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi opini publik.
2: Assalamualaikum Mbak Reta, sehat selalu, barokah.
1: Amin, amin, doa yang sama untuk Pak Marianto dan keluarga. Baik, kabar baik ya Pak ya.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Reta. Ini Mbak Reta, ucapan
1: baik.
2: Saya Marianto, Ketua Peraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi DPR Bangka, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 kali udara, tetap di udara, tetap menjadi aspiratif bagi masyarakat dan tetap menjadi memberikan ruang pendidikan bagi publik.
1: Amin. Gitu.
2: Yang kedua, menyampaikan bahwa RRI terus eksis menjadi jembatan bagi informasi publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik lainnya. Selama ini kami selaku peserta, pendengar, lalu juga menjadi juga sering juga menjadikan, memberi masukan, berharap lebih intens lagi mendengarkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan ya pendidikan, kesehatan, juga lain publik lainnya. Juga berharap RRI berada di ruang-ruang kecil di masyarakat terbawah, sehingga suara grassroots itu tersampaikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin provinsi dan kabupaten. Itu.
1: Iya, baik.
2: Kami sebagai jembatan juga, sebagai jembatan hasil masyarakat bersama RRI, yuk kita sama cerdaskan masyarakat dalam pembangunan, cerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Barangkali demikian.
1: Oke, baik. Dan kita harapkan juga nantinya ketika ada masyarakat yang ingin bertanya atau mungkin ingin mendapatkan penjelasan dari DPRD Bangka, siapa yang kita hubungi ya Pak Marianto ya?
2: Sangat siap, insya Allah kita berikan solusi, harapan-harapan terbaik lah gitu ya, bersama pemerintah Kabupaten Bangka, kita berikan solusi yang terbaik gitu.
1: Oke, Pak Marianto, sedikit ini yang sering ditanyakan oleh pendengar ini kan terkait banyaknya desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosialnya. Kalau dari tanggapan Pak Marianto sendiri seperti apa?
2: Justru itu hari ini dan semalam saya sampaikan suatu status saya bahwa data desil itu memberikan suatu dampak ya sangat negatif bagi dunia pendidikan dan kesehatan. Maka hari ini kami sudah menyampaikan ya secara hierarki, secara bertingkat, DPRD provinsi bahkan ke pusat menyatakan bahwa desil hari ini perlu ditata ulang gitu. Penataannya adalah bagaimana status kesejahteraan masyarakat itu ya disesuaikan kondisi realnya gitu. Hari ini ada masyarakat yang memang betul-betul yang butuhin bantuan. Karena dia waktu dulu barangkali atau ada anaknya yang dulu berbelanja online atau ada pinjaman bank dan hari ini gitu kebutuhan mereka sangat mendesak dalam pendidikan itu termasuk desil 6 dan 7 dan 8 seperti itu. Ini sangat disayangkan. Karena kami berharap kami akan memanggil Dinas Sosial Kabupaten Bangka, statis BPS juga untuk menata ini gitu. Kita harus melihat secara fakta di lapangan bagaimana kondisi masyarakat itu. Toh kita sudah ada PSM, pekerja sosial masyarakat yang ada di desa. Ini harus kita fungsikan secara baik gitu.
1: Oke. Baik, jadi ini artinya akan ada koordinasi dari DPRD kepada pihak Dinas Sosial gitu ya.
2: Dan terus Bu, Pak Eta, terus kita lakukan koordinasi dan bahas selalu kita sebahas hal ini.
1: Iya, baik. Semoga nanti akan ada perubahan gitu ya Bapak ya. Karena di sini kan memang menentukan, mohon maaf, bantuan sasaran itu tepat sasaran atau enggaknya gitu ya.
2: Betul sekali Mbak Eta. Hari ini saya sudah, yang kasih hitung sudah sampai 10 orang yang menelpon saya, ber-WA dengan saya, anaknya itu mau sekolah. Sehingga PIP-nya terputus, KIP-nya untuk kuliah tidak dapat gitu. Karena apa? Karena desa mereka berada di desa 6 gitu. Sementara kondisi ala lapangannya dia cukup makan saja sehari-harinya.
1: Nah, itu yang menjadi permasalahan.
2: Permasalahan gitu.
1: Dan kalau
2: saya bilang sampaikan dalam izin Mbak Reta, beberapa kesempatan saya diskusi sampaikan, masyarakat kita hari ini dia cukup makan hariannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan kesehatan, masuk rumah sakit, mereka tidak punya biaya. Ketika mereka berhadapan dengan dunia pendidikan, melanjutkan menengah atas atau kuliah sekalipun, mereka tidak mampu lagi untuk itu gitu. Maka hal inilah ruang yang harus kita diskusikan, Mbak Reta.
1: Iya, benar sekali. Nah, terputus nih Pak Marianto. Baik. Terima kasih Pak Marianto sudah bersama kita untuk hari ini ya. Baik, masih dilanjutkan. Oke, baik, kita coba kembali. Halo, baik Pak Marianto, kayaknya ya. Terputus Bapak
2: ya. Assalamualaikum Mbak Reta, ya. Terus ya. Ada yang ambil masuk tadi.
1: Oke, baik. Nah, artinya desil ini kan memang masih menjadi permasalahan. Dan kalau saya lihat prosedurnya, kita juga dapat kayak selebaran flyer gitu Pak Marianto. Untuk prosedur ya. Perubahan desil ini kan ibaratnya agak panjang waktunya, prosesnya gitu ya Pak Marianto ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan juga pada Dinas Sosial nanti ketika memang ada koordinasi dari DPRD ke Dinas Sosial atau BPS gitu Pak Marianto.
2: Ya, ini sudah kita identifikasi permasalahannya. Ketika transisi perubahan desil itu bukan waktu cepat. Itu 3 bulan.
1: 3 bulanan menunggunya.
2: Bahkan,
1: gitu ya.
2: Iya, 3 bulan. Bahkan 3 bulan itu kita tunggu, itu belum ada perubahan. Makanya inilah ruang pemerintah daerah, hal ini kabupaten, itu memberikan ruang kepada masyarakat, kebijakan diskresi gitu. Ketika mereka dalam keadaan desilnya 6 dan keadaan sakit, di rumah sakit segera kita memberikan bantuan intervensi terhadap mereka. Satu. Yang kedua, ketika mereka ingin sekolah yang tadinya PIP-nya terputus atau terhenti bantuan itu, maka pemerintah memberikan ruang untuk itu. Makanya sebenarnya ruang ada bangka cerdasnya, ada kelompok orang tua asuhnya, ada lembaga-lembaga CSR-nya. Ini harus kita fungsikan gitu. Bagaimana mereka ini bisa tertangani segera seperti itu sambil menunggu perubahan desa itu. Ini sudah kita sampaikan itu, Mbak Reta. Like. Makanya hari ini kami sampaikan ke kawan-kawan, yuk forum CSR satu pintu.
1: Iya.
2: Bagaimana pelayanan publik kita, pelayanan dasar kita seperti pendidikan, kesehatan, sosial lainnya, itu satu pintu sehingga program-program kerja daerah, OPD itu tersentuh oleh forum CSR ini, sehingga kalaulah bicara tentang standar pelayanan minimum ya terhadap OPD itu, maka bisa melakukan jembatan melalui CSR-nya, Basnas-nya atau bentuk orang tua asuhnya. Ini bentuk sebagai tanggung jawab kita bersama seperti itu Mbak Reta.
1: Okay.
2: Itu sudah kita beri masukan Mbak Reta.
1: Baik, siap. Nanti semoga akan ada perubahan ya Pak Marianto ya.
2: Saya kira progres ke arah itu kita sudah kita lakukan Mbak Reta.
1: Baik, baik.
2: Tinggal lagi mengkomunikasikan secara baik, mengkonsolidasikan secara baik program ini gitu di daerah kita. Baik. Sambil menunggu transisi itu.
1: Oke, siap. Baik. Oke, Pak Marianto terima kasih banyak sudah menjelaskan. Dan mungkin next kalau ada pertanyaan lagi, nanti saya akan hubungi Pak Marianto gitu ya.
2: Insya Allah, okay. Mbak Reta, mudah-mudahan saya selalu. Terima kasih.
1: Amin.
2: Atas respon baiknya.
1: Terima kasih Bapak. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Marianto. Oke, baik mendengar. Sesaat lagi ya, kita akan ikuti nanti ya siaran langsung penyulutan obor Ratri Prasetya RRI di kebersamaan kita untuk hari ini. Ada telepon, saya ke penelpon terlebih dahulu ya. Halo, opini publik selamat pagi, assalamualaikum.
3: Halo, opini publik, Mbak Resta.
1: Oh ya, baik.
3: Sofian ini baguslah kenaku para DPRD, baik aparat di kabupaten kita birokrasi ini. Beginilah dengan rakyat. Jadi saya menanggapi siapa Pak Marianto ya.
1: Pak Marianto ya.
3: Ini saya menanggap betul tadi saya dengar detail. Jadi masalah anggota dewan ini kita ingin perubahan. Pertama kali jangan sampai istilahnya kata orang itu di masyarakat waktu mau minta pilih baru peduli. Ini kebanyakan fakta di desa saya ini, di desa manapun saya berada. Jadi alhamdulillah kita ke depan ini Pak Marianto ya, kami sangat mengharap kepada DPRD Kabupaten Bangka ini yang sangat kita cintai ini,
1: Baik.
3: Jadi kami pertama kali dengan Pak Haryanto ya, semua anggota praksi-praksi.
1: Iya, oke.
3: Okay. Mak praksi apapun kita adakan apa, tidak ngambil apa. Yang inti dalam kerjasama untuk menyentuh pembangunan ini ke depan ini lebih baik, lebih ditingkatkan lagi. Jadi struktur jalan, pendidikan, kesehatan. Itu menyangkut masalah masyarakat.
1: Iya, baik.
3: Jadi kami harapkan Pak Haryanto ya, kita saya sering ke DPR Pak Haryanto.
1: Baik.
3: Saya mantau terus ini. Saya ini termasuk
1: okay.
3: Kawah betusah kata orang Bangka tuh. Saya kawah betusah untuk kepentingan orang banyak.
1: Oke, okay, baik.
3: Itu Pak Haryanto ya.
1: Iya.
3: Terima kasih Pak Haryanto ya.
1: Baik.
3: Kalau ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Maklumlah bukan manusia luar biasa, manusia biasa. Karena tidak ada sempurna hanya manusia ini.
1: Oke. Okay.
3: Jadi terima kasih Marita ya.
1: Ya, baik.
3: Saya dengar jawaban dari Pak Haryanto tadi.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke. Baik Pak Ramadan, katanya Mbak masih ada waktu sedikit 2 menit. Oke, boleh silakan telepon ya sebelum nanti kita akan akhiri kebersamaan kita di hari ini. Baik. Halo, opini publik.
4: Halo.
1: Ya, halo opini publik. Ya.
4: Mereka.
1: Ya.
4: Halo.
1: Halo Pak Ramadan.
4: Waktu ya 2 menit. 2 menit ya,
1: masih yeah. Bisa ya. Boleh, silakan Pak Ramadan.
4: Iya, selamat ulang tahun dulu untuk Erin ke-81 ya.
1: Terima kasih.
4: Ya, lebih muda 3 minggu dari HUT proklamasi. Jadi kalau bicara soal apa kemajuan teknologi digital, RRI, terus perluasan jaringan, lalu peningkatan sumber daya manusia, satu persatu nggak usah diuraikan lah. Itu pasti tentu banyak juga.
1: Yeah.
4: Tapi di sisi lain, perlu setiap institusi kan pasti juga ada punya sedikit kekurangan yang harus dibenahi juga kan.

0: tanpa kehilangan identitas tegak lurus sebagai penyaring atau menghindari berita-berita hoax yang dicek fakta itu kan, itu bagus ya. Di tengah-tengah banjirnya informasi teknologi digital saat ini kan, Mbak. Tapi satu hal juga bahwa transformasi digital ini kerap menghadapi benturan realitas lapangan. Misalnya jaringan internet di wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar ini belum merata sepenuhnya. Maka banyak yang belum bisa menikmati internet. Kemudian dari di sisi lain terlalu fokus memodernisasi platform digitalnya demi mengejar tren urban sementara masyarakat di pelosok 3T dan sekitarnya itu justru sangat bergantung pada frekuensi radio AM FM sebagai satu-satunya sumber informasi. Ini menjadi terabaikan. Ya, harus dilakukan perubahan juga. Harusnya sesuai visi misi dari program satu itu.
1: Baik.
0: Kemudian juga bisa sedikit efektif juga jika dilakukan konvergensi media. Tapi tetap RRI radio, bukan televisi loh. Ada itu penggabungan integrasi atau berbagai media seperti koran, televisi, dan radio dengan media digital atau internet ke dalam satu platform tunggal agar konten dapat diakses secara lebih praktis lebih praktis. Tapi tetap dia punya jati diri itu radio. Tapi satu juga, kalau UMKM sudah sering kali ada punya waktu di RRI. Tapi kalau boleh nelayan dan petani juga punya waktu khusus yang lebih banyak lagi. Karena itulah visi misi RRI harus mencakup masyarakat ini. Masyarakat luas ya. Pertama, nelayan sama petani juga harus juga maju bersama-sama UMKM gitu Mbak Reta ya. Ya karena waktu tidak cukup ya udah saya ini.
1: Iya nanti ya mungkin ini. Besok lagi gitu ya.
0: Nanti besok ya kalau perlu kita bahas lagi. Sebenarnya banyak tapi saya tidak bisa karena waktu habis.
1: Baik siap.
0: Terima kasih Mbak Reta.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali Bang Ramadan yang sudah bersama kita di kebersamaan untuk hari ini. Baik, kita akhiri pendengar opini publik. Nantinya kita akan ikuti acara langsung acara penyulutan obor Hari Radio RRI ke-81 tahun di edisi 11 September 2026. Saya pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari.
4: Baik,

Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini Jumat 11 September 2026, genap berusia 81 Radio Republik Indonesia, di mana segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air hari ini memperingati HUT ke-81-nya dengan penuh sukacita dan diiringi dengan berbagai kegiatan.

kegiatan yang menyentuh masyarakat melalui bazar UMKM yang akan dihadirkan termasuk di RRI Sungaliat. Kemudian pada pagi hari ini untuk di Provinsi Bangka Belitung sendiri, LPP RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung menggelar acara tradisi yakni penyulutan obor yang berlangsung di gedung Multipolpos. Kemudian di acara ini juga kami mengikuti agenda dari RRI Pusat, yakni adapun agendanya penyulutan obor, kemudian menyanyikan Mars Angkasawan Angkasawati, kemudian menyanyikan lagu Bagianmu Negeri, serta ada sambutan juga nanti dari para pimpinan, baik itu di pusat, yakni Direktur Utama LPP RRI, kemudian sambutan juga dari Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Ya, ya, kami gambarkan untuk suasana di gedung Multipurpose RRI Sungaliat Bangka Belitung tampak hening. Begitu Kepala LPP RRI Ruli Prasetya Hadi memimpin acara penyulutan obor, diikuti oleh jajarannya. Proses ini adalah tradisi yang dilakukan oleh RRI setiap tahunnya dengan ruangan yang gelap gulita. Pendengar, hanya ada obor yang nantinya akan disulut oleh Kepala LPP RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ruli Prasetya Hadi. Kemudian untuk agenda pun ada doa, kemudian sambutan, kemudian pembagian hadiah, dan juga pemotongan tumpeng. Dan pendengar, di usia ke-81 Radio Republik Indonesia RRI terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama memberikan informasi yang jernih, tentu sesuai dengan kaidah, dan mencerdaskan masyarakat, terutama juga mensiarkan daripada asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa program strategis yang terus digaungkan oleh RRI di seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Adapun untuk tema daripada HUT ke-81 Republik Indonesia RRI tahun ini, yakni dengan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pendengar, kita akan mendengarkan Mars Prasetya Radio Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung RRI Ruli Prasetya Hadi untuk tingkat RRI Sungaliat.

dengar itu tadi Mas Satya RRI kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri Pendengar.

0: Ya pendengar, dimanapun berada, demikian tadi penyulutan obor untuk LPP RRI Songoliat Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Songoliat Ruli Prasetyadi. Kemudian hadir juga pendengar di luang multipurpose RRI Songoliat ini para pensiunan RRI Songoliat Bangka Belitung yang sebelumnya mereka ini berkarya yang cukup maksimal memberikan yang terbaik bagi RRI lewat karya-karyanya. Kemudian setelah ini juga kami akan mengikuti agenda di tingkat pusat untuk tradisi perayaan HUT ke-81 Republik Radio Republik Indonesia yang juga akan disiarkan langsung dari RRI pusat melalui program A3 pendengar. Kita ikuti.
1: Yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun

Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama.
Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dihormati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Sungai Liat dan juga Direktur Utama LPP RRI yang sudah memberikan informasi terkait pencapaian LPP RRI Sungai Liat, maksud kami LPP RRI, di usia yang ke-81. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada RRI yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berikutnya, kita akan segera menjelang acara HUT RRI Sungai Liat ataupun HUT RRI yang akan kita laksanakan di lokal kita, LPP RRI Sungai Liat. Kami informasikan kepada seluruh karyawan dan karyawati atau angkasawan dan angkasawati yang masih di luar untuk silakan memasuki ruangan multipurpose LPP RRI Sungai Liat.
1: Ya, baik pendengar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambutan Dewan Pengawas
0: LPP. Selamat pagi, salam RRI sejahtera untuk kita semua.
1: Kita akan melanjutkan acara di
0: yang terhormat lokal, Kepala LPP RRI Sungai Liat Bapak Ruli Prasetya Hadi STMM.
1: Dari Kepala RRI Sungai Liat kemudian juga akan ada
0: ya kami hormati
1: hadiah
0: Ketua DWP LPP RRI Sungai Liat Ibu Arita Reka Ruli. Yang kami hormati seluruh ketua tim dari masing-masing bidang di LPP RRI Sungai Liat. Yang kami hormati juga Purna Bakti LPP RRI Sungai Liat.
1: Masih
0: Bapak Rusli Ideal. Bapak Ahmad Jagati, Bapak Sumardi,
1: setelah itu dilanjutkan
0: Bapak Ahmad Fauzi, dan juga Bapak Iswandi.
1: Berada di hadapan kami yang nanti akan
0: kemudian yang kami cintai dan banggakan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sungai Liat yang hadir di ruang multipurpose RRI Sungai Liat.
1: Mujahid juga turut mendoakan bagi para rekan
0: sekalian. Adapun susunan kami, acara
1: yang
0: peringatan kilang, hari ulang tahun LPP RRI ke-81
1: Gunung Krakatau
0: yang dilaksanakan di LPP RRI Sungai Liat adalah sebagai berikut.
1: Istilah dalam dunia jurnalistik itu tidak ada
0: yang pertama
1: berita
0: doa,
1: yang lebih mahal daripada
0: yang kedua nyawa. Sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat, yang ketiga pembagian hadiah lomba Agustusan,
1: termasuk kami juga
0: yang
1: mendoakan
0: keempat, pemotongan tumpeng
1: lima jurnalis yang
0: dan yang terakhir
1: posisi dalam pencarian tim SAR
0: untuk membuka
1: yang meliput
0: rangkaian acara hari ulang tahun
1: juga ada juga
0: LPP
1: media
0: RRI
1: freelance begitu.
0: Marilah bersama-sama kita ucapkan lapas basmalah
1: pihak yang berwenang.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya pembacaan
1: juga
0: doa
1: tadi
0: yang akan disampaikan oleh angkasawan Agus Salim. Kepadanya kami
1: persilakan dan terima kasihnya kepada seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI dimanapun berada yang telah memberikan kinerja terbaik lewat karya mereka masing-masing di bidang mereka masing-masing. Ya pendengar, juga kita akan mengikuti pembacaan doa yang dipimpin ini secara langsung dari RRI Pusat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di usia RRI yang ke-81 ini, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat, keberkahan, kekuatan, dan perlindunganmu kepada Radio Republik Indonesia, khususnya kepada seluruh keluarga besar RRI Sungai Liat. Berikanlah kesehatan, keselamatan, keteguhan hati, dan kemudahan dalam setiap langkah kepada seluruh pegawai, para angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Liat, baik yang masih aktif maupun para pendahulu yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya. Ya Allah, jadikanlah momentum HUT ke-81 ini bukan sekedar peringatan bertambahnya usia, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat persaudaraan, meningkatkan profesionalitas, dan menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia. Satukanlah hati kami dalam kebersamaan, jauhkanlah kami dari perselisihan, iri hati, kesalahpahaman, dan segala sesuatu yang dapat melemahkan persatuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa dan harapan yang dipanjatkan untuk LPP RRI.
1: Iya, pendengar. Demikian tadi pembacaan doa
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Di tingkat
0: berikutnya kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat.
1: Akan beralih
0: Bapak ke Ruli Prasetya Hadi SD tingkat MM.
1: Lokal
0: kepadanya kami
1: persilakan. RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung nanti juga. Kemudian masih diawali untuk pagi hari ini, setelah rangkaian pusat tadi kita akan beralih ke daerah RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung. Juga kita akan mendengarkan sambutan dari pada Kepala LPP RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung,
3: puji syukur kehadiran Ruli
1: Setia Hadi yang saat ini tengah memberikan sambutannya di momentum HUT ke-81 RRI ini. Kita dengarkan ini sambutan daripada Kepala
3: kita dapat RRI Sungai Liat bersama dengan di ruangan ini dalam rangka memperingati, mengenang hari ulang tahun atau hari lahirnya RRI yang ke-381. Mohon maaf, yang ke-81. Yang saya hormati bapak-bapak, saya lihat tidak ada ibunya, bapak-bapak senior kami yang telah lulus, yang telah berhasil menamatkan ijazahnya atau pengalamannya, memberikan pengalamannya kepada adik-adik kita, bapak-bapak pensiunan LPP RRI Sungai Liat yang berbahagia, serta karyawan-karyawati semua yang kami banggakan. Syukur, alhamdulillah acara ini dapat berlangsung walaupun dengan kesederhanaan, tapi kita tetap melaksanakannya. Selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini memang kita dihimbau untuk mengadakan peringatan ini dengan seadanya, dengan tidak meriah. Untuk itu kami mengikuti apa yang dihimbaukan dari pusat, dalam hal ini dari Direktur Utama Pak Ihendrasmo, di tengah-tengah krisis anggaran yang makin kesini kita makin dikencangkan ikat pinggang, dan mudah-mudahan enggak dikencangkan ikat leher kita. Tapi kita sebagai angkasawan dan angkasawati tidak boleh kendor dalam hal menyuarakan apa yang benar itu benar, tetap akan kita suarakan melalui konten-konten dan siaran-siaran melalui terestrial, pemancar, dan sosmed, dan multi platform yang RRI kita punya. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini dalam rangka menyambut HUT RRI yang ke-81, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu Ajang Sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest. Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk menghadiri atau undangan, kami mohon untuk dapat menghadirinya. Dan bagi rekan-rekan yang berminat nanti hari Minggunya, harus, kalau rekan-rekan karyawan harus hadir dan merayakan, ikut jalan sehat. Untuk Bapak Ibu, monggo kami undang untuk ikut memeriahkan jalan sehat. Gak usah lari, Pak, yang penting jalan aja, pelan-pelan senyampainya saja gitu, gak apa-apa. Yang penting kita usaha untuk menyehatkan diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita, siapa? Ya, kalau gak sekarang, kapan lagi, katanya gitu. Baik, itu aja barangkali untuk kedepannya. Semoga RRI Sungai Liat ini tambah maju, tambah banyak pendengarnya, tambah banyak yang mendukung, dan teman-teman semuanya yang terutama yang masih baru-baru, seperti tadi yang dikatakan 60% adalah anak-anak Gen Z ataupun milenial, yang manula-manula ini nantinya tinggal nunggu waktu, seperti saya dan rekan-rekan semua yang sudah senior ini menunggu waktu untuk pensiun menyusul bapak-bapak semua. Dan nanti teman-teman yang PNS yang baru-baru, penerus kami ini, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap mendukung perkembangan RRI Sungai Liat ke depannya. Itu harapan kami semua. Terima kasih. Tidak banyak yang kami haturkan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruli atas arahan dan juga tentunya harapan kepada LPP RRI Sungai Liat. Mudah-mudahan doa dan harapan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk tetap membawa nama baik LPP RRI Sungai Liat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya pembagian hadiah Lomba Agustusan. Lomba Agustusan ini sekaligus rangkaian HUT RRI ke-81 Jadi kepada perwakilan dari panitia,
1: sambutan kami daripada silakan. Kepala LPP Ridley Sumaliat Provinsi Bangka Belitung, Ruli Prasetya Adi di momentum
0: silakan.
1: HUT ke-81 RRI. Kemudian juga kami informasikan memang masih banyak acara yang akan dilangsungkan, terutama RRI PES yang berlangsung selama 3 hari dimulai nanti malam hingga Minggu nanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan sehat. Yang mana panitia juga sudah menyiapkan berbagai macam hadiah.
4: Selamat
1: yang menarik.
4: Pagi, kemudian Bapak Ibu, terhormat.
1: Halaman RRI Bapak saat ini juga sudah juga ada stand-stand bazar UMKM, Ibu, termasuk juga nanti akan ada pasar murah yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang
4: lomba
1: lebih murah dibandingkan Agustus dengan harga pasar biasanya. Kemudian untuk rangkaian acara tradisi penyulitan obor di RRI Sumaliat sudah
4: Bapak Ibu
1: dilangsungkan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak pemotongan Kepsta, tumpang
4: borong, Bu,
1: sebentar lagi
4: borong,
1: dan tadi dengan sambutan tadi banyak hal yang disampaikan oleh Kepala LPP RRI Sumaliat Provinsi Kepan Bangka Belitung. Akhirnya juga kami akan menutup siaran langsung kali ini, namun acara masih tetap berlangsung dengan acara pembagian hadiah, pemotongan tumpang dan lain sebagainya. Kemudian jaga nanti persiapan RRI PES terus dilangsungkan, juga masyarakat Sumaliat dan seputarnya untuk dapat mengikuti acara ini sembari melihat seni-seni yang ditunjukkan pada RRI PES nanti, pendengar. Demikian untuk siaran langsung kami pada peringatan penyulitan obor dalam rangka memperingati ke-81 Radio Republik Indonesia di tingkat Radio di tingkat LPP RRI Sumaliat Provinsi Bangka Belitung. Demikian saya langsung kami pada pagi hari ini kami kembalikan ke studio.
4: Bang Dani. Oke, yang juara pertama ini yang super aktif memecahkan balon lawan yaitu Bu Eva.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi-informasi masih di hari radio kali ini, pendengar ke-81. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, suara radio itu masih menemani perjalanan, ya, perjalanan kita. Di mana pendengar selama ini menuju sekolah, ya, mengajar, kemudian juga di perjalanan. Jadi untuk pendengar di hari ini, selamat hari radio untuk kita semua. Dan jangan lupa datang, nanti ada RRI Fest, ya, ada Bazar UMKM, Jalan Sehat, Donor Darah Pasar Murah, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bakal menyemarakan RRI Fest di hari radio ke-81, 11 September 2026. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita hadirkan dengan rangkaian informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan dari miliknya Raim Laude di kesempatan siang hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, ternyata masih dalam rangkaian Bangka Belitung siang sebelum nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Kami akan hadirkan dengan satu informasi dari rri.co.id terkait pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 570 juta lebih kepada Pemprov Nusa Tenggara Timur. Bantuannya merupakan bentuk kepedulian Gubernur Babel, Bupati, Wali Kota, ASN, seluruh masyarakat Babel, serta para mitra yang turut berpartisipasi membantu masyarakat NTT yang terdampak bencana. Di mana pendengar, untuk bantuan ini diserahkan secara langsung oleh PJ Sekda Provinsi Bangka Belitung Ferry Afrianto, mewakili Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jalan El Tari 1 nomor 52, Oibobo, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. PJ Sekda Ferry mengatakan kehadiran Pemprov Babel di NTT merupakan wujud nyata kepedulian Gubernur Hidayat Arsani bersama masyarakat Bangka Belitung terhadap saudara-saudara sebangsa yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya bantuan tersebut tidak hanya berupa nilai materi, tetapi juga membawa pesan persaudaraan dan kepedulian antar daerah. Terlebih Bangka Belitung dan NTT memiliki ikatan sejarah yang kuat melalui sosok pahlawan nasional Depati Amir. Nah, Depati Amir, putra Bangka Belitung yang diasingkan ke Kupang, menjadi bagian penting dari sejarah yang menghubungkan kedua daerah. Dalam perjalanan hidupnya, Depati Amir memiliki keterikatan sejarah dengan NTT dan kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslim Batu Kadera, Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengaran masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian Bangka Belitung siang untuk Anda di hari ini. Sebelum nanti kita akan tersambung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar, tadi beberapa informasi juga sudah saya kami hadirkan untuk Anda, dan kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan di kesempatan siang hari ini. Nah, pendengar, kali ini kita akan lanjutkan dari miliknya

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telak 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford.

0: Ini hari tadi, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxe. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, I like all this now. I'm pray, I don't pray.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan dinamika olahraga ke ruang dengar Anda. Dan untuk pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu selingan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk! Jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat lagi kita akan menghadirkan untuk Anda dengan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Mana untuk pendengar di kesempatan siang hari ini, nanti bersama dengan reporter kita ada Bung Dudi R. Pramana. Pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan tersambung bersama rekan kita di Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat bersama rekan Dudi R. Pramana. Dudi.
2: SMM dan imam oleh Al-Mukarram Ustadz Satra Sudaryoso
1: dan kan. Baik, Dudi. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di hari ini kami hadir kembali dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Agung Sungai Liat di hari ini edisi 11 September 2026, atau juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami informasikan kepada Anda semuanya pendengar, untuk suasana Masjid Agung di hari ini terpantau di area Masjid Agung ini sudah mulai ramai berdatangan masyarakat ataupun juga para calon jamaah yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini. Kemudian juga kami informasikan di area parkir juga tampak kendaraan ini sudah memenuhi kendaraan ataupun juga menempatkan kendaraannya di area parkir yang sudah disediakan oleh Masjid Agung Sungai Liat. Lalu berikutnya juga kami informasikan untuk petugas yang akan melaksanakan tugasnya pada hari ini dalam rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat yang bertindak selaku muazin nanti akan dikumandangkan oleh Ustadz Dian Al-Mahri. Lalu berikutnya untuk imam akan dipimpin oleh Ustadz Satera Sudaryoso. Dari kejauhan kita sudah mendengarkan tanda beduk untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dari itu kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الله أكبر الله أكبر

al-malikul haqqul mubin. Masyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mabtu rahmatal lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ayuhal hadirun al-muslimin rahimakumullah. Usikum wa iya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qul Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sunnahnya hingga akhir hayat kita dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini khatib mengajak kita semua, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita kali ini adalah 5 penyebab bencana alam atau musibah. Saat ini bangsa kita bahkan dunia dilanda berbagai macam bencana atau musibah. Di tanah air sekurang-kurangnya ada 5 musibah, bahkan lebih. Erupsi Anak Krakatau di Lampung, erupsi Semeru Merapi di Jawa Tengah, dan erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur. Bencana asap di Sumatera, kemudian gempa bumi yang melanda NTT 7,7 skala Richter, pembakaran dan kebakaran hutan di Gunung Rinjani NTB, banjir dan longsor yang masih segar dalam ingatan kita yang melanda Sumatera Utara dan Aceh, yang begitu banyak menelan korban jiwa. Itu semua terjadi. Sekurang-kurangnya ada 5 penyebabnya. Yang pertama, karena ulah tangan manusia yang suka berbuat kerusakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aidin nas liyuziyikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Oleh karena itu atau melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita saksikan pengundulan hutan terjadi di mana-mana. Penebangan pohon besar yang merupakan sumber air dan sumber udara bagi kita juga ditebang. Pendanggalan sungai terjadi akibatnya. Kerusakan terumbu karang di laut dan pembabatan hutan bakau dan sebagainya. Itu semua karena keserakahan manusia dalam mencari kekayaan hidup di dunia ini. Kemudian penyebab yang kedua, karena masih banyak manusia yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Mendengar perkataan manusia seperti itu, langit hampir pecah, gunung akan runtuh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ta'awwazarrahmanu walada." Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Kemudian firman Allah berikutnya, "Lakadus samawati yatafattarna minhu watansaqqul ardh watakhirrul jibalu hada." Watakhirrul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh berkeping-keping. Quran surat Maryam ayat 90. Kemudian Quran surat Maryam ayat 91, Allah berfirman, "An da'au lirrahmani walada." Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Kemudian penyebab bencana dan musibah yang berikutnya atau yang ketiga adalah zina dan riba dianggap biasa. Mazharutil fahisatu war riba fi qaumin illa ahal bi ampusihim azaballah. Tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum melainkan mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul bersabda, "Idza zaharuz zina war riba fi quryah faqad ahallu bi ampusihim azab Allah." Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Kemudian penyebab bencana dan musibah yang keempat adalah karena manusia telah mendustakan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, tafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kazzabu faqsnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri ini
atau penduduk bangsa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan, baik dari langit maupun dari perut bumi. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian penyebab yang kelima, datangnya bencana atau musibah, tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqu. Kaum atau umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan untuk menghindari bencana dan musibah ini. Kita dapat melakukan atau dapat menghindari, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan mempersekutukan Allah atau musyrik. Jauhi zina dan riba. Dan jangan dustakan ayat-ayat Allah. Kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Jawa Barat.
1: Mengatasi daerah-daerah yang ada kekeringan itu kita kerjasamanya dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian. Jadi kalau misal kawan-kawan ada yang kesulitan air,
2: rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu ajang sama, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kesulitan air bersih, warga bisa meminta bantuan ke BWS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusul oleh pemerintahan desa kelurahan setempat. Angkasawan RRI Sungai Liat Bangka Belitung peringati HUT ke-81 RRI. Pendengarlah warta berita daerah selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Polda Kepulauan Bangka Belitung salurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka

0: Belitung, yaitu pemberian bantuan air bersih dan air minum.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung akan menggalakkan aksi sosial pendistribusian air bersih dan air minum di wilayah hukum Polda Bangka Belitung. Aksi ini menyasar desa-desa serta kelompok masyarakat yang tengah terdampak cuaca panas kekeringan yang saat ini sedang melanda. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing mengatakan jajaran Polwan pun juga sudah diturunkan secara langsung ke lapangan untuk menyalurkan kebutuhan mendasar masyarakat tersebut. Guna menjangkau masyarakat luas, Polda Babel bersama Polres Jajaran mengerahkan belasan armada truk tangki air. Untuk tingkat Polda sendiri, sebanyak 6 unit kendaraan dikerahkan dengan kapasitas masing-masing 6 ton air. Sementara itu, masing-masing di Polres Jajaran mengirimkan 2 unit mobil tangki air berkapasitas 6 ton per unit. Kapolda berharap aksi ini dapat meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat langsung bagi warga yang kekurangan air bersih.
0: Wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pemberian bantuan air bersih dan air minum yang diberikan kepada desa-desa maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun kali ini kita menggunakan atau memerintahkan seluruh polwan-polwan kita, polisi-polisi wanita yang mereka baru saja melaksanakan hari jadinya yang 78.
1: Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkal Pinang memprediksikan kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Hal tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi. Slamet mengatakan peluang terjadinya El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Bangka Belitung.
2: Menyampaikan hasil monitoran berdasarkan peluang terjadinya El Nino kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027.
1: Ia menambahkan puncak musim kemarau terjadi pada September 2026. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
3: Warga Desa Baru Manggar Belitung Timur sambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Septrianingsih melaporkan.
4: Baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah.
5: Warga Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur menyambut positif kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Udara tahun 2026. Salah seorang warga Desa Baru, Abdul Halim, mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis tersebut yang digelar oleh pihak TNI. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Ia pun berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengetahui kondisi kesehatan.
4: Ini dapat pula sini, ya baru kali ini karena aku orang baru di sini. Jadi alhamdulillah sih kalau ada begini mah mudah-mudahan seterusnya gitu.
5: Sementara itu, Dan Lanut HS Hananjudin, Letkol Navigator Maruli Tua Sinambela mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan oleh unsur TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menurutnya kegiatan di Desa Baru difokuskan pada pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat mulai dari pembagian sembako, pengobatan massal, CKG, hingga donor darah.
6: Ini yang kami lakukan sebagai bukti nyata kehadiran TNI dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di desa baru ini, Kecamatan Manggar. Jadi kami ingin menghadirkan kehadiran dari TNI di tengah-tengah masyarakat.
5: Ia pun berharap kegiatan bakti sosial dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum peringatan HUT TNI, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah lain yang membutuhkan. Dan lalu juga mengimbau seluruh jajaran TNI untuk terus memperkuat kepedulian dan juga kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Angkasawan RRI Sungai Liat Bangka Belitung peringati HUT ke-81 RRI. Berikut laporan Ratna Gusari.
7: Kita sebagai angkasawan dan angkasawati tidak boleh kendor dalam hal menyuarakan.
8: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di LPP RRI Sungai Liat tahun ini digelar secara sederhana. Pelaksanaan kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Meski demikian, kondisi itu tidak menyurutkan semangat angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Liat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai layanan siaran. Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prastiyahadi mengatakan, efisiensi anggaran bukan menjadi alasan bagi insan RRI untuk mengurangi semangat dalam menjalankan tugas.
7: Rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu ajang sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini, saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest, Bapak Ibu.
8: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya anjang sana kepada para pensiunan RRI serta ziarah ke makam pahlawan. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RRI, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi serta mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi dalam perjalanan RRI. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT RRI, tetapi sebagai momen untuk mempererat silaturahmi serta mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi dalam perjalanan RRI. Di sisi lain, RRI Sungai Liat terus melakukan pengembangan layanan siaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Ruli juga menyebut RRI tidak hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi terestrial, tetapi juga memperkuat distribusi konten melalui media sosial dan berbagai platform digital yang dimiliki. Memasuki usia 81 tahun, Ruli berharap RRI Sungai Liat semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat dan mampu meningkatkan jumlah pendengar melalui berbagai platform siaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pengawas LPP RRI mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk meneladani semangat para pendiri pada peringatan HUT ke-81. Irwan Ali Rahman melaporkan.
9: Untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership.
10: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Ardi Trisnanto mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk meneladani semangat para pendiri RRI dengan semangat perjuangan, semangat kebangsaan, dan semangat keberagaman. Hal tersebut disampaikan Anwar Mujahid usai penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Menurutnya, pada umur ke-81 RRI jangan sampai terjebak dalam kemiskinan kreativitas dan langkah inovasi.
9: Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus.
10: Anwar Mujahid menambahkan, eksplorasi yang dimaksud adalah pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sementara itu, Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetyahadi menyampaikan, pada peringatan HUT ke-81 ini, walaupun harus menerapkan efisiensi, namun harus tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
9: Kali ini, dalam rangka menyambut HUT RRI yang ke-81, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu ajang sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini, saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest, Bapak Ibu.
10: Diharapkan pada HUT ke-81 RRI dapat terus memberikan pelayanan dan menginspirasi masyarakat dengan mempertahankan slogan sekali di udara tetap di udara. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Arif Juliantoro melaporkan.
11: Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
12: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
11: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
12: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.

0: Kesulitan air bersih, warga bisa meminta bantuan ke BWS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusul oleh pemerintahan desa kelurahan setempat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Untuk saat ini untuk mengatasi
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih dapat memproses bantuan secara berjenjang melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Ia menambahkan BPBD bertindak sebagai pendamping selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Namun BPBD siap menerjunkan dukungan armada tambahan jika kapasitas BWS membutuhkan perkuatan di lapangan.
1: Untuk saat ini untuk mengatasi daerah-daerah yang ada kekeringan itu kita kerjasamanya dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang kesulitan air dari satu wilayah itu bisa melalui kepala desanya nantinya mendaftarkan masyarakatnya yang terdampak, jumlah KK dan lain sebagainya, itu nanti kepala desanya bisa mengajukan atau lurahnya mengajukan ke Balai Wilayah Sungai.
2: Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Bangka Belitung.
3: Menyampaikan hasil monitoring berdasarkan peluang terjadinya El Nino kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027.
2: Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak menggunakan air bersih serta tidak membakar sampah sembarangan serta membuka lahan dengan cara pembakaran. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat untuk periode Juli hingga September 2026 di Pangkal Pinang telah mencapai sekitar 75%. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Mungkin baru sekitar 75% ya yang tersalurkan.
5: Proses penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat untuk periode Juli hingga September 2026 di Kota Pangkal Pinang telah mencapai sekitar 75%. Penyaluran bantuan tersebut mulai dilakukan sejak 8 September 2026 lalu. Sebanyak 19.808 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan masing-masing sebanyak 30 kg beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizilaida mengatakan, berdasar pemantauan di lapangan penyaluran bantuan beras saat ini telah mencapai sekitar 75%. Menurutnya proses penyaluran dilakukan secara bertahap di setiap kelurahan. Hal tersebut dilakukan agar pembagian bantuan dapat berlangsung lebih tertib dan teratur.
4: Mungkin baru sekitar 75% ya yang tersalurkan. Karena kan cukup banyak KPM yang dibagikan. Dan itu kita bagikan per RT, per RW, masing-masing kelurahan itu. Nah, karena kita maunya lebih teratur, jadinya pembagian itu satu kelurahan tuh bisa 3 hari, maksimal 3 hari. Maksimal 3-5 hari lah.
5: Dengan pola penyaluran tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan bantuan beras dapat diterima oleh seluruh keluarga penerima manfaat sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan beras ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Let Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung dan kita hadirkan dengan Pro Persada siang hari ini. Silakan untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0717943010 dan 08 11717 9111. Halo.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mera.
0: Hembera, apa kabar Hembera hari ini? Sehat ya?
1: Sakit.
0: Gimana? Sakit ya?
1: Ya.
0: Oh iya iya iya. Gimana kalau Hembera nih ucapan di hari radio ke-81 di HUT RRI?
1: Lagi.
0: Iya.
1: Sehat bang.
0: Oke, mantap.
1: Hari bagus Indonesia.
0: Oke. Mau lagu apa yang berah? Halo.
1: Halo.
0: Mau lagu apa nih?
1: Korea.
0: Gimana?
1: Korea
0: deh. Korea.
1: Bisa lagu Korea.
0: Dari Demasip itu ya. Oke. Salamnya untuk siapa tuh?
1: Salam buat Bari Oman Ek, Bang Yan, Teman Mota, Pak Sumi, Pak Nomban, Sosis 4 Milit, Pak Ria, Pak Ria, Pak Ayu Buku.
0: Iya. Yeah.
1: Ramadan, Bangul, Haji, Tuan Niku, Nuradi, buat kuliah saya, ketua Kesa, Allah, Masen, buat Aladin, buat Yungus, buat
0: FI semua lah. Oke, makasih Embera ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera. Belakang Embera kita terima. Halo, Pro Persada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, bang?
2: Dengan Ato Ian, bukan di
0: Ato. Iya, Ato Ian. Suaranya muda benar soal. Oh. Ato Ian nih kadang berubah suara itu luar biasa.
2: Namanya Ato.
0: Ato Ian, apa nih ucapan di hari radio ke-81 di HUT RRI tahun ini?
2: Adalah ucapan siang dan ucapan ini, selamat semoga berdaya di udara.
0: Amin.
2: Amin.
0: Dengan Bang Haris, Tok.
2: Oh, Bang Haris.
0: Luar biasa, Tok, kita ini.
2: Haris.
0: Iya, iya, iya. Ato, oke, sukses lo, Tok.
2: Alhamdulillah.
0: Nek lagu apa, Tok?
2: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
2: Mungkin kau selalu menduga.
0: Oh, coba kita cari versi baru, oh. Kita cari yang versi baru, toh. Karena ini di Pro Persada nih. Salam untuk siapa, toh?
2: Salam Embera tadi, oh. Salam Embera. Gali-gali lah,
0: toh. Oke lah.
2: Dari A sampai Z.
0: Yo, makasih. Makasih ya, Tok Yan.
2: Cucu Aris. Makasih banyak ya.
0: Same-same, Tok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Yan. Di Gabek, Pangkal Pinang. Belakangnya Tok Yan, kita lanjut. Silakan kembali di belakangnya 0717943010. Kita buka lagi. Halo, Pro Persada.
3: Halo, Pro Persada. Selamat siang.
0: Iya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
3: Haris, dengan
0: Bang Ramadan Sorong, sehat Bang Ramadan?
3: Alhamdulillah, semoga Bang Haris pun sehat.
0: Amin, ya. Amin.
3: Selamat ulang tahun 81 ya.
0: Iya.
3: Semoga dan semoga ya.
0: Oke, harapannya gimana harapannya nih? Itu aja ya.
3: Harapannya tentu terbaik ya, begitulah. Hmm. Kalau mau diuraikan panjang lebar banyak.
0: Oke nih, makasih udah menjadi pendengar setia kita ya Bang Ramadan. Ya,
3: sama-sama. Mana Bang. Hadiahnya?
0: Hadiahnya ini, ada jalan sehat ini. Coba kalau Bang Ramadan deket, waduh seru ini.
3: Oh iya, itu lagi ya.
0: Sayang.
3: Door prize ya?
0: Iya, ada apa? Ada bazar juga.
3: Bazar itu, untuk apa? Untuk cari dana pembangunan?
0: Bazar UMKM,
3: Oh, UMKM buat
0: mereka
3: ibu UMKM biar
0: berjualan, iya, iya, iya.
3: Oh, amin.
0: Oke ya, ya. Deh, mau lagu apa nih Bang?
3: Hah?
0: Lagunya lagu apa nih?
3: Dari Kahitna aja deh.
0: Kahitna, yang mana ya?
3: Yang cantik.
0: Cantik gitu ya, oke.
3: Okay.
0: Salam untuk siapa nih Bang?
3: Tadi apa, barusan ada Atoyan ya?
0: Atoyan.
3: Atoyan, Embera, terus yang pertama siapa?
0: Yang pertama tadi ada Embera.
3: Oh, Embera pertama, terus Atoyan.
0: Iya benar, ya? benar.
3: Semuanya ada Sergio Yanis, Bang Reza, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Irwan, Bukori, Bude Sumi ya, sama Alex, yang rindu berduanya, atau Sobiotip ya, Bang Panji, Indu Faisa, Bang Rido juga, Bang Johan Arif, Reza, kemudian ada Mbak Ayu di Mas Wahi ya. Siko juga, Siko, ada Julia ya, sama Yulinya, Putra Sambar, Putra Banteng, Pak Kakek Takamura ya, sama gak kedengaran, semoga beliau sehat. Kemudian ada Jante, Jai, ya, Bang Yota, Pak Edu, Odo ya, Bang Tante lah, Ria di Tanjung Pandan ya, Ria Triyono, semoga Pak Budi sehat, Kabin Kabinka. Lama gak kedengaran suara juga. Ya, Bang Romyang juga, Pak Buana ya. Bang Leman ya, di apa, Tanggamu, semoga keadaan di sana, Bang Leman bagaimana?
0: Semoga mudah-mudahan baik-baik semua ya.
3: Dari apa itu? Krakatau ya? Ya, itu. Krakatau itu antara di Selat Sunda sama Sumatera ya?
0: Iya benar-benar.
3: Ya?
0: Pulau Jawa Sumatera ya?
3: Iya ya. Bang Farhan juga ya. Dan semua saja Atun Desek ya. Tanpa kecuali semua sehat. Pak ini juga Pak siapa? Ya Suhamid ya?
0: Ya Suhamid ya.
3: Oke, semua aja Bang ya, Haris ya?
0: Oke.
3: Semoga semua sehat. Salam silaturahmi selalu ya, sahabat. Begitu Mbak Mas Haris ya.
0: Iya, makasih.
3: Terima kasih Mas Harisnya yang ganteng, yang baik hati.
0: Makasih Bang Ramadan.
3: Sama-sama. Dan semua kru reporter yang selalu memberikan informasi untuk warta berita.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Ramadan, belakangnya ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad Irwan, halo.
4: Halo. Satpa Persada 100% Indonesia.
0: Asik, Kang Ahmad Irwan yang baru bangun tidur kayaknya nih ya.
4: Gua pulang Jumatan terus makan, nunggu Satpa Persada, kan Jumatan dulu. Iya kan. Mengucapkan milad RI yang ke-81 ya.
0: Iya silakan ya Pak Ucap.
4: Semoga tetap ada jaya udara dengan abadi di hati kan seperti itu. Amin. Pak RI sekarang tetap independen netralitasnya itu kan seperti tidak prosen aprosi ini itu kan walaupun dia pemerintah itu kan seperti maka disambut dengan kalau halo halo Bandung ibu kota Periangan halo halo Bandung kota kenang-kenangan sudah lama beta, aku tak jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kan gitu.
0: Keren.
4: Itu kan. Alah ini lagunya ini aja Iwan Fals itu masuk enggak kalau mencela lagu ini apa Tampo Mas?
0: Kayaknya udah kelamaan itu ya.
4: Tampo itu sesuai dengan sekarang kan lagi para jurnalis kita kan sekarang masih belum ada. Ada itu belum ada kilang komunikasi, belum ada jejak lagi dicari ya. Mudah-mudahan kawan-kawan para jurnalis ya cepat ketemu dalam keadaan selamat tuh kan.
0: Amin.
4: Kasihan itu para keluarganya sangat menunggu karena begini Bang Haris ya, karena seorang jurnalis itu adalah sebagai penyambung berita informasi kepada masyarakat, termasuk penyiar pun juga sama. Bang Haris memberikan siaran di RT Sungai Liat. Membacakan berita berarti menyebarkan informasi kepada masyarakat. Itu salah satunya. Karena jurnalis itu adalah murni tidak unsur apa-apa. Dia murni menyampaikan informasi. Makanya saya berdoakan semoga cepat ketemu dalam keadaan selamat. Itu aja harapanku. Harapan kita semua sebutnya Bang Haris ya.
0: Benar-benar. Lagunya apa nih jadi gantinya nih?
4: Lagunya saya baca kalau nggak bisa Iwan Fals yang baru. Cobalah kita ada juga kan.
0: Ada yang baru,
4: ada yang Iwan baru Pals. Juga itu kan.
0: Ada sih Iwan Fals yang baru yang apa pas banget momennya ini sama Hut R.
4: Nah, ya, sama ini sama Ebet. Sama Ebet Gade kan ada yang baru itu kan kolaborasinya kan lagu Ebet Gade itu ada itu kan. Kalau enggak salah coba kita renung atau berita kepada kawan.
0: Bukan yang kemesraan ini dari Iwan Fals ya.
4: Iya itu gitu kan ya? kurang ini ah. Bajalah pokoknya terserah usah lagu mah nggak bingung-bingung sama.
0: Jadi yang mana?
4: Salam salamnya ya buat Pak Ramadan, Pak Ramadan yang barusan sudah masuk tadi pagi saya ngobrol sama dia ya cukup lama juga di telepon. Buat Pak buat Bang Leman di Tangerang Lampung, buat Bang atau Ian ya barusan ada. Bang atau Ian, ada Bang atau Udin, ada Bang atau Beltim. Jadi ada tiga itu pendengar di semua lihat ya. Kemudian Bang Reja, ada Pak Suhamid, ada Bang Jante, Bang Romlan, Pak Jadin. Juga buat Pak Rambeklana, itu kan Pak Irwan, Putra Banten, Putra Sambas. Buat Bang Jul Paijar juga tak lupa ya. Bang Jul Paijar, buat Bude Sumi ya. Kalau Pak buat Ibu Kori, Ibu Yule, Ibu Mbak Ria dan siapa lagi ya pokoknya buat semua-semuanya aja itu kan tanpa terkecuali pokoknya salam persaudaraan. Sekali lagi saya mengucapkan milad RRI yang ke-81, semoga sudah semakin dewasa, semakin dewasa lagi itu kan. Bang Haris ya.
0: Yo.
4: Dari Tanah Bang langsung ke Angke.
0: Cakep. Kan.
4: Pon banyak duri dari bandara.
0: Cakep.
4: Dari Sabang sampai Maroko. Hayo RI terus mengudara gitu. Pantun dadakan lah itu. Jadi enggak ditetas demikian rupa jadi apa adanya itu kan.
0: Iya.
4: Pantun dadakan. Terima kasih Bang Haris ya. Ayo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Ahmad Irwan. Belakangnya Kang Ahmad Irwan, kita lanjut lagi yang di 0717 94301. Halo Pro Persada.
5: Halo juga Pro Persada 100% Indonesia.
0: Bu Deku.
5: Iya sayangku.
0: Apa kabar Bu Deku?
5: Alhamdulillah Bu Nimu selalu sehat sayangku.
0: Mantap.
5: Bagaimana kan dengan dirimu?
0: Alhamdulillah sehat Bu Deku.
5: Amin. Dapetin saya lahir batin sayangku ya.
0: Iya apa nih?
5: Apa kabar anak dan istri di rumah?
0: Wah alhamdulillah sehat walafiat Bu
5: Deku. Amin.
0: Kalau Bu De gimana harapan ucapan di Hari Radio ke-81 tahun?
5: Aku inginnya buat penyiar-penyiarnya selalu apa ya? sportif lah, menyambut kita, indah, membagikan cerita yang baik-baik, berita yang bagus, ya kan? Pertama aku mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI kita ya. Semoga selalu berkumandang lah di udara ya. Bisa memotivasi buat kita-kita warga desa mendapat berita-berita yang bagus dari kalian ya. Sekali di udara, tetap di udara sayangku ya.
0: Siap budeku.
5: Penyanyi juga yang ganteng-ganteng, semoga sehat lahir batin. Semoga naik gaji lah tahun ini ya.
0: Amin.
5: Aku mau lagu dong.
0: Lagu apa nih Bude?
5: Lagunya apa ya, lagu anu ya, kita pop ya?
0: Pop Bude, pop-pop baru.
5: Kalau lagu pop, aku mau lagu spesial aku lah dari radio kalian. Satu Atap Satu Rumah dari Rani Maulani.
0: Asik, salamnya untuk siapa Bude?
5: Salamnya spesial buat yayangku lah ya tadi di Bandung Timur. Semoga beliau sehat selalu ya. Buat Bang Ramadan ya di Papua udah masuk tadi kan?
0: Udah dong.
5: Bang Jais di Riau. Buat Bang Lema di Tanggamus ya. Ada Bang Gente di Belitung Timur. Buat Bang Topan Rebero kita ya di Belitung juga. Semoga sehat selalu ya. Buat Maria juga di sana ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga cepat jadian ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, Bang Reza juga di Pangkal Pinang, Bu Lin ya. Buat Bang Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya. Di Bangka Barat kita ada Bang Yokta, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Pak Yokam juga, ada Ato Dahlan ya di sana ya. Di Bangka Tengah kita ada Pak Aljadin, semoga sehat selalu ya. Buat siapa lagi nih, Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Atau Berti, Mbak Triono ya. Udah Sultan ya, udah lama agak kedengar suaranya ya. Bapak berakhir 86 selalu menyala abangku.
0: Menyala Bu Deku.
5: Cakep sayangku.
0: Mantap Bu Deku.
5: Semoga sehat selalu juga ya. Ada Bang Zulfaiza di Sengir, semoga bahagia selalu bersama keluarga ya. Ya suami juga di Puput. Buat Putra Rambe kemana ya, Putra Banten juga. Buat ini Bang Roman ya di Muntabak, semoga sehat selalu ya. Oke lah buat semua-semua dari A sampai Z, salam sehat lahir batin dari Budi Sumi di Parit Malang.
0: Mantap,
5: ya
0: Budi.
5: Buat sayangku selama cuap-cuap, semoga naik gaji tahun ini ya sayangku.
0: Mantap kali Bu Deku.
5: Kalau naik gaji jangan lupa sama Bu Dek. Tapi Bu Dek gak bisa hadir di ulang tahun RRI kita ya. Karena ada pasien dari Bangka Kota dan
0: Kampung Dul
5: ya. Juga ada dari sana dari Binjai 1 intinya. Apa ini Binjai 1 ini, daerah Tanjung Gunung ya. Nah jadi aku gak bisa ninggal tugas aku, harap maklum ya. Oh ya buat Bang Irwan ya di Kantung, semoga selalu, hampir lupa aku. Buat semua-semua ya Pak Aris
0: ya.
5: Selamat cuap-cuap ya, semoga naik gaji nanti ya.
0: Amin, makasih Bu Dea.
5: Ku tanam padi, tumbuhlah lalat.
0: Cakep.
5: Lalat ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
5: Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Arisnya yang ganteng dan santun.
0: Mantap Bu Deku.
5: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
5: Salam sehat buat kamu sekeluarga, semoga sehat lahir batin.
0: Amin. Semoga
5: Jumat barokah, mendapat rezeki barokah dari Allah ya sayangku.
0: Amin amin, makasih Bu De.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desumi dari Parit Lalang ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Belakangnya Bu Desumi. Kita lanjut ya pendengar di 0717 943 01 dan 08 11 717 9111. Kebersamaannya nggak usah, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Tadinya untuk pendengar lanjut ya, kita persilahkan kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kita masih menantikan partisipasi Anda.

Ya, untuk pendengar dapat kita sampaikan ya, ini jadi dalam rangka juga pendengar memeriahkan RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026. RRI Sungai Liat menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasar murah akan dilaksanakan pada Sabtu 12 September pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menyediakan beras SPHP dengan harga Rp59.000. Kemudian gula PSM per kilo Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000. Kemudian juga terigu Rp11.000 dan telur ayam sayur dengan harga di bawah pasar.

Kemudian pendengar Samsat Bangka juga hadir ya, selama RRI Fest dari 11 hingga 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan ya. Jadi persyaratannya itu STNK asli, khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest ya. Dan tersedia 40 paket, terdiri dari 20 minyak goreng dan 20 gula. Kemudian ada Imigrasi Pangkal Pinang juga membuka booth-nya pada Jumat dan Sabtu, khusus Minggu 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Dan ada juga Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor. Nah, itu dia pendengar informasinya untuk Anda, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kita masih lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request di Bangka Belitung Siang kali ini ya, dalam rangkaian Pro Persada. Kali ini ada miliknya Iwan Fals dengan Kemesan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaannya di Pro Persada siang hari ini. Untuk pendengar, kita buka kembali di line telepon dan pesan WhatsApp-nya untuk Anda.

0: Baik pendengar, di siang ini kita bacakan juga ya di WhatsAppnya. Tapi sebelumnya kita terima, halo Pro Persada. Terputus ya dari Bung Dian di Sungai Liat. Selamat siang Bang Aris, siang juga apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga jaya terus di udara. Request lagunya dari 5 Minute, Sumpah Mati. Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Salam untuk seluruh pendengar di manapun berada. Sukses semuanya. Oke, terima kasih. Lagunya dari 5 Minutes ya. Di belakangnya kembali kita lanjutkan dari Gea di Pangkal Pinang. Halo Pro Persada, halo juga nih ya dari Gea Pangkal Pinang. Request lagunya Bang dari miliknya Tiara Andini, Bukan Untukku. Buat abangnya selamat bertugas aja. Pokoknya sukses selalu untuk RRI ya. Semoga jaya terus di udara. Dan pastinya juga untuk penyiarnya selalu sehat semuanya. Amin. Makasih nih untuk Gea di Pangkal Pinang. Baik pendengar, masih di Pro Persada, request-requestnya kita langsung aja hadirkan kembali dengan lagu-lagunya untuk pendengar. Coba kita terima dulu. Halo Pro Persada. Halo, dengan siapa di mana?
1: Lara ini.
0: Oh, Bung Lara Hiroshima, apa kabar Bung Lara?
1: Selamat siang Bang Arif.
0: Siang, silakan, apa nih ucapannya untuk RRI di usia ke-81-nya?
1: Ya, selamat ulang tahun ke-84 RRI. Dan tambah maju, tambah banyak peminatnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Tambah apa, yang terbesarnya. Pokoknya semuanya lah.
0: Oke. Mau lagu apa nih lagunya?
1: Lagu bebas ya.
0: Lagu pop Indonesia yang baru-baru nih.
1: Oh, Agnes aja kalau aku.
0: Agnes yang mana ya?
1: Rindu.
0: Rindu gitu ya.
1: Iya. Siapa yang udah masuk, Bang Arif?
0: Oh, yang udah masuk tadi ada Bung Embera, Toian, Ramadan, Ahmad Irwan, Bude Sumi, ada Bung Dian dan Mbak Gea di Pangkal Pinang.
1: Pokoknya buat semuanya ya. Nah, waktunya juga ini lagi.
0: Iya.
1: Nah, buat Bang Arifnya selamat tugas, Bang Arif.
0: Yo, makasih.
1: Ya, selalu bersama keluarga.
0: Amin, selamat amin, juga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, ada Bung Lara Hiroshima di kesempatan siang ini. Kita lanjut ya untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request kembali di Pro Persada. 100% Indonesianya pendengar kali ini dari miliknya 5 Minutes, Sumpah Mati.

informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mereka dengan berakhir lagu, terima kasih berakhir pulang bersama saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan tentunya kali ini juga berjumpa lagi bersama saya, Nora Isah, menemani Anda. Mendengar ke informasi seperti biasanya bakal berlangsung sore, kami kutip dari rri.co.id. Satu informasi pendengar dari Pangkal Pinang, di mana proses penyaluran bantuan beras dari pemerintahan pusat untuk periode Juli hingga September di Kota Pangkal Pinang mencapai 75%. Penyaluran bantuan tersebut juga dimulai dari 8 September. Ada 19.808 keluarga penerima manfaat ataupun KPM di Kota Pangkal Pinang yang masing-masing mendapatkan bantuan 30 kg beras. Menurutnya proses penyaluran ini dilakukan bertahap di setiap kelurahan dan hal tersebut dilakukan agar pembagian bantuan dapat berlangsung lebih tertib dan teratur. Sementara Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Saparudi menyampaikan penyaluran bantuan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan, dan mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, pukul 16 nanti Warta Belajar Sumba akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana KPK kembali geledah dua rumah terkait kasus Muara Enim. Pendengar, KPK kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Bahkan pendengar, masing-masing merupakan rumah pegawai Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang PUPR, kemudian juga rumah swasta pelaksanaan proyek. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik di penggeledahan tersebut. Barang bukti elektronik tersebut adalah akan diproses mendukung penggunaan pengungkapan perkara. Penyidikan juga melakukan ekstrasi analisis terhadap informasi yang terdapat dalam barang bukti elektronik. Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Karena risk kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 1.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian.
2: Eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
3: Ya baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa.
4: Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Belajar Sumba, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Haryansyah dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: RI Bandar Lampung memperingati puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 80 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Agung Gazaldi.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang sangat.
0: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
0: Rangkaian kegiatan HUT RRI

0: pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kabupaten Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Menadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, mas kami.

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arief Juliantoro melaporkan dari RRI. Sungai Liat.
1: Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
1: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
2: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Sungai Liat pendengar, berikut harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal ya gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempo hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur gitu.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Pendengar, masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat modernisasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI, Waikanan khususnya, dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, zakat wakaf, dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Diri yang terhormati, di usia yang datang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus menjadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sebenar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi. Kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Sinipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya, dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi, dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
2: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
1: Bagaimana harapan ke depannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
2: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua, agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian mendengar wawancara singkat ini, Bisara Sinipar, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhir kebersamaan kita di Warta Belja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belja Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga hari ini pendengar ya, dari mulai tanggal 11 hingga 13 September tentunya juga RRI menyelenggarakan RRI Fest 2026. Tentunya RRI Sungai Liat juga menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Pasar Murah pendengar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga ini akan menyediakan beras SPHP 59.000, gula PSM 17.500, minyak goreng Fortune 21.000, terigu 11.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Selain itu juga pendengar, nanti ada Samsat Bangka yang hadir juga dari tanggal 11 hingga 13 September dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan prasyarat STNK asli. Khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest, ada 40 paket yang terdiri dari 20 minyak goreng, 20 gula. Selain itu juga pendengar, ada juga Imigrasi Pangkal Pinang yang akan membuka boot pada hari Jumat dan Sabtu. Dan khusus tanggal 13 September tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Sementara itu pendengar, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola ataupun jebol akan menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi dan ekspor-impor, serta registrasi kepembayaran dan asisten si ekspor impor. Jangan lupa datangi ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, tentunya juga kali ini informasinya untuk Anda pendengar yang bersedia bergabung bersama kami. Juga saya ingatkan kembali ya, RRI Fest akan hadir dari hari ini hingga 13 dan pembukaan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk orang pendengar yang udah daftar link untuk kupon Jalan Sehat yang tentunya juga tidak berbayar alias gratis, nanti Anda bisa tukarkan di malam hari ini ya, setelah maghrib seperti itu pendengar ya. Dan nanti situ ada jalur-jalurnya juga ya, saya akan kembali ada jalur-jalurnya tersendiri. Jadi nanti untuk Anda yang sudah memiliki dan sudah terdaftar dalam link pendengar ya, dan di mana juga ternyata mungkin untuk Anda yang berumur lansia lalu juga hamil pendengar, ini punya jalurnya tersendiri ya. Jadi nanti di sana akan disetting ya hari ini malam pendengar, di mana juga ada jalur 1 yaitu lansia dan ibu hamil ya. Lalu juga nanti jadi jalur 2 ini tukarkan kupon peserta yang sudah daftar online. Dan jalur 3 on the spot ini peserta yang melakukan pendaftaran di lokasi ya, karena tidak memiliki link. Lalu juga ada pun pos bantuan pendaftaran peserta yang tidak memiliki handphone Android seperti itu pendengar, ataupun handphone yang memang tidak bisa memasuki ke linknya ya, nanti ada pos bantuan. Dan di malam hari ini ada 1.500 kupon yang akan dibagikan. Dan untuk besok juga ada 1.500 kupon kembali yang dibagikan, di mana juga nanti ada jalur lansia dan ibu hamil, peserta yang sudah daftar online, peserta yang melakukan pendaftaran di lokasi, dan peserta yang tidak memiliki handphone. Itu dia informasinya pendengar ya. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda, peserta datang, pilih jalurnya, verifikasi data sesuai jalur, penukaran kupon dan kupon diterima. Peserta yang tanpa handphone ini bisa dibantu oleh panitia untuk pendaftarannya, pos bantuan pendaftaran dibantu dengan mengisi. Terus selalu juga ke antrian jalur tukar kupon, verifikasi dan kupon diterima. Ingat, kupon ini satu orang satu, dan tentunya juga di mana setiap meja nanti ada petugas yang sudah disiapkan pendengar. Antrian juga nanti akan dibantu oleh security ya pendengar. Jadi mungkin antrilah dengan sebaik mungkin ya, agar Anda mendapatkan kupon Anda. Baik, kali ini juga pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: nih Sobat RRI. Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998, dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk 1 piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini bersama RRI.co.id. Ya pendengar, Korsel dan Iran ini bahas kebebasan navigasi Selat Hormuz. Ya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun ini membahas tentang situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, dan bahkan juga di mana salah satu topik utama yang dibahas pada hari Jumat inilah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan keprihatinannya mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapannya agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng bisa kembali lagi terwujud di kawasan tersebut. Cho juga menegaskan Korea Selatan secara konsisten mendukung pelayaran yang bebas dan aman bagi seluruh kapal. Seoul juga berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk mendukung keamanan kemaritiman. Pendengar, baik, kali ini juga kita hadirkan kembali koleksi musiknya untuk Anda. Dan pukul 17.30 lagu-lagu religi kami hadirkan untuk pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga untuk informasi berduka dan maghrib berkumandang daerah Sungai Setia pukul 17:58. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan pengajian Al-Quran dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, saya informasikan kembali untuk Anda, untuk memeriahkan RRI Fest 2026, tentunya juga tanggal 11 hingga 13 di RRI Sungai Liat ini ada berbagai kegiatan layanan untuk masyarakat, pendengar. Salah satunya adalah Pasar Murah yang akan hadir di hari Sabtu pukul 16, yang menyediakan beras SPHP 59.000, gula PSM 17.500, minyak goreng Fortune 21.000, terigu 11.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Adapun selain itu, Samsat Bangka yang juga hadir dari tanggal 11 hingga 13 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli. Khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest, tersedia 40 paket terdiri dari 20 minyak goreng dan 20 gula. Sedangkan Imigrasi Pangkal Pinang membuka booth untuk hari Jumat dan Sabtu, dan khusus hari Minggu ada tersedianya layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Selain itu juga ada pun Bea Cukai Pangkal Pinang melalui klinik ekspor jemput bola ataupun Jebol akan menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, lalu juga ada registrasi kepabeanan dan asisten ekspor impor. Jangan lupa hadiri RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan tersedia untuk masyarakat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada Pasar Murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis! Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026! Ingat, 11, 12, 13 September 2026! Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti RRI Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Dan setelah itu juga di kesempatan malam hari ini, pendengar, kita juga akan hadirkan ya acara pembukaan siaran langsung untuk opening RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang tentunya juga nanti akan bersama reporter rekan Ratna Agusari dan langsung dari halaman LPP RRI Sungai Liat. Pendengar, malam hari ini ya juga waktunya untuk pengambilan kupon untuk Anda yang sudah mendaftar kupon melalui link ya. Tentunya juga nanti bisa langsung ngambil ya di halaman RRI. Malam hari ini 1.500 tiket, besok dilanjutkan lagi 1.500 tiket. Ada beberapa jalur, ada lansia dan ibu hamil, lalu juga ada untuk yang sudah mendapatkan link, dan untuk Anda yang tidak memiliki handphone, smartphone, Anda juga bisa langsung mendaftar di sini, pendengar ya. Ya, dan tentunya juga tiket ini gratis, tidak ada bayaran ataupun tidak membayar seperti itu, pendengar. Kalaupun ada oknum yang memperjualbelikannya, ini harus dilaporkan, pendengar ya. Baik, kali ini juga kita akan hadirkan Pro 3 bersama kita di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik melakukan pengembangan penyelidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, korupsi suap dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri.

0: hari ulang tahun ke-81, dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas volume, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
0: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
2: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
0: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
3: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai, RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan dunia. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatuz Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
2: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Husuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis, menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
11: We have, of course, the responsibility to...
12: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi, menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
10: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
13: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
14: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
13: Each year, how to achieve the target.
10: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
15: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
16: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
15: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
17: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
15: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
18: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
15: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center GICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta Nirapuluh Celoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan mengikuti siaran langsung di kesempatan malam hari ini, yaitu acara pembukaan RRI Fest Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri bersama rekan Sari. Silakan rekan Sari.

0: Bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan.
1: Baik.
0: Mimpi
1: dan kami informasikan untuk adik-adik dari Sanggar Solusi untuk Seni Lawang Budaya ya,
0: RRI.
1: Untuk bersiap-siap lembaga
0: penyiaran publik pertama di
1: dan juga adik-adik dari SMK Negeri 1 Sungai Lia juga standby ya di belakang panggung karena acara akan segera kita mulai.
0: Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI
1: ya, baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia
0: serta membuka peluang keterbukaan pendapat.
1: Tes. Sesaat lagi akan segera kita mulai untuk pembukaan
2: radio mana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik mendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga soal lagi tahan mengikuti opening untuk RRI Fest di malam hari ini. Untuk Anda juga yang akan mengambil kupon juga dipersilakan ya, sudah kita open booth dari pukul 18:30. Dan di malam hari ini juga rangkaian untuk hiburan juga sudah kami persiapkan untuk Anda. Jangan lupa juga nanti juga ada pasar murah pendengar ya di tanggal 12 di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga nanti jalan sehat di puncaknya di pagi hari tanggal 13 September 2026.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, Jalan Sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut Jalan Sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang... pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung bersama rekan Sari dari halaman LPP RRI Sungai Laut untuk acara RRI Fest. Silakan rekan Sari.

26 yang kami siarkan secara langsung pendengar dari halaman kantor RRI Sungai Lia di Jalan Ahmad Yani Jalur 2. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini RRI Fest 2026 yang juga merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ini, pendengar, digelar tidak hanya di RRI Sungai Liat, Bangka Belitung saja, tetapi juga seluruh RRI di tanah air. Dan juga pendengar, di mana kami saksikan sejumlah para tamu undangan telah hadir, terutama sekali dari Forkopimda yang ada di Kabupaten Bangka, dan juga beberapa instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara pendengar, di halaman saat ini ya sedang menampilkan tari Sekapur Siri dari Sanggar Lawang Budaya. Baik pendengar, kami lihat ada 5 orang penari putri, pendengar, dengan menggunakan pakaian adat berwarna merah, dan 1 putra membawakan payung. Dan pendengar, memang dengan penampilan yang cukup ceria saat ini, para penari dari Sanggar Lawang Budaya ini ya melenggak-lenggokkan tangannya dengan gerakan yang cukup kompak, pendengar, untuk menyajikan penampilannya untuk memukau sejumlah para tamu undangan yang hadir, baik dari instansi Forkopimda maupun masyarakat serta para pelaku seni budaya yang nanti juga akan ikut terlibat aktif dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang

0: disebut Sukupu Sekapura Siri yang dipentaskan dari Sanggar Lawang Budaya, di mana semua penari berasal dari Sungai Liat, yang dilakoni oleh Kevin pemegang payung, Nadira sebagai penari sekaligus nanti akan menabur daun pandan, dan Gita memberikan sirih kepada para tamu undangan. Di mana tarian ini dibawa koreografer Juwita Handayani dan penata musik Wanda Sonalham. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini penampilan para penari dari Lawang Budaya saat ini selesai dipersembahkan kepada para tamu undangan dan juga semua masyarakat yang hadir dalam kegiatan pembukaan RRI Fest 2020. Dan juga pendengar, di mana pendengar untuk dari pemerintah Kabupaten Bangka sendiri, ya kami lihat diwakili oleh staf ahli Bupati Bangka, Pak Arman Agus, serta sejumlah para tamu undangan pendengar, di mana hadir juga dari Kejari Bangka, Gina Imas Nabila, kemudian Kapolres Bangka diwakili oleh Pak Iskandar, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka ada Pak Subhan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ada Pak Agung Hermawan. Dan juga pendengar, di untuk saat ini pendengar sudah ada puluhan sejumlah tenda UMKM yang terpantau juga pendengar sejak sore tadi sekitar pukul 4 sore atau juga 16 waktu Indonesia Barat sudah ramai dikunjungi atau juga dipenuhi para pengunjung yang meramaikan untuk kegiatan bazar UMKM yang digelar dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan juga pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan juga, selama 3 hari ini tentunya ada berbagai kegiatan yang akan diramaikan dan tentunya dipersembahkan semuanya oleh kepada masyarakat yang ada di Sungai Liat dan juga Kabupaten Bangka sekitarnya. Dan pendengar, kemudian untuk selain juga tenda UMKM yang akan standby selama 3 hari ini, kemudian juga ada berbagai kegiatan termasuk juga pasar murah, barangkali pendengar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang rencananya nanti juga akan menghadirkan menjual belikan beras SPHP, kemudian juga beberapa komoditas lain yang tentunya juga kami mendapat dukungan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.
1: Yang kami hormati pengasuh etnis Tatar Pasundan Kang Yeuday.
2: Yang kami hormati pengasuh etnis Campursari Mbak Tridaryanti.
1: Yang kami hormati juri bintang radio Ibu Feni Wahyuni.
2: Yang kami hormati juri bintang radio Bapak Koco Suhanto.
1: Yang kami hormati juri bintang radio Bapak Dodi Rozano.
2: Dan juga yang kami hormati Bapak Yan Megawandi, serta seluruh tamu undangan hadirin yang sudah hadir dalam acara RRI Fest 2026 yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul ya di halaman RRI Sungai Liat, iya, dalam acara
1: pembukaan RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
2: Bersama saya Regina Rizky
1: dan saya Cursania Meutia
2: yang akan memandu acara ini hingga berakhir kebersamaan kita nanti. Oke, Anya.
0: Ya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026 ini, pendengar, selain juga nanti terdapat pasar murah, kemudian juga ada bazar UMKM, kemudian dilanjutkan juga akan ada kegiatan yang juga melibatkan anak-anak seperti lomba mewarnai yang akan digelar pada besok Sabtu, pendengar, 12 September, dan dilanjutkan dengan pasar murah pada sore hari, dan juga ada Pondofit. Nah, ini senam-senam anak muda sekarang yang juga bisa diikuti oleh sejumlah masyarakat. Namun untuk senam dan juga lomba mewarnai, ini akan ada biaya yang dikenakan oleh para peserta, dan tentunya ini semua bisa berkonfirmasi dengan panitia atau juga pihak RRI. Dan juga pendengar, sementara untuk puncak kegiatan itu akan berlangsung pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu tanggal 13 September 2026, di mana paginya akan digelar jalan sehat, dan tentunya kami RRI juga mendapat dukungan penuh atau sponsor sejumlah lembaga instansi dan juga lembaga pemerintahan vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga perusahaan-perusahaan swasta yang juga mendukung penuh kegiatan ini, pendengar, memberikan dukungan berupa door prize yang memang sudah dipersiapkan, dan tentunya pendengar, banyak hadiah-hadiah menarik yang nanti akan dipersembahkan kepada para peserta jalan sehat nanti. Dengan hadiah utama yang sudah kami persiapkan, pendengar, yaitu satu kendaraan roda dua yang sudah dipersiapkan nanti kepada para peserta yang tentunya beruntung nanti untuk mendapatkan hadiah utama tersebut. Dan tentunya pendengar, selain itu untuk kegiatan peringatan RRI 2026 ini, pendengar, selain juga sebelumnya sudah ada kegiatan internal yang memang sudah kami selenggarakan, pendengar, anjang sana sekaligus juga silaturahmi kepada para pegawai, kemudian juga dilanjutkan dengan ziarah ke makam pegawai yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian juga untuk hari ini, tadi pagi juga kita sudah melaksanakan upacara bendera merah putih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun ke-81 RRI, dan nanti juga akan dan dilanjutkan dengan kegiatan relay yang dipandu langsung dari Pro RRI Pro 3 Jakarta, pendengar, memimpin langsung untuk kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
1: Oke, kita langsung aja deh menyaksikan penampilan selanjutnya. Pastinya masyarakat Sungai Liat ya yang sudah hadir di sini sudah menunggu-nunggu penampilan apa kira-kira selanjutnya nih, Kak Regina.
2: Oke, selanjutnya akan segera kita saksikan bersama penampilan drama panggung dari siswa SMK Negeri 1 Sungai Liat dari Teater
1: Gema.
2: Boleh tepuk tangan untuk Teater Gema.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia akan mengetahui bahwa bangsanya telah merdeka?
2: Kemerdekaan sudah diproklamasikan, tapi bagaimana kabar ini bisa sampai ke pelosok negeri?
3: Radio! Kita harus pancarkan berita hebat ini lewat radio.

0: Pemancar siap. Tapi kita harus waspada. Bala tentara kian bertebaran. Situasi di luar masih tetap tegang.
1: Kabar proklamasi harus bergema. Ini bukan sekedar berita. Ini suara jiwa bangsa yang baru saja merebut kemerdekaannya.
2: Tapi, apakah kita benar-benar siap menanggung risikonya?
1: Jangan ragu. Sejarah sedang diukir hari ini. Dan dia tidak akan menunggu orang-orang yang lambat. Siarkan!
0: Siap, Bung.
3: Saudara-saudara di seluruh tanah air, kami sampaikan sebuah berita yang amat penting. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengumandangkan kemerdekaannya. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia telah resmi dibacakan.
4: Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
5: Merdeka? Apa benar Indonesia telah merdeka?
2: Bung, tak salah dengarkah kita ini? Benarkah kabar itu?
6: Sungguh, Bung. Kita sudah merdeka.
5: Alhamdulillah, Gusti Allah. Akhirnya kabar yang kita tunggu-tunggu datang juga.
2: Bukan mimpi kan ini? Kabar ini akhirnya kita dengar secara nyata.
3: Kepada seluruh rakyat di pelosok tanah air, kemerdekaan ini milik kita bersama. Pertahankan!

0: kabar kemerdekaan mulai menjangkau rakyat. Dari sebuah studio sederhana, suara itu menembus jarak. Dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu kota ke kota lainnya.
1: Luar biasa! Ternyata sebuah suara bisa mengubah sejarah.
2: Ini bukan sekadar desis pemancar dan gelombang radio, Bu.
3: Tapi tentang tekad dan keberanian jiwa untuk menyuarakannya ke seluruh Indonesia.
4: Hari ini kita betul-betul mendengar fajar kemerdekaan menyapa rakyat kecil seperti kita.
5: Sebab ada orang-orang berani yang menjaga agar suara perjuangan itu tetap nyaring

0: Sejak saat itu, radio menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Dan di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, radio menjadi jembatan antara rakyat dan negaranya. Hari ini, zaman mungkin sudah berganti. Kita tak lagi memutar tombol pemancar tua seperti dahulu.
1: Kita punya 1001 cara baru untuk menyampaikan gagasan dan mimpi-mimpi kita.
2: Namun, satu hal tidak boleh berubah.
3: Suara Indonesia harus tetap terdengar.
0: Sebab, jika suatu

Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana ia diproklamasikan, melainkan tentang bagaimana kita hari ini terus merawat dan menjaga suaranya tetap hidup.

0: Baik, pendengar demikian adalah penampilan drama dari siswa SMK Negeri 1 Sungai Liat yang menyampaikan, menceritakan suara kemerdekaan yang disampaikan melalui siaran RRI. Dan juga pendengar, di mana RRI tentunya memiliki sejarah yang tak bisa dilupakan oleh semua bangsa Indonesia, terutama sekali para generasi muda kita. Dan juga pendengar, di mana untuk selanjutnya nanti akan kita saksikan bersama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
1: Ini merupakan prosesi prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Tadi juga sudah dilaksanakan pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia bagian barat di ruang hall di Perpus RRI Sungai Liat. Iya, kami informasikan kepada Anda kalau penyulutan obor Tri Prasetya ini merupakan salah satu acara yang sangat sakral sekali ya, yang dilaksanakan setiap tahunnya, setiap perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, di mana penyulutan obor ini dilaksanakan serentak oleh RRI di seluruh Indonesia. Seperti apa prosesinya? Dan kami mohon untuk Anda silakan untuk silent HP ya, karena prosesi ini sangatlah sakral begitu bagi kami ya. Dan Anda bisa menyaksikan sendiri sesaat lagi. Dan untuk itu kami mohon hadirin untuk berdiri.
0: Baik, pendengar, untuk saat ini prosesi penyulutan obor di halaman kantor RRI Sungai Liat, pendengar, sedang berlangsung, di mana dua obor yang dibawakan oleh pasangan pengantin pria dan juga wanita sebagai simbol sakral yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehormatan dalam rangka memperingati Hari Radio setiap tahunnya yang diperingati 11 September.

atau juga arena kegiatan seremonial pembukaan RRI Fest 2026, di mana saat ini prosesi upacara Tri Prasetya atau juga penyutan obor di Prasetya RRI sedang berlangsung dilaksanakan. Di mana pendengar, kami lihat di sebelah kanan panggung pentas sendiri sudah berdiri beberapa pejabat RRI Sungai Liat, pendengar, yang akan melakukan prosesi penyutan obor, di mana obornya sendiri sudah berada di depan panggung, tepatnya di hadap

dengan sejumlah para tamu undangan dan juga masyarakat. Dan pendengar, ada sekitar 12 pegawai angkasawan-angkasawati RRI pendengar saat ini dipimpin oleh tadi kedua pasang angkasawan-angkasawati RRI dengan menggunakan pakaian khas Bangka berwarna ungu pendengar memimpin jalannya prosesi upacara adat penyulutan obor yang diikuti sekitar ada 8 hingga 10 angkasawan-angkasawati pendengar memegang lampu obor.

yang ini merupakan simbol bahwa RRI sekali di udara tetap di udara.

angkasawan, angkasawati RRI, pendengar, selesai melakukan penyulutan obor diringi dengan menyanyikan lagu angkasawan RRI. Ya, dan juga pendengar, tentunya ini Mars angkasawan RRI yang juga menjadi lagu khas yang selalu disiarkan oleh RRI untuk menggaungkan, memberikan semangat para angkasawan angkasawati RRI untuk terus berkarya dan juga melayani publik ke depannya.

0: Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Baik, hadirin.
1: Ya, pendengar untuk saat ini, seiring juga selesainya untuk kegiatan penyulutan obor di Persetia RRI Belengan. Ya, para angkasawan-angkasawati RRI saat ini melakukan meninggalkan
2: yang putih
1: lokasi
2: kemudian warna biru dongker,
1: ya, lokasi depan Selasa, pendengar,
2: kemudian di hari Rabu,
1: tepatnya di depan biru, panggung,
2: kemudian juga hari Kamis
1: pentas
2: seragam hitam muka yang begitu. Dan seragam ini dikenakan oleh angkasawan dan angkasawati
0: sama ya di seluruh Indonesia setiap harinya. Oke. Tadi adalah penyulutan obor Tri Prasetya RRI, di mana melambangkan semangat angkasawan dan angkasawati yang tak pernah padam dengan slogannya sekali di udara tetap di udara. Oke, Anya untuk selanjutnya.
3: Oke, baik pendengar, pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar dan juga diberkahi sampai akhir acara nanti, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Hairoman. Untuk Ustadz Hairoman, kami persilakan.
0: Ya, dipersilakan kepada Ustadz Hairoman. Ustadz Hairoman ini merupakan pengisi acara Kupiah di Perempat RRI Sengeliat setiap harinya dan juga merupakan pengisi acara Mimbar Islam di Pro 1 RRI Sengeliat.
4: Tahu gitu, dia yang berjasa ngisi mimbar agama Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita ini diberi perlindungan oleh Allah, menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang terlibat menjadi nilai ibadah pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat tarfa'na biha indakal darajat wa tuballighna biha sul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Unawadika nannara ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka jannana wa abdanana wa ahlana kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi afika wa amanika wa min kulli shaytanin marid. Wa jabbarina lil awadi baghira wa hasana min syarri kulli syarrin wa kulli ghalashin qadir ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berkumpul tempat ini malam hari ini, ya Allah, memohon dan meminta kepadamu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini menjadi acara yang engkau jaga, engkau lindungi, engkau ridhoi dan engkau berkahi. Bimbinglah kami di dalam mengarungi, di dalam menjalankan acara ini, dan terlebih semoga apa yang kami lakukan menjadi amal di sisimu, ya Allah. Jadikanlah acara kami ini menjadi acara yang penuh dengan berkah, manfaat untuk umat, untuk masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati sifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Ustadz Hairoman DH, dan semoga saja doa yang dipanjatkan dikabulkan ya
3: oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pastinya ya, harapan kita acara kita berjalan dengan lancar dan juga diberkahi hingga berakhirnya acara kita nanti.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya pendengar pemirsa di mana saja berada ya, acara ini disiarkan langsung di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Sungai Liat.
3: Dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat.
0: Atau Anda juga bisa langsung datang ya ke RRI Sungai Liat di halaman RRI Sungai Liat.
3: Langsung
0: karena apaannya? Karena di sini banyak sekali jajanan-jajanan.
3: Betul sekali, ya. Ada 80 UMKM, wow.
0: Iya.
3: Yang pastinya banyak ya, dari mulai makanan berat hingga cemilan yang cocok untuk menemani Anda cemal-cemil di malam hari ini.
0: Oke, dan juga kita informasikan sekali lagi ya, untuk pelaksanaan Jalan Sehat hari Minggu dimulai jam 6 pagi ya. Dan untuk penukaran kupon bisa dilakukan di sebelah sana ya. Dan jangan lupa untuk mendaftar registrasi terlebih dahulu dengan barcode yang sudah disediakan.
3: Iya.
0: Dan jangan lupa untuk membawa
3: Identitas diri ya.
0: Nah, itu dia.
3: Untuk diverifikasi kembali daftar
0: ya,
3: pengambilan kuponnya.
0: Iya.
3: Oke, baik. Kak Regina untuk selanjutnya.
0: Oke, selanjutnya kita akan dengarkan langsung laporan Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 oleh Kakak Dimas Agung Pratama. Boleh tepuk tangan dong untuk Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 kita yang kece badai. Ada Kak Dimas. Kak Dimas, gimana kabarnya malam hari ini Kak Dimas?
6: Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Semangat ya Kak Dimas ya.
6: Semangat dong.
0: Luar biasa
6: iya,
0: ya.
6: Kan baru pembukaan. Harus
0: iya,
6: semangat
0: dan
6: dong.
0: Oke, silakan Kak Dimas untuk laporannya.
6: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala widunya waddin wassalatu wassalamu ala asrufil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabadu. Mohon izin sebelumnya yang kami hormati Bapak Bupati Bangka beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bangka atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Resor Bangka, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bangka atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Kantor Imigrasi Pangkal Pinang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka beserta seluruh jajaran atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, serta perangkat daerah lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan lembaga, organisasi profesi, dunia pendidikan serta organisasi kemasyarakatan termasuk PMI Kabupaten Bangka, IDI Cabang Bangka dan SMKN 1 Sungai Liat atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid serta pengurus paguyuban dan etnis yang ada di Kabupaten Bangka atau yang mewakili, yang kami hormati para pelaku UMKM, mitra kerja, pelaku usaha, komunitas, insan media, seniman, musisi lokal serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya RRI Fest tahun 2026 ini, dan yang kami banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka dan para pengunjung RRI Fest kalian yang saya banggakan, serta secara khusus yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI Sungai Liat Bapak Ruli Prastihadi yang telah memberikan arahan, kepercayaan, dukungan dan motivasi kepada seluruh jajaran panitia dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan RRI Fest. Tabik pun mana ya? Kok enggak kedengeran? Mohon izin diulang sekali lagi ya. Aku pingin dengar suaranya. Tabi pun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya seluruh rangkaian kegiatan RI Fest dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan mendapatkan antusiasme yang sangat ramai dari masyarakat Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia RRI Fest 2026 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf atas insiden yang terjadi di sore tadi. Tentunya hal-hal teknis di lapangan tersebut sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh teman-teman. Hanya saja ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan dari kami. Untuk itu saya sebagai ketua RRI Fest, ketua panitianya, saya mengambil tanggung jawab penuh untuk hal tersebut. Saya memohon maaf untuk masyarakat Bangka Belitung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, RRI Fest 2026 bukan sekedar sebuah kegiatan hiburan. Kegiatan ini kami rancang sebagai bentuk nyata kehadiran RRI di tengah masyarakat, sebagai ruang untuk mempertemukan masyarakat, pelaku UMKM, komunitas, pemerintah daerah, seniman, musisi lokal, dan berbagai unsur masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan yang positif dan memberikan manfaat. Salah satu kegiatan utama yang kami hadirkan adalah Bazar UMKM yang diikuti lebih dari 70 tenan UMKM pada hari ini. Tentunya kehadiran puluhan pelaku UMKM ini menjadi bukti bahwa RRI dapat menjadi ruang promosi dan penggerak ekonomi bagi masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan keramaian selama pelaksanaan RRI Fest, tetapi juga membuka peluang pasar, jaringan usaha, memberikan pengalaman bagi para pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya. Selain Bazar UMKM, di RRI Fest 2026 ini juga menghadirkan Jalan Sehat RRI Fest yang mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyediakan dan membagikan sebanyak 4.000 tiket gratis kepada masyarakat Bangka Belitung. Tentunya tidak hanya itu, RRI Fest juga menghadirkan pasar murah yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka serta Bulog sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk masyarakat yang ingin berolahraga dengan suasana yang lebih energik, kami juga menghadirkan kegiatan PONFIT. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk inovasi RRI dalam menghadirkan aktivitas yang sehat, menyenangkan, dan dekat dengan tren yang ada di masyarakat saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, RRI Fest 2026 juga tidak melupakan kekayaan budaya daerah. Pada rangkaian kegiatan kali ini, kita menghadirkan berbagai kesenian budaya daerah, di antaranya seperti tari kapur sirih, tari rentak betua, payung rembo, dan budak bedinca. Kehadiran kesenian daerah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, budaya lokal tetap harus mendapatkan tempat dan ruang untuk berkembang. Kami ingin RRI tidak hanya menjadi tempat mendengarkan informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi rumah bagi kreativitas masyarakat Bangka Belitung, khususnya bagi generasi muda dan para pelaku UMKM seni lokal. Ada satu hal yang menurut kami menjadi catatan penting sekaligus kebanggaan dalam pelaksanaan RRI Fest ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran RRI Fest sebesar Rp0 atau tanpa anggaran khusus untuk acara RRI Fest. Mungkin kami boleh berbangga dan mungkin saya boleh minta tepuk tangannya untuk teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara dengan sebegitu mewahnya dengan anggaran Rp0 dari APBN. Namun angka 0 tersebut bukan berarti kegiatan ini tidak memiliki nilai. Justru dari angka 0 tersebut lahir sebuah pembuktian bahwa keterbatasan anggaran tidak harus menjadi keterbatasan untuk berkarya. Dan hari ini kita dapat melihat hasilnya, lebih dari 70 tenan UMKM dapat hadir, sebanyak 4.000 tiket jalan sehat gratis dapat dibagikan ke masyarakat dengan hadiah utamanya sepeda motor. Kegiatan PONFIT dapat kita laksanakan, kesenian daerah dapat kita tampilkan, band-band lokal dapat diberi ruang untuk tampil juga. Dan seluruh rangkaian tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam sebuah kegiatan bernama RRI Fest 2026. Bagi kami, ini bukan sekedar keberhasilan sebuah acara, tapi ini juga adalah keberhasilan sebuah tim, keberhasilan dari orang-orang yang mau bekerja di balik layar yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat, tetapi bekerja secara tahap perencanaan, koordinasi, komunikasi, hingga memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit tantangan yang kami hadapi di lapangan, tidak sedikit pula persoalan yang harus diselesaikan dalam perjalanan menuju terlaksananya RRI Fest 2026 ini. Namun, dengan arahan dari Bapak Kepsta tentunya, semangat kebersamaan, komunikasi, kreativitas, dan kerja keras dari seluruh panitia, setiap tantangan tersebut dapat kami hadapi bersama. Hadirin yang kami banggakan, atas nama seluruh panitia RRI Fest 2026, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini mungkin memang belum sempurna, tetapi kami memiliki semangat yang besar untuk memperbaiki dan terus menjadi lebih baik ke depannya. Kami mungkin tidak memiliki sumber daya yang berlimpah, tetapi kami memiliki orang-orang yang mau bekerja dan berjuang bersama. Dan kami mungkin memulai RRI Fest dengan angka 0, tetapi kami ingin mengakhirinya dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar, yaitu kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap hadirnya RRI di Bangka Belitung. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah kegiatan tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi oleh seberapa besar komitmen, kreativitas, kolaborasi, dan kerja keras yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepsta dan mungkin seluruh pemerintah Kabupaten Bangka maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan untuk acara ini, karena acara ini tentunya tidak akan terselenggara tanpa dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga RRI Fest 2026 tidak berhenti hanya sebagai sebuah acara, tetapi menjadi bagian dari perjalanan RRI Sungai Liat untuk terus hadir, berkolaborasi, memberdayakan masyarakat, mengangkat UMKM, melestarikan budaya daerah, serta memberi ruang bagi kreativitas anak-anak Bangka Belitung. Sebelum saya akhiri, nampaknya kalau di bumi Melayu ini nggak kurang pas kalau misalnya tidak diakhiri dengan pantun. Mohon izin bantuannya untuk cakep ya. Pergi memancing pakai umpan pun-pun. Ada buaya dilempar batu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Boleh sekaligus juga laporan Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Dimas Agung Pratama. Dan juga pendengar, tadi banyak kegiatan yang tentunya tadi sudah disampaikan, yang tentunya semua dipersembahkan dan serta ya, untuk melibatkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Baik, pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat sekaligus membuka secara resmi RRI Fest 2026, ditandai dengan pemukulan gong. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini Kepala LPP RRI Sungai Liat dengan menggunakan pakaian jasnya, kemudian juga setanjak pendengar, serta menggunakan nampaknya ada kain songket yang diselipkan di pinggangnya pendengar, yang tentunya ini tidak melepas RRI yang tetap membumikan kebudayaan atau juga kerajinan tangan khas lokal daerah. Pendengar, kita dengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat.
7: Dibantu ya cakepnya. Malam hari tampaklah bulan. Bulan bersinar terangi bumi. Selamat datang hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir di RRI. Satu lagi ya. Rakit dayung hingga ke tepian. Anak nelayan menangkap ikan. RRI Fest bisa kami laksanakan berkat mitra kerja dan partisipan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu staf ahli bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Kabupaten Bangka, Dr. Anes Arman Agus. Yang kami hormati Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka, Gina Ines Nabila, Ibu. Yang kami hormati Kapolres Bangka, Kompol Iskandar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasubsi Teknologi Informasi Imigrasi Pangkal Pinang, Bapak Ida Bagus Wilmana Wilpramana. Yang kami hormati Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPBBC, Bapak Agung Hermawan. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Bapak Ismir Rahmadiniarto, SSTP. Selamat malam. Kemudian Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka, Kabupaten Bangka. Selamat malam, Bapak Samusi. Dan Bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat rahmatnya lah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan RRI Fest ke 8 di tahun ulang tahun yang ke-81 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir zaman nanti. Amin ya Rabbul Alamin. Saya selaku Kepsa RRI Sungai Liat dan panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, tema RRI Fest 2026 ini adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026 merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak positif, RRI Fest 2026 menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong memberdayakan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta mengembangkan wawasan tujuan kegiatan ini antara lain adalah menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi inklusif, perkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan
8: dalam mewujudkan astacita Indonesia. Adapun maksud dari RRI Fest diantaranya adalah melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menumbuhkan kecintaan pada lingkungan, mendorong kesadaran hidup sehat, memberdayakan pelaku usaha mikro kecil atau UMKM, serta meningkatkan digital activation di seluruh satuan kerja LPP RRI. Khusus di LPP RRI Sungai Liat ini dilaksanakan di halaman RRI berupa pasar UMKM, kemudian pelayanan publik dari tanggal 11 hingga 13 September, dan pentas seni dan budaya, kemudian ada pasar murah dan phone fit, jalan sehat di minggu sebagai penutup acara nanti di minggu malamnya. Bapak Ibu dan para hadirin yang diberkati Allah, pada malam hari ini kita juga berada dalam area pasar UMKM. Ada sekitar 80 peserta di sini. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi stand-stand di pasar yang ada di arena ini. Silakan bertransaksi, semoga menghasilkan simbiosis mutualisme yang para UMKM ini bisa mendapatkan untung serta pengunjung juga merasa terpuaskan. Pada ajang RRI Fest ini, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan karena bersedia menghadiri acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bangka, Pemkab Babel, Pemprov Babel, para sponsor dan seluruh pihak yang sudah menyokong terselenggaranya rangkaian RRI Fest ini, baik secara moral maupun material. Tiadalah artinya kami tanpa dukungan semua pihak. Dengan terselenggaranya acara ini, semoga kita jadi semakin kuat dalam kemitraan dan silaturahmi, baik secara off-air maupun on-air, di setiap program RRI Sungai Liat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Menutup sambutan ini, tolong diberikan cakepnya lagi. Senang puan sampai menari, sebab menemukan buah stroberi. Sambutan saya sampai di sini, usai sambutan acara berganti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Ruli Prasetya Hadi untuk sambutannya. Iya, baik, dan kami ucapkan selamat datang juga ya kepada Pak Boy, Uda Boy, yang merupakan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
1: Dan juga penanganan juga aktif selanjutnya nanti akan sekaligus
0: yang merupakan pengisi acara etnis Nusantara Dina Maibang. Uda, apa kabar Uda? Baik-baik ya? Baru kelihatan ya kitonya. Oke, dan juga kami ucapkan selamat datang juga
1: sekaligus pemukulan
0: ada gong
1: yang nanti akan di
0: perwakilan dari IDI Bangka
1: lakukan oleh Kepala PPRRI Sungai Liat Bangka Belitung Beredar sekaligus secara resmi membuka kegiatan RRI Fest 2020.
0: Ya, sebelum pembukaan secara resmi nanti dengan ditandai pemukulan gong ya, selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu karena sambutan dari staf ahli bidang pembangunan manusia dan juga kebudayaan Kabupaten Bangka, Bapak Dr. Andes Arman Agus. Untuk Bapak Dr. Andes Arman Agus kami persilakan. Ya, dan nanti akan ditandai dengan pembukaan secara resmi RRI Fest 2026. Boleh tepuk tangan kembali yang meriah dong. Yes, kami persilakan untuk Pak Arman. Masya Allah, masih ingat ya Pak?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu amiyya mursalin Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala li wa sahbi wa barik wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kepala LPP RRI Sungaliat beserta para jajaran, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bangka yang dalam ini diwakili oleh Ibu Regina, yang saya hormati Pak Kapolres Bangka tadi diwakili oleh Pak Iskandar, dia izin ada di telepon, yang saya hormati rekan-rekan seluruh kepala organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Bangka yang hadir atau yang diwakili, yang saya hormati rekan-rekan dari organisasi perangkat daerah provinsi yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati para ibu dan bapak undangan yang berbahagia pada malam hari ini, mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Ibu dan bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Bangka yang seyogianya beliau hadir di tengah kita, namun pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir, tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini karena beliau ada giat yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, titip salam dari Bapak Bupati Bangka, Bapak Haji Ferry Insani, kepada para RRI khususnya LPP RI Sungaliat pada malam hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati Bangka. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Bangka, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Pergi ke Sungaliat membeli batik, singgah sebentar di tepi kota. 81 tahun RRI semakin maju, terus mengabdi untuk Indonesia maju. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangka, saya menyampaikan selamat memperingati HUT RRI ke-81 khususnya LPP RRI Sungaliat Kepulauan Bangka Belitung. 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai media penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan edukasi, hiburan, membangun komunikasi publik, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, dunia penyiaran juga terus mengalami perubahan. Masyarakat saat ini memiliki banyak pilihan dalam memperoleh informasi. Namun demikian, saya percaya bahwa radio tetap memiliki tempat dan peran penting di tengah masyarakat, terutama sebagai media yang dekat dengan pendengarnya dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, saya mengapresiasi LPP RRI Sungaliat yang terus berinovasi dan menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya melalui RRI Fest 2026 yang kita buka pada malam hari ini. Kegiatan ini tentunya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan ulang tahun RRI, akan tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memberikan hiburan yang positif bagi masyarakat. Saya berharap RRI Fest 2026 dapat menjadi momentum untuk semakin mendekatkan RRI dengan masyarakat di Kabupaten Bangka khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Bangka tentu menyambut baik setiap kegiatan yang dapat memberikan ruang bagi kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda. Kita ingin agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat terus berkarya, berkreasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif. Untuk itu, saya berharap sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan RRI Sungaliat khususnya, komunitas, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik agar tetap menjadi tempat yang positif, edukatif, dan mampu mempererat persaudaraan. Kepada seluruh panitia dan pihak penyelenggara yang telah mendukung terselenggaranya RRI Fest 2026, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya. Kepada seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, selamat menikmati, mengikuti seluruh rangkaian RRI Fest 2026. Semoga kegiatan ini berlangsung meriah, aman, dan lancar, serta memberikan kesan yang baik bagi seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian, Ibu dan Bapak hadirin, sambutan Bapak Bupati Bangka, Bapak Haji Ferry Insani. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Ke pantai matras melihat perahu, ingin angin berhembus membawa berita. Semoga RRI semakin maju, terus hadir untuk Indonesia maju. Demikian sambutan Bupati Bangka, Bapak Haji Ferry Insani. Usikum binafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.
1: Baik, dengan demikian tadi sambutan disampaikan oleh Bupati Bangka, diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pembangunan SDM dan kebudayaan Pak Arman Agus. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya kita lakukan pemukulan gong, didampingi pula oleh Kepala LPP RRI Sungaliat Bapak Rudi Prasetya Hadi. Dan juga pendengar, ya, untuk saat ini sudah dilakukan persiapan pemukulan gong, pendengar berada tepat di depan panggung. Pendengar, gong yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk melakukan pemukulan gong sekaligus sebagai tanda secara resmi untuk dibukanya RRI Fest 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari, tanggal 11 sampai 13 September 2026.
2: Untuk membuka secara resmi kegiatan RRI Fest 2026.
3: Kami persilakan untuk para tamu hadirin.
2: Tamu undangan, silakan untuk mendampingi Pak Ruli. Ya, karena kegiatan ini akan kita buka secara resmi, ya, di mana acara RRI Fest ini akan berlangsung selama 3 hari
3: dari tanggal 11 September hingga 13 September 2026.
2: Ya. Dengan ditandai pemukulan gong oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat Bapak Ruli Prasetya Hadi, didampingi oleh tamu undangan yang tentunya sudah hadir di pembukaan RRI Fest 2026. Sudah siap?
0: Baik, pembukaan RRI Fest 2026 dimulai dengan ditandai pemukulan gong oleh Bapak Ruli Prasetya Hadi. Boleh tepuk tangan semuanya yang meriah. 3, 2, 1. Yeay.
3: Dengan tanda pemukulan gong ini ya Kak Regina.
0: Wow.
3: Acara RRI Fest 2026 kita resmi dibuka.
0: Iya. Wow,
3: luar biasa, wow,
0: luar biasa sekali.
3: Diri
1: Bangka Belitung pernah didampingi.
3: Wow.
0: Saya agak kaget-kaget ya.
1: Selesai pula pelaksanaan pembukaan RRI Fest 2026 tahun ini, dan tentunya pendengar ini akan berlangsung selama 3 hari yaitu hingga tanggal 13 September 2026. Dan juga pendengar, dengan selesainya pelaksanaan pemukulan gong, maka berakhir pula kegiatan acara pembukaan RRI Fest 2026. Dan jangan lupa bagi masyarakat yang tentunya ingin menyaksikan langsung ke RRI, setiap malamnya nanti akan ada berbagai pentas seni, kegiatan seni budaya yang akan dipersembahkan oleh para masyarakat dan dilakukan langsung oleh sejumlah beberapa sanggar budaya dan juga pelajar yang ada di Sungai Lada sekitarnya. Dan juga pendengar, kami KRPJ yang bertugas di seluruh krim, seluruh tim maksud kami yang bertugas, angkasawan, angkasawati LPP RRI Sungai Liat. Pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sari mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
3: Penampilan kesenian khas Bangka Belitung dari Bangka Deaf Art Community.
0: Oke,
3: sama adik-adik yang sudah sangat semangat sekali.
0: Iya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit boleh sama adik-adik kita ini yang sangat luar biasa ya dari Deaf Art Community ya. Oke, ini ada siapa? Ini udah gak asing lagi nih. Ini narasumber RRI Sungai Liat yang selalu setia. Siapa namanya?
10: Alan.
0: Alan, apa kabar Alan?
10: Baik, baik.
3: Semangat ya malam ini ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi jangan kalah semangat dengan Alan dong ya teman-teman yang ada di sini ya. Nah, Alan mau nampilin apa malam hari ini?
10: Hari ini kita akan tampil musikalisasi puisi dengan perkusi.
3: Wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk Deaf Art Community. Oke, baiklah pemirsa, pendengar dan juga hadirin yang berbahagia, langsung saja bersama-sama ya, kita akan menyaksikan penampilan kesenian khas Bangka Belitung dari Bangka Deaf Art Community. Beri tepuk tangan yang paling meriah.
0: Yeay. Iya, kenapa? Oh mic, oke. Okay.
3: Boleh, silakan.
11: Yang di mana?
12: Yang enggak usah, enggak ada, Gus. Enggak usah, Pak. Oke, Pak.
13: Kolaborasi IDP Bubble dan SLB Negeri Sungai Liat melalui eksplorasi bunyi perkusi, pola ritmis, dinamika tempo, serta permainan ensemble, berbagai karakter musikal yang terinspirasi dari tradisi Bangka diolah menjadi komposisi pertunjukan yang dinamis. Bunyi-bunyi tersebut dipertemukan dengan pendekatan musikal kontemporer, sehingga melahirkan dialog antara akar tradisi dan perkembangan musik masa kini. Bersama-sama teman-teman disabilitas, tuna grahita, tuna daksa, tuna netra, dan teman-teman non-disabilitas dari Indonesian Drummer Percussion Bangka Belitung. Bangka Diva!

0: Terima kasih. Kami boleh minta sesuatu enggak, Ibu?
1: Boleh.
0: Kami mau foto di sini,
1: boleh,
0: Bu.
1: Boleh.
0: Untuk dokumentasi.
1: Luar iya, boleh biasa ya. Sekali ya.
0: Penonton, maaf ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi kita ngobrol-ngobrol
0: jarang-jarang
1: sebentar dong, Bapak,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Iya, jadi ini penampilan dari Deep Art Community ya. Boleh tepuk tangan yang gemuruh dong.
0: Iya. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Alan. Kamu tahu enggak? Kamu udah ngipnotis semua pengunjung yang ada di sini.
2: Waduh.
1: Luar biasa sekali Alan ya. Iya, semuanya pada terharu. Aku lihat yang di situ pada ada yang nangis, di situ aja sampai enggak gerak lagi ya melihat penampilan dari Deep Art Community ini ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ini Bapak pembinanya ya. Boleh dong ngobrol dulu sama bapaknya?
0: Siap.
1: Iya. Bapak, latihannya berapa lama sih?
0: Cukup
1: sampai
0: lama, Bu.
1: Sampai sekeren ini?
0: Cukup lama.
1: Cukup lama ya.
0: Karena anak-anak kita bukan seperti anak-anak pada umumnya.
1: Iya, luar biasa sekali.
0: Alhamdulillah kita kolaborasi semuanya. Ada yang tuna daksa,
1: iya.
0: Ada yang tuna netra,
1: mm-hmm.
0: Ada yang tuna grahita, Pak.
1: Iya.
0: Kita combine jadi pertunjukan, insya Allah mudah-mudahan menarik.

0: Luar biasa ya. Boleh dong tepuk tangan lagi dong iya. Untuk mereka yang sangat luar biasa ini ya. Oke, kita mulai fotonya.
1: Iya, boleh sedikit sombong
0: iya,
1: sedikit.
0: Iya, apa itu kesombongannya boleh iya. Dong.
1: Kami kemarin baru pulang penampilan dari Taman Ismail Marzuki Jakarta.
0: Wow.
1: Iya. Penampilan kami iya. Di sana alhamdulillah lancar.
0: Iya.
1: Kita salah satu perwakilan anak difabel percussion untuk iya. Tim Deep Art Community ya iya. Di sana.
0: Wow, luar biasa sekali ya.
1: Jadi di sana banyak sekali peserta yang hadir.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu anak Bangka Belitung yang cukup membanggakan.
0: Iya, semuanya ikut ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Wow, kapan?
1: Tanggal 6 September kemarin, Bu.
0: Oh, jadi baru aja masih anget-anget.
1: Iya, ya.
0: Luar biasa sekali. Oke.
1: Foto Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, iya. Pak, dokumentasi boleh foto kita?
0: Iya, boleh dong. Foto-foto iya. Kita sebentar aja ya.
1: Siap.
0: Iya,
1: ya,
0: ini Pak kita enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa,
1: enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bu. Iya, bareng.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Jarang-jarang sekali Bapak Ibu ya.
0: Iya.
1: Siap. Okay. 1 2 3. Belum, Bu. Ada yang ngantol nih, Bu.
0: Oh iya.
1: Ah, iya. Biar foto bagus ya, oke.
0: Okay. Iya,
1: ini ya. Dia, 1 2 3, cheers. 1 2 3, kurang Abdul Bu. Alan okay. Di tengah-tengah sini.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Alan tidak dulu. Iya.
1: Iya. Ini. Maaf ya.
0: Oke.
1: Okay, siap. Iya. 1 2 3. 1 2 3. Semangatnya 1 2 3 lagi. 1 2 3. Pak, maaf penontonnya nggak ikut. Boleh ikut ya? Di sana ya, kami ngadap sana ya.
0: Oh,
1: oke,
0: gitu ya?
1: Kita foto bareng sama penonton.
0: Okay.
1: Ya Pak En, sini Pak En. Di atas.
0: Oh, gimana iya. Maksudnya?
1: Jadi fotonya dari sana, iya. Lihat para penonton Bu.
0: Iya, udah.
1: Oke,
0: biar
1: iya.
0: Kameranya,
1: iya.
0: Kameramennya.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Iya,
1: siap.
0: Iya.
1: Ya, siap ya.
0: Kita agak,
1: satu,
0: agak duduk deh ya,
1: dua,
0: kayak gini ya. Duduk ya.
1: Tiga, lagi. 1, 2, 3. 1 2 3, semangat. 1 2 3, cukup.
0: Wow.
1: Terima kasih semuanya Bapak Ibu.
0: Iya, terima kasih Deep Art Community. Udah baik. jadi kayak konser ya kita ya. Aku berasa jadi artis loh kayak gini ya. Jadi kayak Liodra gak sih?
2: Terima kasih ya untuk Alan dan teman-temannya. Penampilannya luar biasa sekali. Ya Allah, aku terharu banget Kak Regina penampilannya. Yeah. Semangatnya ya. Jadi teman-teman di sini juga harus semangat ya Kak Regina ya.
0: Oke, Alan. Ya. Oke, Anya, aku turun ke bawah ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bareng tamu undangan ya. Sambil menunggu Kak Regina ya. Menemui tamu-tamu undangan kita pada malam hari ini. Kembali hanya menyapa warga Sungai Liat, apa kabarnya? Masih semangat? Mau tanya dong, jajanan-jajanan di sini gimana, enak-enak enggak?
0: Enak
2: kayaknya,
0: dong.
2: Kayaknya aku sama Kak Regina butuh rekomendasi. Tapi kalau dilihat semuanya enak ya Kak Regina ya.
0: Iya dong, jangan tutup dulu ya, tungguin kita mau jajan.
2: Iya.
0: Iya, aku udah di samping bapak kita yang ganteng yang menyala tadi ya.
2: Iya, ada Bapak Dr. Andes Arman Agus ya.
0: Oke, Bapak, kita mau bincang-bincang dulu nih. Gimana tanggapannya, kesannya tentang kegiatan RRI Fest 2026 ini, Bapak?
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya pribadi cukup berbahagia. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Bangka, di sambutan Bupati tadi, pemerintah Kabupaten Bangka mengucapkan apresiasi, penghargaan dan terima kasih telah terselenggaranya RRI Fest 2026. Tentu komunitas-komunitas yang lainnya khususnya yang tampil pada malam hari ini sangat menyegarkan, memberi edukasi, penglihatan yang begitu menggugah kita, sehingga saya pribadi menyatakan kegiatan malam ini dibuka dengan sukses dan RRI sekali di udara tetap di udara.
2: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Andes Arman Agus.
0: Terima kasih Pak Arman ya. Terus saya mau ke siapa lagi ya tamu undangan kita malam hari ini ya. Iya, ada siapa kira-kira yang di sini sudah hadir ya. Oke, kita ke iya, Bapak dari kantor imigrasi ya. Iya, namanya siapa, Pak?
4: Izin saya sadari kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Nama saya Satria Dista Juwanu.
0: Iya. Kak Satria ya. Oke, Kak Satria. Ini kali pertama datang RRI Senelit?
4: Kebetulan ini kali pertama saya untuk datang ke RRI Fest yang ada di Sungai Liat. Dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan telah diundang ke RRI Fest ini. Kemudian saya juga mengapresiasi atas pelaksanaan RRI Fest ini yang membuka kita semua bahwasanya tidak hanya kesenian yang ada di sini, melainkan juga memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan sosialisasi juga di sini. Khususnya untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang, nanti di hari Minggu sekalian untuk memberikan informasi bahwanya ada paspor ya. Ada pelayanan paspor di hari Minggu dengan kuota paspor 100, nanti bisa langsung datang ke booth imigrasi yang berada di sebelah panggung. Tanpa antrian online bisa langsung mendaftar ke situ.
0: Wow, jadi untuk ya teman-teman yang mau bikin paspor ya, di sini di RRI Fest bisa langsung dibuatin ya sama Kak Satria ya. Iya, biayanya berapa sih, Kak?
4: Kalau untuk paspor nanti tergantung dari masa berlakunya. Paspor yang 5 tahun itu ada paspor elektronik itu 650, kalau yang 10 tahun 950.
0: Wow, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong untuk kantor imigrasi Pangkal Pinang ya. Terima kasih. Yang pengen bikin paspor nanti silakan ya, langsung ke booth-nya kantor imigrasi. Terima kasih Kak Satria dan temannya juga ya. Oke,
2: Kak Regina, selesai. Ya. Aku mau nanya dong satu untuk Samsat Sungai Liat. Tadi dengar-dengar katanya bisa bayar pajak di sini ya, Kak Regina ya?
0: Iya, selain bisa bikin paspor, ternyata di sini juga bisa bayar pajak ya. Iya, dan ada yang istimewa kalau bayar pajak di RRI Fest. Mau tahu nggak dapat apa?
2: Apa tuh Kak Regina?
0: Dapat minyak goreng sama gula pasir ya. Jadi bisa bikin apanya? Bisa goreng-goreng apanya? Iya, bisa goreng tempe ya, bisa bikin kopi, bisa bikin teh. Nah makanya jangan lupa bayar pajak.
2: Kak Regina, ada nggak yang dari Samsatnya hadir?
0: Iya, yang dari Samsat ada yang hadir. Oh iya, kayaknya lagi jajan.
2: Oke.
0: Lagi jajan bawang. Oh kirain jajan bawang 700 ribu loh. Ngupas bawang.
2: Oke deh Kak Regina, mungkin langsung saja kita ke penampilan selanjutnya ya Kak Regina ya.
0: Oke, silakan.
2: Nah selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa, pendengar dan juga hadirin yang berbahagia, penampilan tarian dari Sanggar Retak Betua yang akan membawakan Tari Kipas Betua, di mana tarian ini merupakan tari kreasi baru yang berpijak dari gerak tari dambus, dan tarian ini melambangkan keceriaan Mia-Mia Bangka. Dan untuk itu masyarakat Sungai Liat, pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, sama-sama akan kita menyaksikan. Ini dia penampilan Tari Kipas Betua, persembahan dari Sanggar Retak Betua.
0: Oke, boleh tepuk tangan yang

0: tepuk tangan yang paling meriah untuk Tari dari Sanggar Rentak Betua. Wow, iya, luar biasa sekali ya Kak Regina.
1: Namanya ya. Tari Kipas ya?
0: Iya, Tari Kipas Betua.
1: Kipasnya betua gitu ya. Kenapa ya kalau penari itu cantik-cantik banget ya?
0: Iya, iya. Gemulai-gemulai Kak Regina ya.
1: Iya, bajunya itu kalau nari itu aduh ya unik-unik. Unik-unik banget ya. Oke, Anya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara untuk malam pembukaan ini ya. Tapi jangan khawatir ya hadirin pengunjung semua, karena acara RRI Fest ini akan berlangsung selama 3 hari.
0: Dari tanggal 11 hingga 13 September 2026. Dan pastinya kita juga sudah menyediakan beragam acara menarik ya Kak Regina ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya malam ini saja, karena besok pagi untuk ibu-ibu yang ada di sini silahkan datang ke Pasar Murah. Dan juga ada Senam Pound Fit ya. Terus juga pada tanggal 13 Septembernya ada Jalan Sehat tadi, iya, dengan hadiah utama sepeda motor. Siapakah?
1: Oke, iya.
0: Orang yang beruntung itu.
1: Dan jangan lupa jajan di 80 UMKM ya, iya, yang ikut meramaikan kegiatan RRI Fest ini.
0: Tentunya iya, kita juga mendoakan semoga untuk warga yang sudah jajan di sini diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar. Amin, ya Kak Regina ya.
1: Yang mau bayar pajak silakan ada di booth Samsat.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Yang mau bikin paspor silakan ada booth kantor imigrasi.
0: Bisa iya, langsung buat di sini ya Kak Regina ya.
1: Iya. Oke, Anya, ini ada satu kuis ya sebelum kita tutup perjumpaan kita malam hari ini. Iya, jadi kuis ini persembahan dari Grab. Iya ya, dari Grab Indonesia begitu ya, Grab Care ya.
0: Wow.
1: Oke. Nah, jadi ini ada sedikit ya. Hai semuanya ya, gini nih tips hemat pakai Grab di Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Khusus untuk pengguna setia Grab Bike ya, cobain pakai Pahe atau paket hemat dari Grab. Tinggal langganan, terus tiap naik Grab Bike hemat bisa dapat potongan diskon otomatis. Lumayan banget buat hemat ongkos harian. Langsung cek aplikasi Grab kamu dan lihat apakah udah bisa coba Pahe. Bahkan ada kesempatan trial gratis ya, 1 bulan nikmati perjalanan yang aman dan nyaman karena Grab sudah mengcover asuransi perjalanan Anda bersama Grab yang paling hemat di Pangkal Pinang. Jadi khusus di tahun 2026 ini ya Anya ya, untuk warga Pangkal Pinang,
0: okay,
1: Grab punya promo khusus untuk pengguna GrabCare, yakni GrabCare murah nonstop.
0: Wow.
1: Yang bisa kamu gunakan 24 jam nonstop tanpa batas.
0: Wow, luar biasa sekali ya.
1: Iya, dan satu lagi hanya itu. Iya, satu lagi, ada yang suka jajan Grab Food enggak di sini? Nah, ada diskon puas mantap yang bisa kamu nikmati, diskon sampai dengan 55%. Jangan lupa digunakan di laman promo ya, Sepradi ya. Oh ya, cuma hari ini untuk buat yang punya aplikasi Grab, silakan tunjukkan ke buat Grab ya di ujung sana dan tukar aplikasi Grab kamu dengan hadiah menarik yang ada di buat Grab-nya. Buat yang belum punya aplikasinya juga bisa dapat hadiah tentunya. Caranya silakan download aplikasi Grab dan tukarkan segera.
0: Oke deh, barangkali di sini yang belum download silakan di-download ya Kak Regina ya.
1: Aku mau intip-intip dulu.
0: Sudah menenteng satu hadiah. Apa kira-kira isinya?
1: Nggak tahu. Yang beruntung yang dapat. Ya, jadi besok-besok masih ada kok kuis-kuis kayak gini ya. Jadi jangan lupa pantengin terus ya.
0: Dan hadir tentunya ya Kak Regina ya, langsung di halaman LPPR RRI Sungai Liat.
1: Oke, satu pertanyaan ya. Siapa yang tahu ya RRI Fest ini diselenggarakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Langsung.
0: Ayo yang tahu silakan maju ke depan. Mungkin
1: angkat tangannya ya. Oke. Ayo, ayo.
0: Sini. Boleh naik ke atas.
1: Semangat sekali kakaknya. Oke. Itu menyala, menyala enggak sih mic-nya? Iya. Yeah. Oke.
0: Namanya siapa, Kak?
2: Nopis.
0: Dari mana Nopis?
2: Kak
0: Nopis.
2: Dari
0: tadi.
2: Ini, dari tadi benar. RRY.
0: Dari RRY. Oke. Apa jawabannya RRY Fest tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Dari tanggal 11 September 2026 sampai tanggal 13 September 2026.
0: Yakin?
2: Yakin.
0: Yakin.
2: Yakin puncaknya itu di hari Minggu.
0: Iya, emang di hari Minggu ada apa?
2: Ada jalan santai ya.
0: Iya. Doanya apa doanya?
2: Mudah-mudahan dapat motor nanti.
0: Amin. Yeay. Oke, silakan selamat.
1: Kak Novis ya.
3: Ini hadiahnya.
1: Nanti dibawa tidur ya hadiahnya dari Grab ya.
4: Indonesia.
1: Luar biasa.
4: Baiklah. Gak terasa ya Kak Regina ya. Kita sudah di penghujung waktu ya. Tapi tentunya jangan bersedih hati ya teman-teman yang ada di sini, karena RRI Fest Sungai Liat akan terus memberikan acara-acara yang menarik pastinya untuk menghibur warga Sungai Liat. Dan jangan lupa ramaikan juga UMKM-UMKM kita yang ada di sini. Ada kurang lebih 80 tenda UMKM ya teman-teman ya. Kayaknya habis ini giliran kita deh Kak Regina ya untuk yeah. icip-icip ke bawah. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan jangan tutup dulu. Kita juga yeah. mau ikut icip-icip ya Kak Regina ya.
1: Malam besok jangan lupa datang lagi. Bener. Karena malam besok ada Reok Ponorogo.
4: Nah, itu udah banyak yeah. banget yang nanyain.
1: Nanti aku mau naik di atasnya.
4: Jangan deh kayaknya.
1: Penasaran aku, pengen naik di atasnya. Bisa gak diangkat aku yang gemoy ini?
4: Terus juga jangan lupa yeah. yang mau ikut senam Pound Fit. Kayaknya Kak Regina yeah. tadi mau ikut. Coba daftar.
1: Aku ikut ininya aja, woro-woronya aja. Ayo, semangat, semangat ibu-ibu. Oke, baiklah Anya, hadirin pemirsa pendengar RRI dimana saja berada. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara untuk pembukaan RRI Fest 2026 malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir, untuk mitra yang sudah mendukung sepenuhnya acara RRI Fest 2026. Dan kami ucapkan tetap semangat untuk seluruh panitia RRI Fest 2026. Boleh wow, tepuk tangan untuk kita semua di sini dong.
4: Luar biasa sekali ya,
1: sekali luar ya. Biasa ya. Harus semangat ya. Baik.
4: Untuk itu kita berdua Kak Regina,
1: iya, saya Regina Rizky
4: dan saya Cutsania Meutia
1: mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kembali ke studio.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum. Hadir menyapa Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan seperti biasanya hadir ya hingga pukul 11 malam nanti. Hari ini harapannya buat RRI di usia 81 tahun aja ya, tema kita untuk malam ini. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten, apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Apa?
1: Di sana gimana?
0: Di sini alhamdulillah kabarnya baik juga, Putra Banten.
1: Syukurlah kalau baik kan.
0: Iya. Oke. Lagi ngapain nih? Santai.
1: Santai, lagi nelpon-nelpon aja.
0: Lagi nelpon-nelpon aja. Oke deh, baik. Karena ini kita ulang tahun loh. Apa nih harapannya buat RRI Pro 1 Sengaliat?
1: Harapannya yang jelas jangan sampai putus, Mbak.
0: Apanya putus?
1: Putus silaturahminya kan.
0: Tak kirain ada yang putus iya. Lain gitu. Oh, silaturahminya.
1: Memberi berita yang bagus, yang akurat kan.
0: Emang sering dengar berita RRI?
1: Kadang pagi-pagi denger juga sama bosan yang itu tuh kan.
0: Oke.
1: Kadang kita mau pengen memasuk, kadang hilang kena angin kan.
0: Kesian.
1: Jadi serba salah ya.
0: Masa sih?
1: Mantau, tapi kalau kita mau meja, assalamualaikum, hilang kadang.
0: Masa?
1: Iya, itulah.
0: Gitu. Yang pagi-pagi itu yang opini publik berarti ya?
1: Opini publik sama mutiara pagi tadi kan?
0: Oh iya, mutiara pagi. Enggak, dari sekian banyak acara RRI yang paling sering didengar atau paling disukai acara yang mananya nih?
1: Ya kalau aku tergantung dari cuaca, Mbak. Wah. Kalau cuacanya bagus, jenis banget, kurang rindu. Semua pokoknya seneng lah.
0: Oh, semuanya seneng ya?
1: Kecuali iya, yang penting cuaca bagus gitu nah.
0: Kalau cuaca nggak bagus nggak suka.
1: Kita senang buat cuaca hilang gimana? Gak bisa monitor.
0: Aja. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu, siap deh kalau gitu. Ya pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya biarlah itu aja.
0: Hah?
1: Dari Beruri Mbak, cariin Mbak.
0: Dari apa?
1: Beruri Beru Vessel 5.
0: Beruri Vessel 5. Apa judulnya?
1: Ya tolong cariin aja dari situ.
0: Oh, terserah ya, Beruri yang penting ya.
1: Iya, sambil malam-malam kan tidur-tiduran enak, Mbak.
0: Oh iya. Oke, saya cari lagunya. Oke.
1: Harapannya RRI terus mengudara terus bisa menghibur masyarakat Indonesia juga ya. Kita juga kan gara-gara RRI ini ada alhamdulillah jadi enak makan, Mbak.
0: Oh gitu, sebelumnya nggak enak makan.
1: Ya kalau RRI nggak mau apa memproklamirkan kemerdekaan juga kayaknya susah, Mbak.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya, gitu, kan? Oke, okay, lagunya yang duet sama Rosa mau jangan ada dusta di antara kita?
1: Boleh.
0: Atau mau Karisma Cinta?
1: Boleh.
0: Terserah aja ya.
1: Iya.
0: Suka-suka saya berarti ya?
1: Iya dong.
0: Oke, okay, terus salamnya buat siapa?
1: Untuk pokoknya salamnya untuk semua aja nah, pendengar Pro 1 Sengaliat, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Penyiarnya juga yang cantik-cantik sehat selalu juga di sana.
0: Oke, okay, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Putra Banten yang udah gabung bersama kita ya pendengarnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Di belakangnya Putra Banten yang pengen gabung lagi boleh. Yuk, line telepon kita di 943010811779111. Oke, ada Pak Irwan di Air Kantung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindunya malam banget.
0: Iya, kita kan masih sibuk di bawah ngeles.
2: Males asal ditanyain.
0: Oh iya, terima kasih ya, kita dapat kue birthday hari ini dari Pak Irwan.
2: Iya. Sama-sama Mbak. Sekedarnya aja itu Mbak. Ya,
0: makasih banyak atas apresiasinya ya.
2: Baginya sedikit sejuring kecil baginya ya.
0: Enggak, itu mah khusus buat penyiar semua, Pro 1, Pro 4, oh gitu ya. Ya, Pro 2 gitu.
2: kirain potong tipis-tipis gitu.
0: Potong 14 enggak ya?
2: Kebagi semua.
0: Enggak, alhamdulillah ada gitu ya. Oke deh, baik. Langsung aja nih harapannya buat RRI apa nih?
2: Harapannya maju terus kata direktur ya, tetap jaya. Mm-hmm. Pembaruan terus dilaksanakan ya. Update acara, update karyawan semuanya. Itu harus ke depannya begitu, regenerasi. Kata pimpinan kan begitu ya.
0: Iya, kayaknya saya juga sudah diregenerasi gitu.
2: Katanya tadi saya mau pensiun, nanti ntar lagi jadi regenerasi.
0: Iya, diregenerasi.
2: Harapannya gitu ya. Maju lah mbak ya.
0: Oke.
2: Tetap eksis, berita-berita, update berita, ya. Acaranya boleh dirubah-rubah dikit, nggak apa-apa, selingan kan. Misalnya ruang indunya diganti apa gitu.
0: Diganti ruang cinta.
2: Jangan itu mbak.
0: Enggak ya.
2: Ntar mengikat semua pada bercinta di situ.
0: Ruang rindu, iya enggak lah. Tetap ruang, kayaknya ruang rindu tetap deh.
2: Tetap ya.
0: Iya.
2: Maksud saya kayak dulu tuh mbak, kayak dulu apa? Itu kan misalnya lagu lawas-lawas Indonesia misalnya kan, 2000 ke atas, 2000 ke bawah, terus.
0: Kan emang.
2: Apa tuh?
0: Oh, per tahun gitu ya.
2: Iya, artinya ada selang misalnya 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke atas, kemudian mancanegara malamnya malam apa mancanegara.
0: Oh iya, pernah yang kayak gitu, bener.
2: Iya, dulu itu kan sekarang nih campur ya.
0: Iya, campur.
2: Kadang-kadang kan kita dengar Indonesia malam ini udah dengar, malam besok dengar lagi. Malam lusa kedengar lagi lagu itu.
0: Oh iya, bener. Tapi sebenarnya kalau campur-campur nih kayaknya lebih meng-Indonesia deh. Kan kita ada gaduh-gaduh. Jadi memang kayak gitu harusnya.
2: Itu ya.
0: Ngeles lagi.
2: Iya, sepertinya takut benar disalahin.
0: Tapi bagus sih, karena memang kenapa ya kemarin itu udah diadopsi yang kayak gitu gitu ya. Tapi kok
2: iya,
0: kita enggak tahu karena pola acaranya kan dari pusat tuh. Kemarin ada kayak misalnya lagunya country dulu kan gitu ya, blues gitu ya, lagunya ya, manca
2: gitu.
0: Iya bener, bener sih ada pop ini. Tahun berapa gitu kan?
2: Iya itu kan lebih kebagi dia mbak, yang suka ini, yang suka country, oh ini malam ini lah manusia. Jadi terbagi gitu.
0: Oh kan? Gitu.
2: Kalau gaduh-gaduh ini kan paham lah mbak. Seperti saya bilang tadi, malam ini jatuh cinta, malam besoknya jatuh cinta lagi lo gitu.
0: Iya deh, iya deh, ngeles lagi gitu ya. Oke deh, nanti kita tunggu ya pola acaranya 2027 kayaknya baru berubah deh ya.
2: Gitu ya. Ya harapannya itu aja mbak ya, tetap jaya jadi udara.
0: Siap ya. Kalau gitu.
2: Doanya lagi untuk karyawan biar sedikit dinaikin lah pendapatannya kan gitu dari pusat itu.
0: Itu mah dari pusat ya, kita nggak tahu. Tapi kita berharap sih kayak gitu.
2: Kalau pusat udah satu di pusat semuanya pasti ikut lah mbak.
0: Iya
2: semuanya.
0: Makanya kita tunggu aja.
2: Aminkan aja lah mbak.
0: Iya dalam hati saya aminin. Oke, baik, siap.
2: Jadi waktunya sedikit banget ini ya, cuma berapa orang dapat ini ya.
0: Iya, besok lagi dong, besoknya full kayaknya ya.
2: Full.
0: Iya, kecuali kalau hari Minggunya enggak, karena penutupan lagi.
2: Oh iya, hari Minggu rencana saya bilang Mbak Novi, saya ngawal aja deh yang ikut gerak karena... jalan.
0: Oh, ngawal gerak jalan ya. Enggak, malam Seninnya ada acara tuh kan.
2: Ya, itu sudah sepakat kita beberapa orang aja sih. Enggak ada yang kontak-kontak saya, paling Julia sama anaknya dan beberapa orang lagi mudah-mudahan bisa gabung gitu.
0: Oke deh, ditunggu nanti ya. Bisa gabung di sana ya. Oke, baik. Lagunya apa?
2: Lagu baru gini.
0: Lagu baru?
2: Enggak, maksudnya kan setiap order itu lagu yang enak, tapi belum terdengar gitu Mbak.
0: Oh boleh, iya kan? Boleh, gak apa-apa. Lagunya apa?
2: Mancanegara, Send On My Love.
0: Wih, Send On My Love.
2: S-A-E-N-E, Shine On My Love. Itu musiknya kayaknya Rebellion itu ya, modelnya, genrenya. Tapi di sini Neo Tender Mbak.
0: Siapa nyanyiinnya?
2: Neo Tender. Coba Mbak cari Shine On My Love.
0: Oke, Neo Tender ya. Oke, baik.
2: Shine On, kalau nggak ada nanti tolong nanti saya kirim.
0: Iya, adanya Superman Is Dead ini.
2: Superman itu nggak pernah mati Mbak.
0: Oke, ntar dikirim aja ya linknya ya. Linknya lagi. Oke, siap. Ya. Baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat malam ini buat penyiar semuanya. Sehat selalu tuh ya. Kompak selalu, semangat untuk acara kegiatan ini kan full power tuh ya.
0: Bener.
2: Full power. Ngatur itu.
0: Iya, capek. Bener.
2: Iya. Jadi semangat aja. Juga pendengar Pro 1 juga dimanapun berada, selamat malam, sehat selalu. Itu aja mungkin Mbak ya.
0: Oke, makasih.
2: Makasih Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan. Di belakang Pak Irwan, halo Ruang Rindu. Oh, belum. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Rambi ya?
3: Iya.
0: Suara saya itu ya?
3: Iya.
0: Oh iya, baik. Kabarnya baik Pak Rambi?
3: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik, Alhamdulillah. Siap. Pak Rambi.
3: Iya.
0: Nah, gimana nih? Ada harapan buat RRI enggak di usia yang ke-81 tahun gitu?
3: Ada Mbak, tapi sebelumnya saya ngucapin dulu hari ulang tahun Pro 1, bukan Pro 1 ya, hari ulang tahun
0: RRI
3: ya. Semoga RRI-nya tetap selalu jaya di udara gitu.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Harapannya ke depan ada pembenahan-pembenahan gitu yang sifatnya positif, Mbak.
0: Misalnya pembenahan apa tuh?
3: Misalnya tentang iklannya gitu, Mbak. Jangan maksudnya ada edisinya gitu. Jangan iklannya itu aja, itu satu Mbak ya. Apalagi itu acara opini publiknya saya memang suka ya. Tapi yang menjadi satu pertanyaan bagi saya, apakah kalau opini ini yang bersifat kritik itu apakah didengarkan sekarang dengan pejabat-pejabat kita itu? Sementara sekarang yang mendengarkan radio itu adalah masyarakat kecil. Artinya masyarakat bawah, masyarakat golongan bawah ya, atau masyarakat apa ya dibilang ya, yang membuat opini itu juga gitu, yang mendengarnya. Jadi macam mana caranya supaya yang sifatnya pemerintah atau orang atasan itu bisa mendengarkan RRI ini gitu.
0: Iya, biasanya kalau kritikan itu kan kita ada cara halo RRI ya di situ ya, apa yang Anda kritik nanti kita akan sampaikan biasanya keluhan-keluhannya ke langsung ke pihak terkaitnya Pak Rambe.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
3: Seperti yang di saat kita live itu ya belum tentu ada yang mendengarnya itu pihak atasan itu Mbak.
0: Iya, gitu. Makanya kita usahakan untuk menghubungi langsung misalnya pihak yang dituju biasanya kayak gitu.
3: Oh iya.
0: Iya, ya, gitu. Jadi, tapi terima kasih masukannya ya, itu baik sekali sih sebenarnya. Iya, memangnya harusnya kayak gitu. Artinya kan ada gayung bersambutnya ya, ada timbal baliknya lah gitu ya. Jadi nggak hanya menyampaikan keluhan, kritikan, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu kan, maksudnya kayak gitu ya.
3: Artinya kita baru percaya bahwa suara kita itu bisa didengar oleh
0: pihak yang berkompeten.
3: itu ada gayung bersambut seperti kata Mbak tadi, ada kilas baliknya gitu.
0: Benar.
3: Tapi selama ini kan adem-adem aja gitu. Jadi yang mendengar kritikan si A sama si B itu ya si A sama si B juga yang mendengarnya gitu. Jadi bagaimana caranya RRI itu supaya bisa sama-sama didengarkan oleh seluruh kita, apalagi bagi pihak pemerintah kan yang selalu harus mendengarkan kritik yang sifatnya membangun. Gitu.
0: Benar, oke, siap. Terima kasih banyak masukannya.
3: Oke, itu aja Mbak.
0: Kita akan lebih baik lagi ke depannya.
3: Iya, ya. Mudah-mudahan lebih baik.
0: Baik, oke. Pengen denger lagu apa Pak Rambe?
3: Lagunya karena ini ulang tahun radio, ya, judul lagunya radio juga.
0: Dari Gombloh ya?
3: Dari Gombloh.
0: Oke, baik.
3: Salam-salamnya buat semua fan radio Pro Satunya, baik di acara opini, baik di acara semuanya itu yang bersifatnya publik. Kita sama-sama mendukung opini-opini kita itu sama-sama yang bersifat kritikan pun bersifat sehat gitu.
0: Iya.
3: Dan harus kompak selalu gitu ya. Penyiarnya semoga makin sukses aja di meja siarnya.
0: Amin.
3: Dan lebih mengutamakan suara-suara dari masyarakat kecil itu untuk bisa dipublikasikan gitu.
0: Baik. Oke.
3: Oke, buat Mbak Retanya sukses selalu di udara sebagai penyiar favorit Rambe Kelanan ya.
0: Terima kasih Bapak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Rambe Kelana yang udah gabung sama kita pendengar ya dalam program kita Ruang Rindu untuk hari ini. Boleh ada ingin gabung? Halo. Oh, terputus. Baik, pendengar, kayaknya kita ke lagu ya. Saya akan hadirkan untuk Anda yang sudah request lagunya di kebersamaan kita hari ini. Ada siapa nih? Ada dari Bruri Marantika. Jangan ada dusta di antara kita.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Iya, mendengar perasaan masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini, dan tentunya masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar perasaan, kita masih dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Buat Anda ingin gabung kembali, boleh ya, bersama perasaan masih melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti berakhir, pendengar, di jelang pukul 11 malam. Masih ada 7 menit ke depan atau 6 menit ke depan ya, di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya coba lihat WA, ada ke WA masuk, kayaknya udah gak ada WA ya. Oke, baik pendengar ya, pukul 11 nanti juga sajian musik akan hadir menemani Anda, dan kita masih hadir dengan berbagai pilihan musiknya.

Baik, mendengar Pro 1 di pukul 22 lewat 58 menit ke saat ini, hingga di sini saya telah memani Anda dalam sajian acara kita Ruang Rindu. Esok kita akan kembali menyapa Anda, pendengar, dan saya masih menemani Anda dengan rekam musik dan juga informasinya hingga jelang pukul 24 malam nanti. Lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, Darman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berkara ada masih bersama Pro1. Kita akan lanjut dengan sajian musik dan juga informasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, informasi saya hadirkan untuk Anda, saya kutip dari portal berita kami di kbrnrri.co.id, di mana pendengar, kali ini kami pilihkan untuk Anda informasi ya di edisi hari ini, di mana pendengar, kali ini informasi ya terkait ya ini terkait penanganan anak korban keracunan MBG optimal. Jadi Kemenkes memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan. Itu pendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di malam ini.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro 1, dan esok kita akan kembali menjumpai Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda, Bangka Belitung Pagi di edisi kali ini Sabtu 12 September 2026. Saya Mutera Okta, nanti akan menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan kajian Islami Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, di edisi kali ini Mutiara Pagi akan menghadirkan topik rumah tangga berlapis keberkahan bersama dengan narasumber kita langsung dari Masjid Agung dengan Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar pagi, baik Mbak. Ya Ustadz.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya, monggo Ustadz dengan topik kita pagi ini, rumah tangga berlapis keberkahan. Silakan.
2: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah qala allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أما بعد kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Sungai Liat dimanapun anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Oleh karenanya mari kita pergunakan nikmat Allah yang telah kita beri, yang telah kita terima itu untuk sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dalam rangka memperbaiki dan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun anda berada yang berbahagia, pada mutiara pagi ini kita akan berbicara tentang keluarga berlapis keberkahan.

0: mendapatkan kenikmatan dunia semata. Akan tetapi sebuah keluarga itu dibangun atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga yang akan menjelma menjadi generasi bangsa yang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bertanah air ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian juga bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang unggul. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menjadikan sebuah rumah tangga ini, keluarga yang dikaruniai keberkahan itu, kalau atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang sering kita dengar tatkala ada seseorang yang baru akan memulai membangun rumah tangga, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang ini cukup masyhur sekali, cukup dekat sekali di telinga kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddata wa rahmah ila akhiril ayat. Termasuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan pasangan. Ya, kita ketahui bahwa langit dan bumi berpasangan, atas dan bawah, kemudian ada barat dan timur, dan seterusnya ada kanan dan kiri. Begitu juga manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan berpasang-pasangan, agar supaya khususnya manusia itu bisa tenang menjalankan kehidupannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebuah keluarga yang tentu diawali dari seorang suami dan juga istri, ini yang disebut dengan pasangan, yang kemudian nanti melahirkan generasi yang kita harapkan, yang dilahirkan dari sebuah keluarga atau sebuah pasangan itu adalah generasi yang unggul, generasi yang berkarakter, yang siap memimpin masa depan. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, yang berbahagia. Jadi yang pertama, kalau kita meneliti atau kalau kita mengambil pengertian keberkahan itu adalah yang ditafsirkan oleh para ulama adalah ziyadatul khair fi kulli syai', tambahnya kebaikan di dalam sesuatu, tambahnya kebaikan di dalam sesuatu itu adalah keberkahan. Rumah tangga yang diberkahi artinya rumah tangga yang berlapis-lapis kebaikan, artinya selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin rezekinya dalam artian hartanya tidak banyak, tapi kalau keluarga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang bisa mendidik dan melahirkan dan mendidik generasi sehingga menjadi generasi yang unggul. Bapak Ibu, yang pertama yang harus ada pada keluarga untuk mendapatkan ziyadatul khair itu, untuk mendapatkan keberkahan yang berlapis-lapis itu, yang pertama hendaklah saling memberikan kenyamanan. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Hawa, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan sebelum menciptakan Nabi Adam itu yang namanya surga, yang kita ketahui bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan apapun ada di dalamnya. Akan tetapi walaupun kenikmatan itu banyak sekali, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian dan merasa kurang sempurna kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa dari tulang lusuknya Nabi Adam alaihissalam, barulah pada saat itu sempurna kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari ini kita bisa mengambil pengertian bahwa istri, suami, dalam artian pasangan dalam rumah tangga itu yang terdiri dari suami dan istri itu harus saling bisa memberikan kenyamanan. Harus bisa masing-masing pasangan itu memberikan kenyamanan bagi yang lainnya. Agar supaya tercipta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi suami betah di rumah, kemudian juga istri betah di rumah. Karena apa? Karena rumahnya itu bagaikan surga. Kenapa rumah itu bisa tercipta sebagaimana surga? Karena masing-masing pasangan itu bisa memberikan kenyamanan bagi yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam dakwahnya, ya, berhasil di dalam dakwahnya, itu kontribusi terbanyak diberikan oleh istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu an. Khadijah memberikan rasa aman dan nyaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak tanggung-tanggung mensupport pekerjaan suaminya, yaitu berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang suami yang berhasil itu mesti karena dukungan dan juga support dari istrinya. Kita ketahui dan kita lihat di mana-mana ada suami yang sukses, maka di balik itu atau di belakang itu ada perempuan yang kuat dan tangguh. Begitu juga sebaliknya, istri itu bisa mendidik anak-anak. Istri itu bisa nyaman di dalam mendidik anak-anaknya itu kalau perlakuan suaminya juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada istrinya. Berkomunikasi dengan baik, ya, saling memahami. Sekali lagi kuncinya adalah saling memberikan kenyamanan, bukan saling menuntut, bukan saling mencela, akan tetapi masing-masing memberikan kenyamanan dalam sebuah rumah tangga itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada seorang laki-laki atau kepada suami itu beliau mengatakan, khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khairul lakum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik memperlakukan istri saya. Artinya, semakin baik seorang suami memperlakukan istrinya, maka semakin baik dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin baik dia memperlakukan istrinya, ya, maka orang itu berarti orang yang baik. Maka kita akan menilai orang yang baik itu adalah orang yang memperlakukan istrinya dengan baik. Semakin dia memuliakan istrinya, maka semakin baik dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Begitu juga seorang istri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang baik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila diperintah oleh suaminya dia taat. Ya, apabila dipandang dia menyenangkan. Kemudian apabila ditinggal dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, pandai menjaga hartanya. Artinya, sekali lagi, istri yang baik itu adalah istri yang bisa memberikan kenyamanan bagi suaminya. Tatkala dipandang menyenangkan, tatkala berkomunikasi asik, tatkala ditinggal dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Artinya, tidak mengadu kemana-mana tatkala ada rahasia di dalam rumah tangganya, akan tetapi dia ngadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, seringnya rumah tangga kandas di tengah jalan. Bahkan pasangan muda-mudi yang rumah tangganya baru kalau kita katakan seumur jagung, itu karena apa? Bisa kandas karena apa? karena tidak saling memberikan kenyamanan tadi. Yang banyak malah saling menuntut, yang banyak malah saling meminta haknya. Akan tetapi di sisi lain dia melupakan bagaimana memberikan rasa nyaman itu. Masing-masing tidak fokus kepada tugasnya, akan tetapi masing-masing fokus kepada hak yang dia terima. Maka inilah yang akan menyebabkan kehancuran di dalam rumah tangga itu, kalau masing-masing menuntut haknya tapi tidak sadar dengan kewajibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang paripurna memberikan contoh juga yang paripurna, memberikan motivasi kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, untuk saling memahami tugas dan tanggung jawabnya dan berlomba-lomba untuk menjadikan yang terbaik dari masing-masing pasangan itu. Artinya menjadi terbaik itu tidak banyak menuntut hak, tidak banyak menuntut haknya, akan tetapi banyak melaksanakan kewajibannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah saling memberikan kenyamanan. Saling memberikan kenyamanan masing-masing pasangan. Kemudian yang kedua, hendaklah tatkala kita membangun rumah tangga dimulai dari awal pernikahan itu, hendaklah kita punya komitmen bahwa membangun keluarga itu orientasinya adalah orientasi akhirat. Kenapa kita dalam rumah tangga itu harus memiliki orientasi akhirat? Ya karena akhirat inilah, kalau kita punya tujuan akhirat inilah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala apa yang kita lakukan dalam rumah tangga itu patokannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Barometernya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala suami keluar rumah untuk bekerja, karena membangun rumah tangga itu adalah orientasinya akhirat, maka tatkala dia bekerja tidak akan pernah mengambil barang atau harta haram di bawah ke rumah. Karena apa? Karena orientasi dalam keluarganya adalah orientasi akhirat. Sehingga kalau ada suami yang seperti itu, suami yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal dengan niat untuk menafkahi keluarganya yang ada di rumah, maka setiap langkahnya akan menggugurkan dosanya, setiap langkahnya akan menaikkan derajat, setiap keringatnya itu tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keringat itu adalah, tetesan keringat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fima makna orang yang keluar untuk mencari nafkah, orang yang keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama saja dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mencuci pakaian, capek dia mencuci pakaian, capek dia masak, capek dia mengurus rumah tangga, menyapu dan mengepel. Kalau orientasi berumah tangga dari awal adalah orientasi akhirat, maka kelelahannya akan menjadi lillah. Sehingga tidak akan pernah seorang istri itu mengeluh capeknya bekerja, seorang suami juga tidak akan pernah mengeluh capeknya bekerja, karena orientasinya adalah orientasi semuanya akhirat. Maka dia yakin bahwa yang dia lakukan mengandung pahala, mendapatkan pahala. Dan kalau rumah tangga itu orientasinya akhirat juga, saling mengingatkan. Istri mengingatkan suaminya tatkala bekerja, mengatakan bahwa hati-hati, jangan mengambil harta orang lain, jangan zalim dalam rangka mendapatkan harta. Karena banyaknya seorang suami itu, mohon maaf, mengambil cara pintas, mengambil jalan pintas, mencuri, korupsi, mengambil barang orang lain dan seterusnya, itu karena tuntutan rumah tangganya. Karena istrinya yang rewel mungkin, karena istri, tuntutan istri itu lebih dari kemampuan yang dimiliki oleh suaminya, penghasilan yang didapatkan oleh suaminya, sehingga suami itu karena tuntutan tadi yang terlalu besar, dia mengambil jalan pintas sehingga dia korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan rahimallah, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya bagi seorang suami yang bangun tengah hari kemudian sholat, dan dia membangunkan istrinya tatkala istrinya enggan untuk sholat, diperciki air. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada istri yang bangun tengah malam kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya, kalau tidak suaminya enggan dibangunkan maka dipercikinlah air. Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan keberkahan pada keluarga yang seperti ini, artinya saling memberi motivasi dan mengajak untuk bagaimana akhirat itu dikedepankan, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Kalau kita orientasinya di dalam membangun rumah tangga itu adalah orientasi dunia, sehingga kita akan mengejar dunia itu mengejar dunia itu berlebihan. Tidak akan tahu waktu, dia tidak akan pernah ingat sholat, tidak akan pernah ingat Al-Quran, tidak akan pernah ingat bersedekah, karena dianggapnya sholat itu buang-buang waktu, membaca Al-Quran buang-buang waktu, sedekah dan infak itu buang-buang uang dan seterusnya. Itu kalau orientasi hidupnya adalah orientasi dunia. Akan tetapi kalau dalam rumah tangga itu orientasinya adalah orientasi akhirat, begitu waktunya sholat maka dia akan sholat, dia sisakan waktunya untuk membaca Al-Quran, kemudian kalau dia mendapatkan rezeki dia tidak lupa, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dia ingat dan sadar betul bahwa setiap rezeki, setiap harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya ada haknya fakir miskin, ada haknya orang yang meminta-minta, ada haknya tetangga yang perlu dibantu dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan rumah tangga yang berkah, berlapis keberkahan itu adalah mencari solusi bersama jika ada masalah. Karena keluarga yang baik atau yang dikatakan dalam Al-Quran itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan keluarga yang tidak ada masalah, bukan keluarga yang selalu setiap harinya dipenuhi dengan canda, tawa, ketawa dan ketiwi. Akan tetapi suatu saat menghampiri kehidupan rumah tangga itu sesuatu yang tidak diinginkan. Itu adalah merupakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah solusi bersama. Jangan sampai suaminya mencari solusi kemana dan kemana kemana, kemudian istri enak-enak saja tidak memikirkan problematika yang terjadi dalam rumah tangga itu. Bermusyawarah tatkala ada problem, bermusyawarahlah tatkala ada sesuatu yang tidak nyaman dalam keluarga itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wa amruhum syura bainahum. Ya. Ciri utama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka selalu dimusyawarahkan, yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mengambil jalan terbaik dalam problematika yang terjadi khususnya dalam rumah tangga. Maka sediakanlah waktu masing-masing pasangan itu, tidak boleh sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi saat ini musimnya atau zamannya media sosial. Jangan sampai kita sudah berada di rumah kita, di meja makan, sibuk dengan media sosial kita masing-masing. Bahkan di tempat tidur, ada seorang suami yang tertawa-tertawa, ketawa ketiwi bahagia, ternyata setelah dilihat, tertawa dengan HP-nya. Padahal di sampingnya ada istrinya. Begitu juga mungkin ada seorang istri tertawa dan tertawa, senang sekali. Ya, ternyata setelah dilihat, dia tertawa bersama HP-nya. Padahal di sampingnya ada suaminya, ya, ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu, cari solusi bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai saling ego. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Secara umumnya Rasulullah mengatakan la yahillu limri'in ayyah jura akhahu fauqa thalathati yauman. Tidak halal bagi seorang muslim itu membenci, tidak menegur sapa saudaranya itu lebih dari 3 hari. Wa yuridu hada wa yuridu hada, yang satunya berpaling ke sana, yang satunya memalingkan muka yang ke sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik di antara mereka adalah orang yang duluan memulai salam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak dibenarkan, tidak halal bagi seorang muslim itu membenci, ya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi seorang suami mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari, apalagi seorang istri mendiamkan suaminya lebih dari 3 hari. Yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka itu adalah yang paling dulu memberikan salam, artinya yang paling duluan meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa yang paling baik di antara mereka adalah orang yang bersalah kemudian mengaku dan minta maaf. Tidak, Rasulullah tidak tidak mengatakan itu. Rasulullah tidak berbicara benar dan salahnya, akan tetapi yang duluan mau baik itulah orang yang terbaik di antara kedua pasangan itu. Jadi istri mengalah tatkala ada masalah dengan suaminya, tidak peduli dia benar atau tidak, harus dia mengalah. Dan bahkan seorang istri yang menjadi ciri seorang perempuan ahli surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada masalah dengan suaminya, dia datang kepada suaminya dengan mengatakan, "Mas, saya tidak akan tidur sebelum engkau ridho kepadaku, maafkan aku dan ridhoi aku." Walaupun mungkin dia benar, ya, sekali lagi, walaupun mungkin dia benar, akan tetapi kalau dia datang kepada suaminya dan mengatakan, "Di malam hari, Mas, saya tidak akan pernah tenang tidur sebelum mendapatkan ridhomu, maafkan istrimu." Inilah ciri-ciri wanita ahli surga, membuang egonya, ya, meminta maaf kepada suaminya. Begitu juga suami, hendaklah menjadi suami yang legowo, menjadi suami yang baik, memperlakukan istrinya. Sekali lagi, mungkin bahasa saya, jangan mentang-mentang sebagai suami harus menang, mau menang sendiri, harus ditaati, tidak mau mengalah dan lain sebagainya. Ingat, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, suami yang baik itu adalah suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Artinya, semakin kita memuliakan istri kita, ya, kalau ada kesalahan mereka dimaafkan, dan kita sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita, sehingga kita memaafkan mereka, menasihati dengan lemah lembut, ya, itulah kebaikan bagi kita. Itulah ciri kita sebagai ahli surga, yaitu selalu memaafkan tatkala istri berbuat kesalahan. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lahir generasi yang baik. Karena kita lihat kebanyakan, ya, anak-anak muda yang ada di jalanan sana, yang kemudian tawuran, terkena narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan seterusnya, itu kebanyakan di antara mereka adalah keluarga yang broken home, keluarga yang tidak harmonis antara suami dan istrinya, yang tidak peduli dengan keadaan rumah tangganya, sehingga lahirlah generasi-generasi yang rusak itu, generasi yang hidup di jalanan, generasi yang lebih nyaman di luar, lebih nyaman tawuran, lebih nyaman dengan narkoba dan seterusnya. Karena apa? Diawali dari keluarga atau ayah dan ibu tidak harmonis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling romantis, kemudian juga Aisyah, kemudian juga Khadijah radhiyallahu an, sehingga beliau bisa melahirkan generasi terbaik, baik dari anak-anak beliau menjadi generasi terbaik, dan juga yang dipimpin, yang dididik oleh beliau menjadi generasi terbaik. Karena apa? Dalam rumah tangga beliau sudah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu, baiti jannati. Seorang guru misalkan, dia tidak akan pernah bisa mendidik dengan baik kalau dalam rumah tangganya belum selesai. Dia selalu cekcok dengan istrinya, selalu cekcok dengan suaminya. Bagaimana dia akan bisa mengajar dengan baik? Begitu juga sebaliknya, tidak akan pernah siapapun bekerja dengan tenang dan nyaman kalau dalam rumah tangganya penuh dengan masalah. Istri tidak akur dengan suami, suami tidak akur dengan istrinya. Nah, skup skala kecil saja dia tidak akan pernah bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Artinya, secara singkatnya, orang yang tidak bahagia tidak akan pernah mampu memberikan kebahagiaan. Karena hakikatnya orang yang memberi itu, dia sudah bahagia, dia sudah punya. Artinya kita tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kalau kita sendiri tidak bahagia. Maka ciptakan kebahagiaan ini dengan berlapis keberkahan itu, dengan cara tadi paling tidak bisa memberikan, saling memberikan kenyamanan. Kemudian orientasi dalam keluarga itu adalah orientasi akhirat. Dan kalau ada masalah cepat diselesaikan, dan diselesaikan bersama-sama, tidak mengedepankan ego masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Baik pendengar, kami juga beri kesempatan untuk Anda bertanya langsung ke narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid, tentunya melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Mohon izin Ustadz, kita akan menelpon yang pertama ya Ustadz.
0: Baik
1: ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Mutia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, dengan ya, siapa di mana?
2: Ini pencinta satu Belitung ini, Radio Eris, kita lihat.
1: Iya. Oke, Bung Jante, silahkan Pak.
2: Selamat pagi, Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini lah, kenal banget lah. Lah, dapat lah ibu-ibu dari Ustaz ini aku. Begini Ustaz, memang faktornya dari awal-awalnya dari riwayat. Kalau orang tuanya enggak benar, turun-murun tetap enggak benar. Kalau orang tuanya mencuri, anak cucunya tetap mencuri. Kalau orang tuanya minum keras, anak cucunya tetap dari riwayat keturunan itu enggak bisa berubah. Soal ibarat penyakit. Kalau penyakit ini enggak ada dokter dapat menyembuh ke dokter, dia tahu dokter. Kalau tidak berbasis diri, terserahlah. Selalu apa? Kalau ditegur dia tuh, oh, senjata tajam, bentak-bentak orang. Lo terjadi ini berulang. Itu pangsat. Jadi orang selalu berbuat semacam ini. Gimana lagi kira, dok? Jadi itu Ustaz, tolong pencerahan Ustaz. Aku di tingkat ini padat. Menikah waktu juga teman-teman kalau bergabung juga kan. Aku banyak terima kasih Ustaz. Selamat pagi. Dan juga Mbak Mutia, selamat pagi Mbak Mutia.
1: Iya Pak Jante.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Jadi Mbak ya, tadi kata beliau ini pada umumnya kan buah itu
1: jatuh
0: tidak apa namanya,
1: tidak
0: jauh
1: dari pohonnya
0: gitu. Iya. Pada umumnya seperti itu. Betul. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh menyerah karena mungkin latar belakang keluarga kita dulu seperti ini, kita tidak boleh menyerah. Karena masing-masing kita itu diberikan apa namanya beban dan tanggung jawab, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tetapi memang kebanyakan pada umumnya buah tidak jauh dari jatuh tidak jauh dari pohonnya itu memang ya ada seperti itu, pada umumnya seperti itu. Maka kita sebagai bagian kecil dari negara ini, yaitu masyarakat, yaitu apa namanya keluarga, itu hendaklah menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga kita, Mbak. Ya karena tadi itu saya mengatakan bahwa mana mungkin kita bisa membahagiakan anak-anak kita kalau kita sendiri tidak bahagia, Mbak. Ya misalkan saya sebagai apa namanya orang tuanya tidak bahagia. Ya, kemudian ibunya sebagai orang tuanya tidak bahagia, bagaimana akan bisa membahagiakan anaknya?
1: Betul.
0: Ya, maka kita dulu yang bahagia. Makanya dalam ayat Al-Qur'an yang memang itu menjadi tuntunan doa kita yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang paling pertama diminta itu adalah qurrata a'yun, itu yang paling pertama diminta itu adalah pasangan, Mbak. Azwad, yaitu pasangan. Ya Allah, beri kami pasangan yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi apa namanya tempat yang nyaman bagi kami untuk bersandar. gitu kan. Kalau istri misalkan dalam terjemahan doanya itu, ya Allah beri kami suami yang nyaman untuk kami bersandar tatkala kami ada masalah, yang sanggup membimbing kami untuk menggapai ridhomu ya Allah, kan seperti itu ya, itu doanya Mbak, seperti itu. Baik. Jadi memang hendaklah kita ini jangan melahirkan generasi yang tadi itu Mbak, generasi yang di jalan. Karena ketidakharmonisan kita suami istri, akhirnya apa, anak-anak kita terbengkalai, anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian sesuai porsinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Baik, pendengar, kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111 di edisi pagi ini dengan topik kita rumah tangga berlapis keberkahan. Tentunya Anda juga bisa sampaikan dan bertanya langsung ke narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Baik, kita ke penelpon berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi.
3: Iya, Pak Zubaizar, Mir.
1: Iya, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah ini Pak Ustadz ya, ini satu kesalahan juga punya Pak Ustadz ya. Kalau kita lihat-lihat sekarang orang mau menikahkan anaknya dan sebagainya, ini yang utama sekali yang menjadi pertanyaan, jadi heboh ini masalahnya Pak Ustadz. Untuk uang pengantar Pak Ustadz, untuk peminangnya ya, kalau besar sampai ratusan juta, sekian juta lebih itu, wah hebat luar biasa. Nah kalau udah begini Pak Ustadz ya, bagaimana lagi untuk mendidik anaknya untuk apa tuh, untuk menjadi orang-orang yang sakinah mawaddah warahmah tadi dalam rumah tangga. Karena tujuannya keuangan, uang Pak Ustadz, materi. Nah itu tujuannya. Jadi kadang-kadang anak menikah itu karena tidak ingat sembahyang, tidak ingat apa, tidak ingat sholat dan sebagainya. Nah, semakin lama mereka bagaimana membangun rumah tangga yang ini yang berdasarkan agama. Nah ini Pak Ustadz, kalau kita lihat fenomena sekarang ini. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini juga berhubungan dengan tugas saya Mbak, saya kan di KUA ya, sebagai penyuluh. Okay. Ya, saya di KUA Sungai Liat itu. Jadi saya sering mengatakan kepada mereka itu bahwa Rasulullah itu memberikan panduan sebaik-baik wanita itu adalah apa namanya, yang mempermudah pernikahannya, maharnya tidak memberatkan ya. Walaupun begitu juga tidak, mohon maaf, tidak terkesan murahan Mbak ya. Ya, akan tetapi memang tadi itu kalau orientasinya kita menikah itu adalah orientasi akhirat, tentu yang pertama kali ditanyakan itu adalah agamanya. Karena kan kalau kita sebagai laki-laki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, kemudian yang keempat adalah karena apa? Agamanya. Maka kata Rasulullah, pilihlah agamanya, kamu akan beruntung. Ya. Jadi jangan pernah kita apa namanya memilih karena kecantikannya kemudian mengabaikan agamanya. Maka sekali lagi kalau tadi pertanyaannya, kalau tadi pertanyaan yang utama adalah berapa istilahnya uang naiknya, uang hantarannya, uang pernikahannya, itu adalah apa? Mengajarkan kepada anak kita bahwa itu adalah orientasi dunia. Ya. Jadi yang pertama itu yang kita katakan kepada calon suami anak kita yang perempuan misalkan, Mbak, kamu sholat tepat waktu tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang ini jarang dan ini memang sering saya sampaikan di KUA tatkala saya suscatin itu. Ya, jadi yang menjadi orientasi di dalam pernikahan itu agar langgeng itu adalah orientasi akhirat tadi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin juga yang sering kami katakan sebagai otokritik Mbak kepada masyarakat kita, kalau misalkan pesta itu ya walimah itu memang dianjurkan merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu sampai ngutang Mbak ya, kemudian nanti menyisakan apa namanya penderitaan ya, karena hutangnya sampai bertahun-tahun. Ini jangan sampai, apalagi nanti itu dibebankan kepada anak yang baru berumah tangga itu. Ya, maka sebaik-baiknya kalau saya ini menganjurkan Mbak, sebaik-baiknya bagusnya itu nikahlah di KUA. Nikah di Gawah itu kan gratis, Mbak. Iya. 0% ya biayanya, enggak ada biaya sama sekali. Maka saya ini mensosialisasikan di mana-mana itu nikah di KUA. Kemudian kalau punya uang, jadikan uang itu untuk membangun apa namanya rumah tangga, membangun usaha dan lain sebagainya, daripada pesta berlebihan. Tapi memang apa namanya harus, kalau memang mampu ya, memang pesta itu mengundang keluarga, mengundang teman-teman, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ini ukurannya berlebih-lebihan ini, Mbak, tentu disesuaikan dengan kemampuan. Ya kalau mungkin kolong merat punya harta triliun atau miliaran, kan itu enggak mungkin cuma ngundang tetangga misalkan. Ini sekali lagi saya mengatakan jangan berlebih-lebihan, ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau saya misalkan menikahkan anak saya ngundang orang 2000 misalkan, itu kan sudah berlebih-lebihan, Mbak. Itu bunuh diri namanya itu. Ya tapi kalau mungkin ukuran saya ini ngundang orang ya 100-200 mungkin bisalah gitu, tidak ngutang kemana-mana. Tapi kalau sampai tadi itu menyisakan hutang, ya lebih baik kan uangnya, kalau memang punya uang banyak, diberikan kepada anak, ini untuk modal usaha atau ini untuk umroh dan lain sebagainya, daripada terkesannya itu apa, mubadir. Kemudian satu lagi, ya satu lagi dalam pesta itu, Mbak, jangan sampai melupakan sholat. Ya misalkan duhur ya sampai asar itu, kemudian pasangan rumah tangga itu, pasangan apa, suami istri itu jadi tidak sholat, itu tidak benar itu. Ya jadi usahakan bagaimanapun keadaannya ya sholatlah, karena apa namanya, untuk mengarungi rumah tangga itu, yang saya sering katakan itu, Mbak, yang dulunya sebelum nikah itu tidak masalah, ya tapi setelah pernikahan itu jadi masalah. Misalkan contoh, ya misalkan contoh apa namanya, kita sebelum nikah itu, Mbak, sebelum saya punya istri, mau tidur 40 hari 40 malam enggak ada yang marah itu, Mbak. Ya enggak punya uang satu bulan, saya enggak ada yang marah. Ya enggak masalah itu. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak, enggak punya uang sampai 2 bulan misalkan, belum bayar SPP-nya anak, itu kan sudah masalah itu, Mbak. Maka ini yang harus dekat kepada Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan solusi dari masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah kepada Allah dengan cara apa? Jangan lupa awal startnya aja sudah salah, yaitu tidak sholat karena pesta. Maka jangan sampai pesta itu menggugurkan apa namanya, melalaikan sampai kita apa namanya tidak sholat itu, Mbak.
1: Oke, baik Ustaz, mohon izin kita ke penelpon yang ada di WhatsApp. Kali ini sudah bergabung, sepertinya kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pagi Pak Kalmin ya?
4: Iya, betul.
1: Iya, monggo Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mohon maaf, mungkin ini luar dari tema yang saya cuma bertanya dalam hati aja sih. Kadang-kadang saya bertanya, saya melihat nih, Pak. Mohon maaf nih, kadang-kadang orang itu taat sholat ya. Taat sholat, tapi rezekinya agak berat. Tapi kalau orang enggak pernah sholat, duitnya banyak, usahanya lancar-lancar nih, mohon Pak, waduh, orang itu sholat tapi boleh katakan ekonominya agak perut lah kurang lebih, ke bahasa kami di kampung. Tapi kalau yang nggak sholat, nggak apa, usaha apapun lancar. Mohon maaf nih, misalnya kita non-muslim nih, kaya-kaya semua nih, dimohon nih Pak pencerahan nih, apa ya, termasuk doa juga ya, doa. Mohon maaf nih, kita di Jebus itu kemarin itu kan pertigaan tetangga kita itu kan ada rebut Cina, hujan terus. Yang kita ini enggak hujan. Ini gimana nih, Mbak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bangga Pak Ustadz Kamal tanggapannya.
0: Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jannatul kafir wasitnul mukmin." Ya. Dunia itu, Mbak, memang dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ya, penjara bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir gitu loh. Jadi orang mukmin itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya penjara, naudzubillah min dzalik, itu kan enggak ada penjara yang enak, Mbak. Iya. Ya, seenak-enak penjara ya pasti enggak enak gitu loh. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi memang orang muslim ini, orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat di dalam Al-Qur'an itu, kalau orang itu sudah berpaling, ya artinya kalau sudah dia lupa segalanya, Mbak, lupa dengan ibadah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna abwaba kullasyai, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kesenangan yang dia inginkan. Jadi orang itu semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, memang semakin diberikan apa yang dia inginkan. Ini yang disebut kalau bahasa agamanya itu istidrat. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala yang dia inginkan ya, untuk nanti sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang memang kita ini terbesit ya, pertanyaan sendiri kata beliau itu, memang ya Allah kenapa lah saya ini sholat, sedekah katanya ini tapi kok seret ada masalah terus gitu. Sementara mungkin punya tetangga enggak pernah sholat, enggak pernah ini tapi kok akur-akur adem ayem, kemudian bisnisnya lancar. Itu ya memang begitulah dunia. Karena kata Rasulullah sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bahkan adanya nanti mati itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ahsanu amala, mendapatkan kualitas terbaik di dalam amal perbuatan manusia. Jadi mana mungkin kita akan tahu kualitas kita? Kalau saya sebagai guru, Mbak tahu kualitas murid itu karena saya sudah menguji. Iya. Ada ujian, makanya kan di sekolah-sekolah itu ada ujian. Betul. Ya, ada ujian semester ini untuk melihat kualitas murid itu seperti apa sih. Penyerapan kepada pemahaman pelajaran itu seperti apa. Nah, ini juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak kita dalam beragama? Betul enggak orientasi kita adalah orientasi akhirat? Sehingga dunia itu walaupun mungkin tidak seberapa kita dapatkan, tapi sebagai seorang muslim kita punya harapan yang utama, yaitu harapan nanti di akhirat, Mbak. Jadi sekali lagi, jangan pernah bersedih, jangan pernah berkecil hati tadi. Kalau misalkan ya kita ini ya diuji, tapi sekali lagi Mbak, tapi sekali lagi jangan pasrah dengan ujian itu saja, sambil introspeksi. Kenapa sih ujian masalah-masalah ini terus datang silih berganti? Jangan selalu kegeeran, saya kan diuji ini oleh Allah gitu. Jangan, sambil evaluasi diri, kenapa ini seperti ini. Nah, mungkin tadi itu ada sembahyang rebut kemudian hujan, ya sudahlah, biasa saja, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim ya berdoa saja, dan tidaklah terjadi sesuatu musibah itu kita meyakini bahwa memang karena perbuatan tangan kita. Kalau tidak hujan itu dianggap musibah, maka mari kita bertaubat sebagaimana yang kemarin saya jelaskan itu, Mbak.
1: Baik, Ustaz, mungkin sedikit singkat saja Ustaz, karena ini penghujung waktu. Ini ada satu WhatsApp pesan ya, dari Fajri di Merawang bertanya, apabila seorang istri ini menolak melakukan sesuatu yang kita suruh dalam hal positif, bukan yang dilarang agama, apa disebut istri durhaka, Ustaz?
0: Ya, baik, istri itu memang kewajibannya, Mbak, taat kepada suaminya. Okay. Tapi kalau cuma satu kali kan diperintah terus enggak ini, itu biasa saja perempuan itu. Ya, perempuan itu bukan tidak mau diperintah itu atau disuruh itu, tapi dia butuh perhatian lagi. Ya, kalau ada ini triknya ini, Mbak, saya kan laki-laki ini. Okay. Mungkin Mbak juga sebagai perempuan ya. Jadi kalau istri itu enggan diperintah, menolak perintah kita, mungkin saya bisa memastikan ini bahwa dia kurang perhatian gitu loh. Okay. Jadi kalau istri itu sudah full perhatian kita, diperintah apa saja itu mau. Okay. Ya, mungkin kurang uangnya juga kita, Mbak. Jadi istri itu kurang perhatian uang misalkan, ya kasih uang lah. Okay. Gitu. Yeah, jadi jangan langsung mengklaim atau menjudge bahwa istri tidak mau diperintah hal yang positif kemudian dibilang durhaka, jangan ya. Jangan seperti itu. Yeah. Kecuali memang terus-terusan enggak mau diperintah apapun enggak mau, nah itu memang perlu dimusyawarahkan apa sebenarnya yang terjadi. Allah a'lam bishawab.
1: Oke, baik, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid atas ilmunya di pagi hari ini dengan topik rumah tangga berlapis keberkahan. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Setelah ini kita akan ikuti Warta Berita Daerah. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kemudian ya setelah berunding ya, diskusi ya, dan kelegaan dari kelegowoan lah dari masing-masing pihak ya, baik itu PMK Bulitung maupun PT Timah TBK.
2: Stoknya cukup ya, cuma memang ada beberapa bahan pangan karena musim kemarau, panen sedikit, jadi harganya cukup naik ya, agak tinggi tapi masih di ring-ring harga acuan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kawal penyelesaian permasalahan hibah PT Timah ke pemerintah Kabupaten Belitung.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kawal penyelesaian permasalahan hibah PT Timah ke pemerintah Kabupaten Belitung. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Masing pihak ya, baik itu Pemkab Belitung maupun PT Timah TBK, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa memang yang itulah yang sekarang disepakati kaitannya.
2: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mengawal penyelesaian permasalahan hibah aset PT Timah TBK kepada pemerintah Kabupaten Belitung, khususnya lahan di kawasan Tanjung Pendam. Kejati Kepulauan Bangka Belitung Riono Budi Santoso mengatakan persoalan tersebut bermula dari hibah bidang tanah PT Timah kepada Pemkab Belitung yang belum ditindaklanjuti dengan proses pensertifikatan. Saat hendak dilakukan pensertifikatan, ditemukan perbedaan luas lahan dengan berita acara hibah sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena abrasi pantai yang menyebabkan luas lahan mengalami penyusutan.
1: Nah, tapi kemudian ya setelah ya berunding ya, diskusi ya, dan kelegaan dari kelegowoan lah dari masing-masing pihak ya, baik itu Pemkab Belitung maupun PT Timah TBK, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa memang yang itulah yang sekarang disepakati kaitannya dengan luas tanah dan batas-batas tanah ya, batas bidang tanah yang diserahkan dari PT Timah kepada Pemkab Belitung.
2: Menurutnya, setelah melalui proses perundingan dan diskusi antara Pemkab Belitung dan PT Timah, kedua pihak akhirnya menyepakati luas serta batas-batas bidang tanah yang diserahkan. Riono berharap penyelesaian tersebut memberikan kepastian hukum sehingga rencana pemanfaatan aset dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum atas aset tersebut menjadi dasar Pemkab Belitung untuk melanjutkan rencana pengembangan kawasan Tanjung Pendam.
3: Karena ini kepastian hukumnya sudah jelas ya, sehingga kalau sudah jelas seperti itu tidak ada keraguan lagi untuk kita berkolaborasi nantinya, apakah nanti dengan sektor swasta, akan tetapi sebagaimana yang tadi saya juga berikan gambaran, memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas.
2: Ini berharap penyelesaian persoalan hibah dan kapasitas legalitas aset tersebut dapat mempercepat tahapan pengembangan Tanjung Pendam. Dari Tanjung Pendam Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Fest 2026 resmi dibuka pada 11 hingga 13 September 2026 mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: 3, 2, 1, yeah!
5: RRI Fest 2026 resmi dibuka malam tadi dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mengapresiasi kontribusi RRI dalam menjalankan fungsi publik dan mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Kepala PP RRI Sungailiat Ruli Prastihadi mengatakan, RRI Fest merupakan wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi RRI sebagai media publik yang terus hadir di tengah masyarakat. Ruli menjelaskan RRI Fest juga memiliki sejumlah tujuan, diantaranya melestarikan warisan budaya Bangka, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, mendorong kesadaran hidup sehat, serta memberdayakan pelaku UMKM. Sementara staf ahli Bupati Bangka bidang pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan Arman Agus mengatakan, perjalanan RRI selama 81 tahun menunjukkan bahwa RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Menurut Arman, RRI tidak hanya berperan sebagai media penyampai informasi, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memberikan edukasi dan hiburan, membangun komunikasi publik, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Melalui pelaksanaan RRI Fest 2026, semangat kolaborasi dan kebersamaan diharapkan terus tumbuh, sehingga RRI tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta turut berkontribusi dalam pembangunan negeri. Dari Sungailiat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok bahan pangan di Pangkal Pinang cukup, harga cabai kecil meningkat akibat kemarau. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Stoknya cukup ya, stoknya cukup. Cuma memang ada beberapa bahan pangan.
7: Ketersediaan stok bahan pangan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpantau masih dalam kondisi cukup. Namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat pengaruh musim kemarau yang berdampak terhadap hasil panen. Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yiyi Zilaida mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan secara umum persediaan bahan pangan di wilayah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
6: Stoknya cukup ya, stoknya cukup. Cuma memang ada beberapa bahan pangan karena musim kemarau.

0: hortikultura menurun. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga bahan pangan di Kota Pangkal Pinang guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita ke informasi yang berikutnya. Cek kinerja anggota Kapolda Kepulauan Bangka Belitung gelar Sambang Kamtipmas di Bangka Selatan. Debi Nirwandi melaporkan.
2: Ke Bangka Selatan ini sebenarnya saya mau melihat.
3: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung melakukan Sambang Kamtipmas di wilayah Bangka Selatan. Berbagai agenda dilaksanakan, salah satunya peresmian rumah hasil program Bedah Rumah Polres Bangka Selatan. Kapolda mengatakan program Bedah Rumah ini merupakan salah satu program dari kepolisian dalam membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Selain itu, kata dia, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan program pemerintah sekaligus menampung aspirasi dari masyarakat. Oleh karenanya, ia berterima kasih kepada jajaran Forkopimda Bangka Selatan yang telah menjalin kebersamaan dengan baik dalam mewujudkan keinginan masyarakat.
2: Ke Bangka Selatan ini sebenarnya saya mau melihat kinerjanya anggota saya di Polres Bangka Selatan, sekaligus juga melihat bagaimana masyarakat Bangka Selatan. Dan termasuk juga kita melaksanakan ada program-program kepedulian sosial kita terhadap masyarakat, mulai dari bedah rumah seperti yang kita lakukan sekarang, juga ada bantuan sosial ke masyarakat, nanti ada bakti kesehatan, termasuk juga polisi peduli sekolah. Nah, tadi juga kita laksanakan di beberapa tempat.
3: Lebih lanjut, Kapolda berharap bantuan program bedah rumah yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat bagi penerima dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. LP POM Pusat menilai produk halal Kepulauan Bangka Belitung potensi dikembangkan bahkan menembus pasar internasional. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Potensi besar, Pak. Ya, secara umum Indonesia ini punya produk yang sangat beragam.
5: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM Pusat menilai potensi produk halal di Provinsi Bangka Belitung cukup besar untuk menembus pasar internasional. Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan, keberagaman produk unggulan daerah, khususnya sektor perikanan, menjadi peluang yang dapat dikembangkan seiring meningkatnya permintaan terhadap produk pangan halal dunia. Menurut Muti, potensi produk halal bubble untuk internasional Bangka Belitung sangat besar. Secara umum di Indonesia ini memiliki produk yang sangat beragam. Ia mengatakan perlu diketahui terkait apa saja permintaan pasar dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar internasional.
4: Potensi besar, Pak. Ya, secara umum Indonesia ini punya produk yang sangat beragam. Di bubble, apalagi produknya kan produk basisnya adalah banyak perikanan ya. Nah, itu kan sesuatu yang memang orang tuh banyak sekarang beralih ke makanan-makanan dari ikanan begitu ya, dari perikanan. Nah, ini tentunya kalau kita bisa mengetahui kebutuhan tujuan ekspor, jadi pasar internasional itu butuh apa.
5: Sementara itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bangka Belitung tengah mengebutkan untuk menyukseskan program Wajib Halal Oktober atau HAO 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH telah memberikan target kuota yang cukup besar untuk wilayah Bangka Belitung, yakni mencapai 5.918 kuota.
6: Saat ini UMKM lagi fokus untuk wajib halal Oktober.
7: Wajib halal Oktober.
6: Ya, target yang diberikan ke kita oleh BPJPH 5.918 sertifikasi halal. Mudah-mudahan target itu bisa kita capai.
5: Ari menambahkan pergerakan menuju pencapaian target tersebut kini sudah mulai terasa dampaknya di lapangan secara masif. Hal ini terjadi karena proses akselerasi tidak hanya bertumpu pada pelaku UMKM semata, melainkan turut dibantu oleh sinergi dari berbagai instansi dan lintas sektor kelembagaan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Dengan informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini. Update terus informasi.

transaksi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026, RRI Sungai Liat menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasar Murah akan dilaksanakan pada Sabtu 12 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menyediakan beras SPHP seharga Rp59.000, gula PSM seharga Rp17.500, minyak goreng Fortune Rp21.000, terigu dengan harga Rp11.000, telur ayam dan sayur dengan harga di bawah pasar. Berikutnya Sabang Samsat Bangka yang juga hadir selama RRI Fest pada 11 hingga 13 September 2026 dengan pelayanan pembayaran pajak tahunan dengan persyaratan STNK asli. Khusus wajib pajak yang membayar pajak di Samsat pada kegiatan RRI Fest tersedia 40 paket terdiri dari 20 paket minyak goreng dan 20 paket gula. Imigrasi Pangkal Pinang juga membuka booth pada Jumat dan Sabtu. Khusus Minggu 13 September, tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI Fest dengan kuota 100 pemohon. Sementara itu, Bea Cukai Pangkal Pinang melalui Klinik Ekspor Jemput Bola atau Jubol menghadirkan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor-impor, registrasi kepabeaan, dan asistensi ekspor-impor. Yuk datang ke RRI Fest 2026 dan manfaatkan berbagai layanan yang tersedia untuk masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi pagi ini untuk Anda. Pendengar, kali ini mengutip informasi dari portal rri.co.id, jurnalis di 22 kota nyalakan lilin untuk 5 jurnalis hilang. Lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar Pewarta Foto Indonesia atau PFI secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio, maupun media daring. Di Jakarta, kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening hadir saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin oleh Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, para jurnalis juga menggelar doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Mereka menengadahkan tangan, memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang kini masih dicari.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Benar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Bangka Belitung pagi. Proses penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat untuk periode Juli hingga September 2026 di Kota Pangkal Pinang telah mencapai sekitar angka 75%. Penyaluran bantuan tersebut mulai dilakukan sejak 8 September 2026. Sebanyak 19.808 keluarga penerima manfaat di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan masing-masing sebanyak 30 kg beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yuyi Zilaida, menyatakan bahwa untuk penyaluran beras ini telah dilakukan sekitar 75% karena cukup banyak keluarga penerima manfaat yang dibagikan. Dan pihaknya saat turun ke lapangan menyatakan hampir 75%. Menurutnya proses penyaluran dilakukan secara bertahap di setiap kelurahan. Hal tersebut dilakukan agar pembagian bantuan dapat berlangsung lebih tertib dan teratur. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyampaikan penyaluran bantuan pangan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia.
1: Pendengar, saat lagi kami hadirkan informasi sajian berikutnya dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI. Sengaja lihat kanal informasi dan inspirasi. Gunakan dalam

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews,